dan Anto Ramalan dari Kinarut Papar Sabah muncul juara Labuan Supernovis 4x4 Challenge 2026 yang berlangsung di trek Lasak Kian Sam. Pertandingan 3 hari itu melibatkan 7 pusingan cabaran yang menguji kemahiran dan ketahanan peserta dalam mengendalikan kenderaan pacuan 4 roda di laluan Lasak. Kejuaraan tersebut melayakkan Roy dan Anto membawa pulang wang tunai RM4,000 serta barangan aksesori kenderaan. Tempat kedua dimenangi Alexander Chang dan Tai Je Kiong dari Pitas Sabah, manakala Jamal Jailan dan Emily Paita dari Tawau Sabah meraih tempat ketiga. Hadiah disampaikan penawang kelab pacuan 4 roda Labuan, Datuk Muhammad Rafi Datuk Ali Hassan. Seramai 75 peserta terdiri daripada guru biologi, fizik dan kimia serta pembantu makmal seluruh Labuan menyertai bengkel kerja kemahiran manipulatif pengendalian alat radas makmal sains sekolah menengah di bawah rancangan Malaysia ke-12 RMK-12. Program anjuran Jabatan Pendidikan Labuan melalui unit sains dan matematik sektor pembelajaran berlangsung di SMK Ranca-Ranca dirasmikan pengarah pendidikan Labuan Yahya Ahmad Putih. Bengkel meningkatkan kompetensi guru dalam pengendalian peralatan dan radas makmal sains baharu yang dibekalkan di bawah RMK-12 supaya penggunaannya dapat dioptimumkan dalam amali sains di sekolah. Program turut menampilkan perkongsian kepakaran daripada pensyarah Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI berkaitan penggunaan serta pengendalian radas makmal secara berkesan dan selamat. Seramai 34 ahli akrab Jabatan Labuan menyertai program tanggungjawab sosial korporat CSR yang berlangsung di beberapa lokasi sekitar Labuan bagi meningkatkan kesedaran terhadap pemeliharaan alam sekitar dan warisan semula jadi. Program dimulakan di Museum Chimney Labuan dengan taklimat keselamatan sebelum peserta mengikuti lawatan pembelajaran ke beberapa geotapak termasuk Gedung Ubat, Pantai Chimney dan Layang-Layangan. Peserta dibimbing pegawai Jabatan Museum Labuan yang berkongsi maklumat mengenai sejarah, geotapak serta kepentingan memelihara khazanah warisan semula jadi pulau itu. Selain pelaksanaan aktiviti pembersihan pantai, diakhiri program dengan lawatan ke Taman Ekologi Kinabenua. Sekian Warta Pagi. Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.

Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
1: Aduh,
0: kadang-kadang kita tak pasti tau harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazir masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check tau. Hasilnya tak payah ragu-ragu lagi nak shopping, guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher, bandingkan harga baru beli.
2: Empat sahabat, satu impian, satu perjuangan. Mereka sanggup berkorban demi membina studio rakaman mini mereka sendiri. Namun, beberapa minggu sebelum impian itu menjadi nyata, wang simpanan mereka hilang tanpa jejak. Curiga mula muncul, kepercayaan mula retak. Persahabatan mereka diuji.
3: Mana duit kita dalam peti besi ni, Aiman?
4: Aik, bukan Syafiq sebelum ni memang simpan kat situ je ke?
3: Ya, tapi masalahnya peti besi sekarang ni dah kosong, Aiman.
5: Hah? Ke Syafiq ni ada masalah dengan perempuan kot kan? Sebab tu dia berubah macam tu.
6: Korang fikir apa ni? Aku ada buat benda salah dengan korang ke, Ben?
3: Ah, pengkhianat kau, Syafiq.
6: Pengkhianat? Kau sedar tak apa yang kau cakap ni, Ben? Aku tak pernah khianat sesiapa pun. Semua yang aku buat untuk korang semua.
2: Satu pengakuan, satu rahsia dan satu pengorbanan yang mengubah segalanya. Ikuti drama khas Mahal Hijrah 1448 Hijriah Masih Ada Kita, 17 Jun 2026, Rabu jam 11 pagi dan siaran ulangan 20 Jun 2026 pada hari Sabtu 11 pagi hanya di Labuan FM. Selagi masih ada kita, masih ada harapan. Salam Mahal Hijrah 1448 Hijriah.

0: Rico Sihat di Labuan FM.
1: Baik, 8.15 minit pagi. Seperti biasa, pemuka jam yang ketiga, kita ada info sihat edisi hari ini 17 Jun 2026. Ini cerita mengenai dengan lemon. Oh, kan masam-masam lemon. Siapa suka makan ataupun minum lemon sini, angkat tangan. Saya juga suka sangat lah kan, kadang-kadang minum lemon ice kan. Tapi sebenarnya mungkin ramai tak tahu, lemon ni juga sebenarnya dia bukan sekat masam tau, tapi juga banyak khasiat tentang buah lemon. Jom kita kaji buah lemon ni, apa khasiatnya. Yang mana lemon ini boleh mengurangkan risiko strok dan sakit jantung. Ini mengurangkan tau, dia bukan ubat, tapi boleh mengurangkan risiko strok dan juga sakit jantung. Lemon ini juga sebenarnya membantu untuk meningkatkan penyerapan zat besi dalam badan kita. Dan lemon juga ini sebenarnya boleh meningkatkan metabolisme badan dan juga yang paling penting menyegarkan nafas kita. Nafas yang tak berapa nak segar tu ataupun tak sedar nafas dia tak segar kan, bolehlah makan dengan pengambilan lemon ini. Dan juga lemon kan seperti biasalah penuh dengan vitamin C, boleh membantu menganjalkan kulit kita. Jadi sama-sama kita ambil orang kita cakna tentang kesihatan info sehat ini yang mengenai dengan buah lemon. Tapi kalau ambil banyak atau kan, ada juga kadang-kadang tak boleh minum lemon lah sebab takut gastrik, itu anda boleh consider lah. Okay, terima kasih mereka yang berada di TikTok Labuan FM, Jimmy Rose, Azira, siapa lagi ramai, ada Chu Adi, ada Takif, wah, penyanyi cilik kita pun ada masuk tadi guys. Jadi teruskan berinteraksi, ramai lagi saya akan sebutkan satu persatu. Abang Megah pun ada, Nasarudin pun ada tadi, dan ramai lagi. Baik, sekali lagi sembang pagi kita untuk edisi hari ini, hijrah terbesar dalam hidup anda. Boleh hantarkan respon melalui live TikTok dan saya akan bacakan satu persatu insyaAllah. Ada Azizi Bazita katanya, Assalamualaikum DJ Labuan FM, tetap power berhabis. Terima kasih. Terima kasih Abang Megah sebab follow. Dan selepas ini 8.30 tentunya kita ada tular sana sini. Apa yang tular di sana, apa yang tular di sini, sama-sama kita nantikan. Mereka sedang memandu, hati-hati dalam perjalanan, sampai dengan selamat jiwa, insyaAllah selamat juga. Labuan FM.
2: Nanti tambah bunyi sikit.

0: Ada cerita yang buat kita ketawa. Ada kisah yang buat hati tersentuh. Dan ada juga yang bagi semangat serta inspirasi. Jom dengarkan Tular Sana Sini.
1: 8.30, apa yang tular di sana, apa yang tular di sini, edisi hari ini 17 Jun 2026. Wah, ini sesuatu yang menjadi peringatan kita juga kan, mengenai dengan tindakan sekumpulan individu bermain dan juga mandi manda kan, di kawasan aliran air deras berhampiran sebuah struktur kawalan air, mengundang kebimbangan orang ramai selepas rakaman tersebut tular di media sosial. Menerusi hantaran dia muat naik pengguna di Facebook Tuah Channel Haziq, beberapa kanak-kanak dilihat berada di tengah-tengah aliran air yang deras sambil memanjat struktur konkrit di kawasan berkenaan. Pemilik hantaran itu turut meluahkan kebimbangan terhadap tindakan berisiko tersebut, yang mana rakaman itu mengundang pelbagai reaksi dalam kalangan pengguna media sosial yang rata-rata menyifatkan tindakan tersebut sebagai berbahaya dan boleh mengundang kejadian yang tidak diingini. Menurut mereka, aliran air deras di kawasan seperti itu mempunyai arus yang sukar dijangka selain permukaan yang licin sehingga boleh menyebabkan seseorang tergelincir dan dihanyutkan air. Salah seorang pengguna memberikan komen, katanya keadaan aliran air deras itu sendiri sudah cukup menggerunkan dan berharap teguran diberikan kepada kanak-kanak terbabit dapat dijadikan pengajaran. Jadi kita sebagai seorang yang dewasa dan juga ibu bapa, sama-sama kita pantau pergerakan anak-anak kita kan. Lebih-lebih lagi kalau pasal main-main air ni kan, bahaya. Kalau nak mandi, mandi dekat rumah je deh, tak payahlah mandi dekat aliran deras tu kan. Jadi sama-sama kita prihatin, mungkin bukan anak kita, mungkin anak orang lain, anda nampak main air macam tu, boleh tegur boleh tegur kita sebagai tanggungjawab kita sebagai seorang yang dewasa. Jadi mungkin ada adik-adik yang mendengarkan kita ni, adik, janganlah main benda-benda macam tu, okey, bahaya, nanti jatuh tergelincir, okey. Jadi sama-sama kita kata cakna mengenai dengan keselamatan kita. Baik, 8.32 minit pagi, selamat pagi mereka siapa baru mendengarkan Laban FM. Mungkin ada yang dalam perjalanan ke pasar kan, nak beli barang basah katanya. Ada juga yang nak main masak-masak dengan anak-anak hari ini cuti kan. Jadi bolehlah luangkan masa dan ajarlah anak-anak kita beli kari kan, bolehlah ajar kan. Maksudnya okay, cara untuk masak nasi macam ni, cara untuk goreng telur macam ni dan sebagainya. Ada juga yang sedang mendengarkan ketika ini sedang berniaga, semoga perniagaan hari ini laris manis hendaknya. Terima kasih kepada akak-akak, abang-abang, e-hailing, juga bas mini, taksi, kena memilih 103.7 dan 89.4 MHz ini sebagai pendengar hawa telinga penumpang-penumpang anda. InsyaAllah hari ini ramai penumpang. Baik, jangan ke mana-mana, banyak lagi yang saya akan kongsikan kepada anda. Dan lepas ini saya akan bacakan satu persatu juga ada respon dah mengenai dengan semalam pagi kita menerusi TikTok Labuan FM. Jadi teruskan hantarkan respon anda, apa hijrah yang paling besar anda pernah lakukan dalam hidup anda. Kami nantikan Labuan FM, suara pesisir anda.

Setiap kali anda memandu secara berbahaya, anda bukan sahaja mempertaruhkan nyawa sendiri, malah nyawa pengguna jalan raya lain. Membalas mesej ketika memandu, memotong secara melulu, melanggar had laju, dan mengabaikan lampu isyarat boleh mengundang tragedi yang tidak diduga.

0: Satu saat kecuaian mampu mengubah seluruh kehidupan. Jangan biarkan keluarga menunggu kepulangan yang tidak akan tiba. Padulah dengan berhema, patuhi peraturan jalan raya dan utamakan keselamatan. Ingat, destinasi boleh ditunggu, nyawa tidak boleh diganti. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready too.
14: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam sembang bola dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang bola dunia dari peminat untuk peminat.

0: Dengarkan Labuan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Hanya klik di hujung jari anda.
1: Empat sahabat, satu impian, satu perjuangan. Mereka sanggup berkorban demi membina studio rakaman mini mereka sendiri. Namun, beberapa minggu sebelum impian itu menjadi nyata, wang simpanan mereka hilang tanpa jejak. Curiga mula muncul, kepercayaan mula retak. Persahabatan mereka diuji.
2: Eh, mana duit kita dalam peti besi ni, Aiman?
3: Aik, bukan Syafiq sebelum ni memang simpan kat situ je ke?
2: Ya, tapi masalahnya, peti besi sekarang ni dah kosong, Aiman.
4: Hah? Ke Syafiq ni ada masalah dengan perempuan kot kan? Sebab tu dia berubah macam tu.
5: Korang fikir apa ni? Aku ada buat benda salah dengan korang ke, Ben?
2: Ah, pengkhianat kau, Syafiq.
5: Pengkhianat? Eh, kau sedar tak apa yang kau cakap ni, Ben? Aku tak pernah khianat sesiapa pun. Semua yang aku buat untuk korang semua.
1: Satu pengakuan, satu rahsia dan satu pengorbanan yang mengubah segalanya. Ikuti drama khas Mahal Hijrah 1448 Hijriah Masih Ada Kita 17 Jun 2026 Rabu jam 11 pagi dan siaran ulangan 20 Jun 2026 pada hari Sabtu 11 pagi hanya di Labuan FM. Selagi masih ada kita, masih ada harapan. Salam Mahal Hijrah 1448 Hijriah.
6: Salam Padian, menceriakan pagi anda.

Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian menceriakan pagi anda.

Baik, 8.50 minit pagi. Anda masih bertemankan saya, Khairul Ong. Nurisi salam padan menceriakan pagi anda. Mereka baru saja tiba di wilayah Persekutuan Labuan. Selamat datang, saya ucapkan ke wilayah Persekutuan Labuan. Inilah Labuan. Nikmatilah keindahan pulau kami. Saya dah hai-hai dulu mereka yang berada di live TikTok Labuan FM. Kita ada Orang Tuaran DJ Azroy di sana. Kita ada Jimmy Rose. Kita ada Fauzi. Awang Alai katanya hari ini tak berapa sehat. Semoga sehat cepat, okay? Ada juga daripada Kirin Rahman. Dia ada jual beli pantun kat sana, guys. Juga kita ada the one and only, siapa tak kenal, DJ Randy Ricky pun ada juga dekat live tu sendiri, kan? Ada Chuadi, ada Mi, ada Choman, ada Azira dan ramai lagi. Baik, apa kata kita bacakan sedikit lah antara respon mengenai nasibah pagi hari ini. Apa hijrah terbesar dalam hidup anda? Kata Jimmy Rush, dia berubah menjadi seorang yang lebih matang dan better person, katanya, kan, apabila setelah kehilangan ayah tercinta, katanya. Sama-sama kita doakan arwah ayah kepada Jimmy Rose ni mendapat kasih sayang rahmat Allah di alam sana. Amin ya rabbal alamin. Chuadi pula katanya dia berhijrah jadi dari seorang pembuat kek kepada seorang petani, kan, dan katanya alhamdulillah hijrahnya itu memberikan makna. Amin ya rabbal alamin. Jadi hantarkan terus respon anda menerusi live TikTok, kan, Facebook kita ada masalah, tak apa, anda boleh hantarkan respon menerusi TikTok live. Baik, untuk Piala Dunia, sebentar saja lagi perlawanan pembuka bagi kumpulan J. Ini Argentina menentang Algeria pukul 9 pagi ini. Lebih kurang kurang daripada 10 minit dari sekarang sepak bola akan dilakukan. Whistle sepak bola akan ditiup, yang mana ini adalah pembuka perlawanan kumpulan J di antara Argentina menentang Algeria. Jadi terus ke RTM Klik untuk saksikan siaran langsung di channel ataupun siaran Sukan Plus 9 pagi ini. Okey, 9 pagi juga, apa kata kita dengarkan dahulu berita dari Nasional FM, berita utama 9 pagi sekejap sahaja lagi. Okey, jadi saya Khairul Ong kembali di jam yang terakhir. Jangan kemana-mana, dengarkan salam padan menceriakan pagi anda.

0: Super Prestige Dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.

0: Jenazah anggota tentera yang meninggal dunia dalam insiden letupan ketika menjalani latihan di Kem Hobart Gurun Kedah selamat dikebumikan. Korporal Nurazmi Abu Bakar, 40 tahun, dikebumikan di tanah perkuburan Islam Masjid Al-Busira, Merbuk, pukul 5.25 minit pagi tadi mengikut istiadat ketenteraan. Terdahulu, jenazah Allahyarham disolatkan di Masjid Al-Busira selepas dimandi dan dikafankan di Hospital Sultanah Bahiyah Alustar. Jenazah sebelum itu menjalani proses bedah siasat yang berakhir pada pukul 2.30 minit pagi. Dalam kejadian pagi semalam, Allahyarham Nurazmi bersama Prebet Siti Khadijah Sungip, 24 tahun, cedera selepas menjalani latihan membaling grenad. Kedua-duanya disahkan meninggal dunia semasa dalam perjalanan ke hospital. Masjid Putra di Putrajaya menjadi tumpuan kira-kira 5,000 tetamu tempatan dan antarabangsa pagi ini bagi memeriahkan Majlis Sambutan Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan. Sultan Perak Sultan Nazrin Shah dijadual berangkat menyempurnakan majlis bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Majlis turut dijadual dihadiri Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan Datuk Seri Fadilah Yusof serta Barisan Jemaah Menteri Perwakilan Asing, Ketua-Ketua Jabatan dan Pegawai Kanan Kerajaan. Tumpuan utama pastinya kepada titah Sultan Nazrin yang seterusnya akan mengurniakan anugerah tokoh Maal Hijrah Kebangsaan dan Antarabangsa. Sementara itu, Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah mengulangi nasihat dan pesanan agar umat Islam sentiasa mengutamakan perpaduan dalam menghadapi pelbagai cabaran. Dalam perutusan bersempena sambutan Maal Hijrah Baginda Bertitah, peristiwa hijrah yang menjadi titik permulaan takwim Islam bukan sekadar perpindahan dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Sebaliknya, simbol perubahan ke arah yang lebih baik serta penyatuan ummah. Baginda turut menegaskan sebarang isu yang timbul hendaklah diselesaikan melalui perbincangan secara tertutup dengan semangat saling menghormati serta mencari jalan penyelesaian terbaik. Sebuah pasukan khas akan diwujudkan bagi memantau penyebaran kandungan berunsur 3R iaitu agama, kaum dan raja menjelang pilihan raya negeri Johor dan negeri Sembilan. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata pemantauan dilaksana merusi kerjasama antara Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC dengan pihak polis dan Suruhanjaya Pilihan Raya.
1: Sekiranya ada aduan diterima oleh PMCMC tentang sebaran ataupun kandungan bersifat 3R termasuk apa-apa yang bersifat live ataupun rakaman, maka PMCMC boleh mengambil tindakan berlandaskan undang-undang. Tapi saya mengambil kesempatan ini untuk memberi peringatan supaya semua pihak berkempen dengan sihat.
0: Datuk Fahmi Fadil. Dalam pada itu, ibu bapa kini boleh turut dikenakan liabiliti undang-undang sekiranya anak mereka didapati bersalah melakukan perbuatan buli. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azlina Osman Said berkata, Akta Anti-Buli 2026 yang berkuat kuasa semalam memperkenalkan konsep tanggungjawab bersama terhadap keluarga.
2: Jadi mereka tidak boleh menganggap bahawa buli itu sebagai suatu perkara yang remeh-temeh. Jadi kalau katakan dia berlaku dalam peringkat sekolah, sekolah dipertanggungjawabkan untuk selesai. Kalau sekolah tak selesai, mana-mana pihak tak puas hati boleh datang kepada tribunal. Itu sebenarnya motif kita lah.
0: Datuk Seri Azlina Osman Said.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Norway memulakan kempen kumpulan air Piala Dunia dengan bergaya apabila membenam Iraq 4-1 di Stadium Boston Foxborough sebentar tadi. Erling Haaland meledak 2 gol pada babak pertama, manakala Leo Østergaard serta Christian Trossard terus menambah derita Iraq pada babak kedua. Norway kini di tangga teratas kumpulan dengan 3 mata. Terdahulu, di Stadium New York, New Jersey, Perancis turut memperoleh 3 mata selepas menang ke atas Senegal 3-1. Kapten pasukan Kylian Mbappe membuka jaringan pada minit ke-66 sebelum pemain gantian Bradley Bahola mengandakan kelebihan Perancis. Senegal kemudian merapatkan jurang menerusi jaringan Ibrahim Mbe pada masa kecederaan. Namun, Mbappe mengesahkan kemenangan Les Blues menerusi gol keduanya seminit kemudian. Sementara itu, Mbappe kini mengumpul 14 gol dalam saingan Piala Dunia mengatasi legenda Brazil Pele 12 gol serta Lionel Messi dengan legenda Perancis Jos Fonte yang masing-masing 13 gol. Pemain berusia 27 tahun itu kini menyamai catatan legenda Jerman Gerd Müller dan hanya dibezakan 1 gol di belakang legenda Brazil Ronaldo serta 2 gol di belakang pemegang rekod sepanjang zaman Miroslav Klose.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kini berada di Kazan, Rusia untuk lawatan kerja 2 hari. Beliau akan mengetuai delegasi Malaysia ke sidang kemuncak peringatan ASEAN Rusia yang bermula hari ini. Laporan Nur Syarida Shahapuddin.
4: Sidang kemuncak bersempena ulang tahun ke-35 hubungan dialog ASEAN-Rusia itu dijangka memberi tumpuan kepada kerjasama perdagangan dan pelaburan, tenaga serta keterjaminan makanan. Perdana Menteri turut dijadual mengadakan kunjungan hormat ke atas Presiden Rusia Vladimir Putin. Duta Besar Malaysia ke Rusia, Datuk Cheong Lun Lai berkata pertemuan itu menjadi platform penting untuk kedua-dua negara memperkukuh kerjasama strategik.
5: YBPM akan mengadakan kunjungan hormat ke atas Presiden Rusia Vladimir Putin dan kunjungan hormat ini merupakan peluang bagi kedua-dua pihak Rusia dan Malaysia melanjutkan perbincangan dan boleh dikatakan sebagai satu mesyuarat dua hala yang akan membincangkan kerjasama strategik Malaysia-Rusia. Antara lainnya adalah dalam melihat pada usaha-usaha yang untuk mendalami dan meningkatkan kerjasama baru dan perbincangan juga akan merangkumi usaha-usaha untuk mencari penyelesaian kepada isu-isu dan cabaran yang dihadapi bersama.
4: Selain hubungan dua hala Malaysia-Rusia, sidang kemuncak itu turut menjadi medan memperkukuh kerjasama ASEAN dengan Rusia dalam pelbagai sektor strategik.
5: Malaysia menganggap Rusia sebagai rakan yang konstruktif, boleh dipercayai dan saling menghormati prinsip ASEAN centrality. Perkara ini memang didapati daripada engagement kita dengan pihak Rusia. Lawatan kerja YBPM ini juga menandakan pencapaian penting hubungan Malaysia dan Rusia dalam ASEAN serta komitmen Malaysia memperluas kerjasama strategik dengan Rusia demi mengeratkan hubungan dua hala.
4: Empat dokumen hasil termasuk deklarasi Kazan dan kenyataan bersama berkaitan kerjasama tenaga dijangka diterima pakai pada sidang kemuncak berkenaan. Laporan Nur Syarida Shahbudin dari Kazan, Rusia, RTM.
0: Sementara itu, Perdana Menteri menghargai komitmen Uzbekistan dalam memperkukuh hubungan dengan negara-negara ASEAN serta peranannya yang semakin penting di rantau Asia Tengah. Komitmen itu dizahirkan dalam pertemuan singkat Perdana Menteri dengan Presiden Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev ketika pesawat dinaiki Datuk Seri Anwar berhenti di Tashkent. Pertemuan itu memberi ruang untuk kedua-dua pemimpin bertukar pandangan mengenai usaha memperkukuh hubungan dua hala dalam pelbagai bidang strategi. Dalam sektor tenaga, Malaysia dan Uzbekistan melihat ruang yang luas untuk memperkukuh kerjasama, khususnya dalam industri gas dan petroleum. Harga minyak mentah global terus merosot susulan konflik di Asia Barat. Dalam dagangan awal pagi, minyak mentah WTI bagi penghantaran Julai susut 4.79% kepada $76.88 setong. Manakala minyak mentah Brent bagi penghantaran Ogos turun 4.28% kepada $79.61 setong. Harga minyak mentah mencatatkan penurunan dalam 3 sesi dagangan berturut-turut susulan pengumuman pemeceraian MOU antara Amerika Syarikat dengan Iran. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jenazah tentera maut dalam letupan bom selamat dikebumikan. Pasukan khas pantau penyebaran kandungan 3R menjelang PRN. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
6: Wow. Waalaikumsalam. Demikian tadi kita baru saja mengikuti berita utama 9 pagi dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Kembali bersiaran di 8FM, suara pesisir anda.

0: Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Frequent international duty pulling him away from the citizens.
2: RTM penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026, saya bawakan kepada anda kemeriahan dari stadium Kansas City yang mana sekarang ini pula telah pun beraksi, sedang beraksi antara pasukan Argentina menentang Algeria. Anda boleh saksikan melalui saluran Sukan Plus di RTM Klik, dan perlawanan agak seimbang rasanya, yang mana sebentar tadi minit ke-7 Argentina dikejutkan dengan satu gol tetapi tidak dikira. Algeria semakin bersemangat sekarang ini, jadi anda boleh saksikan kehangatan pembukaan perlawanan kumpulan J Argentina menentang Algeria. Jadi jangan ke mana-mana, banyak lagi aksi perlawanan yang akan kami sediakan khas untuk anda. Anda sedang mendengarkan 8 FM, suara pesisir anda. Ada sedikit hebahan nak dikongsikan kepada anda, yang mana jangan lupa untuk mendengarkan siaran langsung di tadi Raja Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Sultan Perak Darul Rizwan Sultan Nazrin Muizuddin Shah sempena Majlis Sambutan Mahal Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijriah 2026 Masihi, di mana siaran langsung kami bawakan kepada anda pada pukul 9.30 minit pagi ini. Jadi terus kekal di frekuensi 103.7 atau 89.4 MHz. Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
1: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

0: hashtag penyiaran jakim.
1: Latiwin FM has notified you.
2: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok.

0: Sahabat, satu impian, satu perjuangan. Mereka sanggup berkorban demi membina studio rakaman mini mereka sendiri. Namun, beberapa minggu sebelum impian itu menjadi nyata, wang simpanan mereka hilang tanpa jejak. Curiga mula muncul, kepercayaan mula retak. Persahabatan mereka diuji.
1: Eh, mana duit kita dalam peti besi ni, Aiman?
2: Aik, bukan Syafiq sebelum ni memang simpan kat situ je ke?
1: Ya, tapi masalahnya, peti besi sekarang ni dah kosong, Aiman.
3: Hah? Ke Syafiq ni ada masalah dengan perempuan kot kan? Sebab tu dia berubah macam tu.
4: Korang fikir apa ni? Aku ada buat benda salah dengan korang ke, Ben?
1: Ah, pengkhianat kau, Syafiq.
4: Pengkhianat? Eh, kau sedar tak apa yang kau cakap ni, Ben? Aku tak pernah khianat sesiapa pun. Semua yang aku buat untuk korang semua.
0: Satu pengakuan, satu rahsia dan satu pengorbanan yang mengubah segalanya. Ikuti drama khas Mahal Hijrah 1448 Hijriah Masih Ada Kita 17 Jun 2026 Rabu jam 11 pagi dan siaran ulangan 20 Jun 2026 pada hari Sabtu 11 pagi hanya di Labuan FM. Selagi masih ada kita, masih ada harapan. Salam Mahal Hijrah 1448 Hijriah.
5: Labuan FM.

0: dengarkan Laman FM menerusi aplikasi RTM Klik. Hanya klik di hujung jari anda.
1: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni? Aduh, kadang-kadang kita tak pasti tahu harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini. Hanya dengan satu carian mudah je tahu. Perlu lagi bazir masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Dan mana-mana pun boleh check out. Hasilnya, tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.

0: Awas pedofilia. Pedofilia adalah tarikan seksual orang dewasa terhadap kanak-kanak. Ini bukan sekadar kelainan tetapi satu jenayah. Setiap hari kanak-kanak seluruh negara berdepan ancaman yang jarang kita ambil peduli. Eksploitasi dan penderaan seksual. Sebagai ibu bapa dan masyarakat harus peka terhadap perubahan emosi, ketakutan atau kelakuan mencurigakan pada anak-anak. Jika sesuatu tidak kena, jangan diam. Bercakap dengan anak-anak tentang keselamatan diri. Awasi persekitaran dan pantau platform komunikasi digital mereka. Jika anda melihat tingkah laku orang dewasa yang mencurigakan terhadap kanak-kanak, jangan biarkan. Lapor segera kepada pihak berkuasa. Keselamatan mereka bermula dengan kita. Lindungi anak hari ini dan setiap hari. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda. Awas pedofilia.
1: Cakna bahasa, yeah.
2: Hai semua, hari ini kita akan menyelami dunia frasa menarik dalam Celik Kata. Jom saya kongsikan frasa menarik yang pertama. Frasa melikuidasikan bermaksud memansuh, membubar atau menamatkan operasi sesuatu entiti secara rasmi bagi menyelesaikan hutang, tanggungan atau urusan kewangan yang tertunggak. Istilah ini lazimnya digunakan dalam konteks ekonomi, perniagaan dan kewangan, terutamanya apabila sesebuah syarikat tidak lagi mampu beroperasi atau perlu dibubarkan mengikut peraturan undang-undang. Dengarkan contoh penggunaan frasa melikuidasikan. Pihak pengurusan terpaksa melikuidasikan syarikat tersebut selepas mengalami kerugian berterusan selama beberapa tahun. Frasa menarik seterusnya ialah berselingah. Mesti ada yang baru pertama kali mendengarkan frasa berselingah. Jom saya kongsikan. Frasa berselingah bermaksud tidak mengindahkan atau bersikap tidak tahu yang merujuk kepada perbuatan seseorang yang mengabaikan, tidak memberi perhatian atau sengaja berpura-pura tidak mengetahui sesuatu perkara. Sikap ini boleh berlaku apabila individu menghadapi situasi yang tidak mahu dilibatkan, ingin mengelak tanggungjawab atau tidak mahu memberi reaksi terhadap sesuatu isu. Dengarkan contoh penggunaan frasa berselingah. Ibunya tahu apa yang merawankan hati anaknya, tetapi ibunya hanya bersikap berselingah memberikan ruang pada anaknya. Baiklah, demikian tadi perkongsian frasa menarik dalam Celik Kata untuk minggu ini. Nantikan perkongsian yang lebih menarik pada hari esok dalam Cakna Bahasa, Bahasa Tepat, Minda Hebat.

0: 34 sen satu suara. Dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.
1: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Varian.

0: Sahabat, satu impian, satu perjuangan. Mereka sanggup berkorban demi membina studio rakaman mini mereka sendiri. Namun, beberapa minggu sebelum impian itu menjadi nyata, wang simpanan mereka hilang tanpa jejak. Curiga mula muncul, kepercayaan mula retak. Persahabatan mereka diuji.
1: Eh, mana duit kita dalam peti besi ni, Aiman?
2: Aik, bukan Syafiq sebelum ni memang simpan kat situ je ke?
1: Ya, tapi masalahnya, peti besi sekarang ni dah kosong, Aiman.
3: Ha? Ke Syafiq ni ada masalah dengan perempuan kot kan? Sebab tu dia berubah macam tu.
4: Korang fikir apa ni? Aku ada buat benda salah dengan korang ke, Ben?
1: Ah, pengkhianat kau, Syafiq.
4: Pengkhianat? Eh, kau sedar tak apa yang kau cakap ni, Ben?

0: 12 pagi hanya di Labuan FM. Selagi masih ada kita, masih ada harapan. Salam Al-Hijrah 1448 Hijriah.
1: Labuan FM, suara pesisir anda.
2: Baik, 9.44 minit pagi anda sedang mendengar Labuan FM, suara pesisir anda. Terima kasih. Kekal setia di 103.7 dan 89.4 MHz. Jangan lupa juga untuk muaturan aplikasi RTM Click. Muaturan sekarang kena ia betul-betul percuma. Baik, jangan lupa juga sekali lagi, banyak pesanan saya jangan lupa ni eh. Untuk muaturan semua aplikasi media sosial Labuan FM, kami ada di Facebook, TikTok, laman X, Instagram dan juga YouTube Labuan FM. Di sana banyak informasi dan juga konten kami sediakan untuk anda. Baiklah, sebentar saja lagi, jangan lupa untuk mendengarkan siaran langsung Titah Diraja Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Sultan Perak Darul Rizwan, Sultan Nazrin Muizuddin Shah, sempena Majlis Sambutan Mahal Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijriah tahun 2026 Masihi, yang mana siaran langsung kami akan bawakan kepada anda pada bila-bila masa sahaja. Jadi terus kekal di frekuensi 103.7 ataupun 89.4 MHz. Jadi sampai di sini saja saya menemani anda menerusi salam padan menceriakan pagi anda. Selepas ini akan bersama-sama dengan penyampai seterusnya menerusi variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Salam sayang daripada saya, Carol Ong. Rindu boleh kembali. Jangan jumpa lagi. Bye-bye.

Setiap kali anda memandu secara berbahaya, anda bukan sahaja mempertaruhkan nyawa sendiri, malah nyawa pengguna jalan raya lain. Membalas mesej ketika memandu, memotong secara melulu, melanggar had laju, dan

0: Satu saat kecuaian mampu mengubah seluruh kehidupan. Jangan biarkan keluarga menunggu kepulangan yang tidak akan tiba. Padulah dengan berhemah, patuhi peraturan jalan raya dan utamakan keselamatan. Ingat, destinasi boleh ditunggu, nyawa tidak boleh diganti. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
1: Saat permainan memasuki minit-minit terakhir, negara manakah bakal muncul juara? Dan negara mana pula terpaksa akur?

0: hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Happy when FM has notified you.
2: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji milik Allah, Tuhan pentadbir seluruh alam. Selawat dan salam kesejahteraan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semulia-mulia kejadian, dan keluarga serta para sahabat baginda yang merupakan bintang penunjuk mencernakan cahaya, para tabi'in dan para ulama yang berperanan sebagai penyuluh daripada kegelapan. Semoga memperoleh ihsan daripada Allah Subhanahu wa taala sehingga hari kebangkitan. Alhamdulillah, dengan limpah rahmat, taufik dan inayah Allah Subhanahu wa taala, kita terus dikurniakan usia membolehkan kita melangkah masuk ke tahun 1448 Hijrah. Setiap kali tibanya Muharram, umat Islam akan mengimbau kembali peristiwa penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. 1448 tahun yang lalu, dalam kesunyian di bawah kegelapan langit malam, berlakunya perancangan yang kemudiannya mengubah sejarah dunia. Rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikepung. Musuh-musuh Islam menanti dengan penuh kebencian dan percaya apabila ditamatkan riwayat baginda, akan terhentilah ajaran yang dibawa oleh baginda. Pada malam yang penuh debaran itu, berlakunya satu perjalanan yang bukan sekadar menyaksikan perpindahan sekumpulan manusia secara fizikal dari sebuah kota ke sebuah kota, tetapi merupakan berlakunya titik peralihan kehidupan insan daripada kelemahan kepada kekuatan, daripada penindasan kepada kebebasan, dan daripada perpecahan kepada pembinaan masyarakat yang bersatu dan berperadaban, berteraskan iman, ilmu dan akhlak. Hijrah membuktikan bahawa masa hadapan yang gemilang hanya akan lahir daripada kesediaan melakukan pengorbanan yang besar. Hijrah ialah lambang keberanian untuk berubah. Hijrah mengajar bahawa tiada kemajuan akan tercapai tanpa keberanian untuk berubah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 bermaksud, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Itulah hijrah. Sebenar-benar hijrah. Keberanian melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Umat yang hebat bukanlah umat yang cukup berasa bangga setelah membaca kisah sejarah kejayaan. Umat yang hebat adalah umat yang akan mengambil pengajaran daripada sejarah, dijadikan rujukan untuk membina masa hadapan yang lebih cemerlang, lagi gemilang. Empat pengajaran utama daripada peristiwa hijrah yang boleh dijadikan panduan dan pedoman ialah: pengajaran pertama, kesanggupan melakukan pengorbanan. Dalam sejarah manusia, pengorbanan merupakan faktor asas kepada setiap kejayaan besar. Perjuangan menjadi tidak bermakna tanpa pengorbanan. Pengorbanan tidak sekadar reda hilang sesuatu yang kita sayangi, tetapi kesanggupan meletakkan kepentingan yang lebih besar mengatasi kepentingan diri sendiri. Pengorbanan menuntut keberanian, ketabahan dan keikhlasan. Pengorbanan memerlukan kesediaan meninggalkan keselesaan, menanggung kesukaran dan menghadapi kesulitan demi mencapai matlamat yang lebih mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat melakukan pengorbanan sangat besar. Bersedia meninggalkan bumi Mekah, kampung halaman dan tempat yang mereka telah berjaya membina kehidupan, memiliki kekayaan dan memperoleh kedudukan. Di samping kesediaan mereka meninggalkan harta benda dan keselesaan hidup demi mempertahankan akidah untuk menegakkan kalimah tauhid. Pengorbanan bukan sahaja dilakukan oleh golongan muhajirin Mekah, tetapi turut dilakukan oleh golongan Ansar Madinah yang bukan sahaja bersedia menerima kedatangan muhajirin Mekah dengan tangan terbuka, malah sanggup memberikan bantuan, mengorbankan sebahagian harta mereka untuk dikongsi dengan golongan muhajirin Mekah. Pengertian kepada semangat pengorbanan kini kelihatan semakin kabur dalam kalangan ummah, dan penghayatan kepada semangat pengorbanan kelihatan semakin pupus. Amatlah malang kepada nusa dan bangsa apabila pengorbanan hanya bersifat retorik. Ummah wajib difahamkan akan nilai pengorbanan, disemai dengan semangat bersedia berkorban dan menjadikan pengorbanan sebagai budaya hidup demi kelangsungan negara untuk menghadapi gelora dan gelombang dunia yang semakin mencabar. Pengajaran kedua, perancangan yang strategik dan kepimpinan berwawasan. Hijrah tidak dilakukan secara tergesa-gesa. Nabi sallallahu alaihi wasallam merancang perjalanan dengan sangat teliti, termasuk memeta laluan yang selamat, melakukan persediaan yang baik, mendapatkan maklumat risikan, bertindak secara strategik, malah bersedia mendapatkan khidmat. Abdullah bin Urakid dilantik sebagai pemandu jalan, memilih laluan yang kurang digunakan bagi mengelakkan daripada dikesan oleh kaum Quraisy. Menurut riwayat sirah, Abdullah bin Urakid ketika itu belum memeluk Islam dan masih berada dalam agama musyrik Quraisy, tetapi terkenal dengan sifat amanah mahir tentang laluan padang pasir dan boleh dipercayai. Kisah ini dijadikan contoh bahawa Islam mengiktiraf kepakaran, integriti dan amanah seseorang tanpa prejudis terhadap latar belakang agama, selagi mereka tidak memudaratkan umat Islam. Kisah ini turut menunjukkan pentingnya seseorang pemimpin bersifat tenang, bersifat terbuka serta berhati-hati melakukan pertimbangan berasaskan maklumat yang cukup ketika membuat sesuatu keputusan penting. Amatlah malang bagi sesebuah negara dan bangsa apabila berlakunya sesuatu pemimpin memilih bertindak secara impulsif, melatah dan melulu, mengikut dorongan hati dan pengaruh emosi, lalu bertindak secara terburu-buru tanpa berfikir panjang, mengutamakan kepentingan jangka pendek yang kerosakannya terpaksa dibayar dengan harga mahal oleh rakyat jelata yang tidak berdosa. Pengajaran ketiga, perpaduan dan kerjasama membina kekuatan. Sebaik tiba di Madinah, Nabi SAW telah mempersaudarakan golongan Muhajirin dan Ansar. Langkah tersebut berjaya menghapuskan jurang perbezaan dan mewujudkan sebuah masyarakat yang bersatu padu. Persaudaraan golongan Muhajirin dan Ansar merupakan permulaan kepada usaha lebih besar yang berjaya menyatupadukan penduduk Madinah. Di bawah kepimpinan Nabi sallallahu alaihi wasallam, penduduk Madinah yang terdiri daripada pelbagai kaum, suku dan agama berjaya disatukan, hidup dalam suasana aman, harmoni dan saling menghormati. Lima faktor berperanan penting membentuk perpaduan masyarakat Madinah. Pertama, persaudaraan Muhajirin dan Ansar. Faktor kedua, Piagam Madinah. Faktor ketiga, sikap toleransi dan hormat menghormati dalam kalangan masyarakat pelbagai agama, budaya dan keturunan. Setiap komuniti diberikan kebebasan untuk mengamalkan kepercayaan masing-masing selagi tidak mengganggu keharmonian masyarakat. Faktor keempat, kerjasama demi kepentingan bersama. Semua penduduk bekerjasama mempertahankan Madinah daripada ancaman luar serta sedia berganding bahu membangunkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Dan faktor kelima, kepimpinan yang adil lagi berhikmah yang berjaya menyatupadukan masyarakat yang berpecah belah. Perpaduan dan kerjasama di samping kepimpinan yang adil lagi berhikmah telah menjadi kekuatan utama membangunkan tamadun Islam. Nyatalah, kejayaan sesebuah negara amat bergantung kepada kesediaan rakyatnya untuk bekerjasama, saling menghormati dan hidup dalam suasana harmoni walaupun terdapat perbezaan daripada segi latar belakang kaum, budaya dan agama, di samping berada di bawah naungan pimpinan pemerintahan yang adil lagi berhikmah. Pengajaran keempat, tawakal kepada pertolongan Allah. Tawakal ialah sikap menyerahkan sepenuh kebergantungan kepada Allah Subhanahu wa Taala setelah melakukan sesuatu usaha yang termampu. Tawakal bukan bermaksud pasrah tanpa usaha. Tawakal menggabungkan ikhtiar yang bersungguh-sungguh dengan keyakinan bahawa segala keputusan berada dalam kekuasaan ilahi. Peristiwa hijrah merupakan contoh terbaik sifat tawakal. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam yakin akan pertolongan Allah, baginda tetap merancang perjalanan dengan teliti. Bersembunyi di Gua Tur dan menggunakan khidmat pemandu jalan yang mahir. Setelah melakukan segala usaha, baginda bertawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Taala. Sesungguhnya, tawakal merupakan sumber kekuatan rohani yang menjadikan seseorang lebih tenang, tabah, yakin dan berdaya tahan dalam menghadapi cabaran kehidupan. Tawakal merupakan kunci kejayaan yang menggabungkan usaha manusia dengan kebergantungan kepada ilahi. Mahal hijrah yang kita sambut pada hari ini bukan sekadar memperingati satu tarikh baru dalam takwim atau nostalgia ke atas satu peristiwa yang berlaku 14 abad lalu. Tetapi sambutan Mahal hijrah hendaklah dijadikan detik untuk melakukan muhasabah, mengimbas segala kesilapan yang berlaku dalam hasrat mahu menyuntik kesedaran, mengingatkan manusia akan sifat alpanya sewaktu manusia dibimbangi, semakin ditelenggami gelombang kehidupan duniawi semasa. Ketika melangkah kaki ke tahun hijrah 1448, sebaiknya kita mengambil ingatan akan firman Allah Subhanahu wa Taala dalam surah Al-Hasyr ayat 18 bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah disediakannya untuk hari esok. Ayat ini sebaiknya mengingatkan kita untuk melakukan muhasabah terhadap perjalanan hidup, mengenal pasti kelemahan yang perlu diperbaiki supaya kita tidak terlalu selesa dan kadangkalinya lalut dan lemas dalam lautan kata-kata pujian yang palsu. Semoga kita diberikan petunjuk menemui siratul mustaqim. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, beta merasmikan Majlis Sambutan Mahal Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Majlis menjunjung tahdi
1: raja oleh Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Izwan, Sultan Nazwin.

0: Anda berminat dengan TVET? Jom sertai kami di ATEC JTM Kampus Labuan. Kami menyediakan latihan kemahiran teknikal di peringkat sijil dan diploma yang diperlukan dalam industri setempat. Kami juga menyediakan kemudahan pembelajaran, allowance saku RM100, asrama dan makan secara percuma, juga fasiliti sukan dan riadah untuk keselesaan pelajar. Berminat? Permohonan boleh dibuat melalui laman web mohon.tvet.gov.my atau datang sendiri ke kampus kami untuk pertanyaan dan maklumat lanjut.
1: Labuan FM, pilihan kita. Variasi musiknya, variasi infonya.

Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera kepada semua pendengar setia Lawan FM, suara pesisir anda. Terima kasih diucapkan kepada rakan setugas kita DJ Khairul Ong yang telah menceriakan pagi anda semua menerusi segmen Salam Padian sebentar tadi. Saya DJ Izu akan menemani anda semua dalam segmen variasi pagi ini. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah SWT kerana masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara kehidupan serta menikmati nikmat kesihatan, kesejahteraan dan kesempatan untuk melangkah ke tahun baharu Islam 1448 Hijrah. Baiklah, bersempena sambutan mahal Hijrah 1448, marilah kita bersama-sama menghayati makna Hijrah yang sebenar, iaitu perubahan ke arah yang lebih baik. Semoga tahun baharu Islam ini menjadi titik permulaan untuk kita memperbaharui azam, memperkukuh iman, memperbanyakkan amal kebajikan serta mempereratkan hubungan sesama insan. Baiklah, walau di mana jua anda berada pada pagi ini, sama ada yang sedang memulakan tugas mencari rezeki, memandu menuju ke tempat kerja, bertugas demi memastikan perkhidmatan kepada masyarakat terus berjalan lancar, maupun yang sedang menikmati cuti bersama keluarga dan insan tersayang, semoga hari yang dilalui sentiasa dihiasi ketenangan, dipermudahkan segala urusan dan dipenuhi keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, seperti biasa, pastikan anda terus setia bersama kami di frekuensi Labuan FM 103.7 dan juga 89.4 MHz atau di mana sahaja anda berada menerusi aplikasi penstriman RTM Klik. Muat turun sekarang kerana betul-betul percuma. Dan jangan lupa juga ikuti media sosial Labuan FM di Facebook, TikTok, Instagram dan juga YouTube bagi mendapatkan perkembangan terkini serta aktiviti-aktiviti yang telah pun Labuan FM suara pesisir anda sudah pun lakukan. Ya, jadi teruskan bersama saya DJ Izu hingga pukul 2 petang. Semoga lembaran baharu tahun Hijrah ini membawa sinar harapan, ketenangan jiwa, rezeki yang diberkati serta kejayaan dalam setiap langkah kehidupan kita. Salam mahal Hijrah 1448 Hijrah. Hanya di Labuan FM, suara pesisir anda. No Hujan featuring DJ Fas. Selamat pagi sayang.

0: mendengarkan info menarik dan hiburan terbaik hanya dalam Variasi.
1: Empat sahabat, satu impian, satu perjuangan. Mereka sanggup berkorban demi membina studio rakaman mini mereka sendiri. Namun, beberapa minggu sebelum impian itu menjadi nyata, wang simpanan mereka hilang tanpa jejak. Curiga mula muncul, kepercayaan mula retak. Persahabatan mereka diuji.
2: Eh, mana duit kita dalam peti besi ni, Aiman?
3: Aik, bukan Syafiq sebelum ni memang simpan kat situ je ke?
2: Ya, tapi masalahnya, peti besi sekarang ni dah kosong, Aiman.
4: Hah? Ke Syafiq ni ada masalah dengan perempuan kot kan? Sebab tu dia berubah macam tu.
5: Korang fikir apa ni? Aku ada buat benda salah dengan korang ke, Ben?
2: Ah, pengkhianat kau, Syafiq.
5: Pengkhianat? Eh, kau sedar tak apa yang kau cakap ni, Ben? Aku tak pernah khianat sesiapa pun. Semua yang aku buat untuk korang semua.
1: Satu pengakuan, satu rahsia dan satu pengorbanan yang mengubah segalanya. Ikuti drama khas Mahal Hijrah 1448 Hijriah Masih Ada Kita 17 Jun 2026, Rabu jam 11 pagi dan siaran ulangan 20 Jun 2026 pada hari Sabtu 11 pagi hanya di Labuan FM. Selagi masih ada kita, masih ada harapan. Salam Mahal Hijrah 1448 Hijriah.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM. Suara persisir anda.
2: Variasi, musim terbaik, lebih banyak hiburan untuk anda.

Lawan FM, suara pesisir anda. Terima kasih untuk anda semua yang terus kekal bersama kami di frekuensi Lawan FM 103.7 dan juga 89.4 MHz. Jika antara salah satu frekuensi itu tidak jelas, anda bolehlah mendengarkan kami di aplikasi RTM Click yang belum muat turun sekarang kerana betul-betul percuma. Baiklah, pagi ini saya ingin kongsikan satu info santailah untuk anda semua pendengar setia. Bila menyentuh tentang isu poligami ini, ia sememangnya menjadi satu topik yang sering mengundang pelbagai pandangan dalam kalangan masyarakat. Ada yang melihatnya sebagai satu perkara yang sukar untuk diterima kerana melibatkan perkongsian kasih sayang dan prihatin seorang suami. Namun, setiap rumah tangga mempunyai kisah dan perjalanan yang berbeza. Baru-baru ini, tular perkongsian seorang wanita yang menceritakan pengalamannya hidup bermadu, berbeza dengan tanggapan kebanyakan orang. Wanita tersebut mengakui dia tetap bahagia menjalani kehidupan sebagai isteri pertama. Menurut perkongsiannya, bila suaminya berada di rumah isteri kedua, ia menggunakan masa tersebut untuk berehat, melakukan aktiviti yang disukai dan menikmati ruang peribadi tanpa tekanan rutin harian. Malah, dia turut berseloroh bahawa waktu itu menjadi peluang untuk dirinya meluangkan masa menonton Netflix, berehat dan tidak terlalu memikirkan urusan rumah tangga. Wanita itu juga berkata dia tidak terlalu mengambil kira soal giliran bermalam kerana baginya perkara paling penting ialah suami menjalankan tanggungjawab dengan baik serta berlaku adil kepada semua pihak. Yang mana perkongsian itu turut mendapat perhatian daripada beberapa wanita lain yang mempunyai pengalaman sama. Ada yang berkongsi bahawa mereka juga belajar menerima keadaan, mengurus emosi dan melihat kehidupan bermadu dari sudut yang lebih positif. Namun begitu, kehidupan berpoligami bukanlah sesuatu yang orang kata mudah. Ia memerlukan kematangan, kesabaran, kerajinan, kejujuran dan yang paling utama ialah keadilan daripada seorang suami. Jadi dalam Islam juga, poligami datang bersama amanah yang besar. Bukan sekadar berkahwin lebih daripada seorang, tetapi memastikan hak-hak atau perasaan dan kebajikan setiap isteri terpelihara. Apapun pandangan kita terhadap isu ini, setiap pasangan pasti mempunyai ujian dan orang kata cabaran masing-masing kan. Jadi semoga setiap keluarga terus diberikan kebahagiaan, ketenangan dan keberkatan dalam membina rumah tangga yang mawaddah warahmah. InsyaAllah, itulah perkongsian santai kita pada pagi ini. Baiklah, terus bersama Labuan FM, suara pesisir anda dalam variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Setiap lagu ada cerita. Muhammad Dani dan The Swagger Madu 3.

0: Sally.
1: Saya Adam.
2: Saya Karlin.
3: Saya Alfoy.
4: Mercy di sini.
5: Saya Arifi.
6: Saya Iskandar.
7: 103.7 dan 89.4 MHz.
0: Labuan FM.
3: Labuan FM.
4: Labuan FM.
3: Labuan FM.
8: Siapa kami?
9: What?
8: Yeah.

Hai semua, hari ini saya mau kongsikan satu tempat menarik di Labuan yang boleh anda kunjungi, yaitu Pantai Layang-Layangan. Pantai Layang-Layangan merupakan salah satu pantai paling popular di Pulau Labuan, terkenal dengan pemandangan laut yang luas dan suasana santai untuk seisi keluarga. Pantai ini menjadi lokasi tumpuan penduduk tempatan untuk beriada, berjoging, berkelah serta menikmati angin laut terutamanya pada waktu petang. Keunikan Pantai Layang-Layangan ialah pemandangan matahari terbenam yang cantik selain kemudahan awam seperti laluan pejalan kaki, gerai makanan dan kawasan lapang untuk aktiviti santai. Ia juga sering menjadi lokasi acara komuniti dan festival tempatan. Ringkasnya, jika berkunjung ke Labuan, Pantai Layang-Layangan ialah destinasi wajib singgah untuk menikmati keindahan pantai, suasana tenang dan keunikan gaya hidup masyarakat setempat. Menarik bukan? Jadi, mai tah berjaur!

Lawan FM, suara pesisir anda. Berada yang sedang mandu ketika ini, utamakan keselamatan, pandu dengan perlahan atau berhati-hatilah di kawasan-kawasan yang telah pun diletakkan tanda amaran memperlahankan kenderaan anda, dan sentiasa peka dengan keadaan sekeliling anda semua. Dan paling penting, patuhi peraturan lalu lintas lah kan. Jadi kepada anda yang mungkin baru saja keluar daripada rumah untuk mencari sarapan, saya doakan semoga perjalanan anda dipermudahkan dan selamat sampai ke destinasi yang ingin anda tuju. Okey, pendengar setia Lawan FM, sempena sambutan Mahal Hijrah 1447 Hijrah, jangan lupa untuk sama-sama kita mengikuti drama khas Mahal Hijrah bertajuk Masih Ada Kita pada pukul 11 pagi di jam yang kedua nanti, dan kita hayatilah kisah yang penuh inspirasi dan syarat dengan mesej penghijrahan diri ke arah yang lebih baik. Jika terlepas, ikuti siaran

langsungnya pada jika terlepas untuk anda dengarkan, mungkin sibuk dengan tugasan masing-masing, anda boleh dengarkan pada 20 Jun 2026 sama juga pukul 11 pagi. Jadi masih ada kita sempena Mahal Hijrah 1440 Hijrah, hanya di Labuan FM, suara peserta anda. Sama-sama kita hayati drama khas ini yang diterbitkan oleh DJ Raf kita. Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Hiking memang menyeronokkan. Namun keselamatan jangan sesekali dipandang ringan. Kecuaian kecil boleh mengundang risiko besar seperti sesat di hutan, kecederaan, malah kehilangan nyawa. Sebelum mendaki, maklumkan lokasi kepada keluarga ataupun rakan. Bawa bekalan secukupnya. Jangan sesekali mendaki seorang diri. Ikut laluan yang dibenarkan. Peka dengan cuaca semasa. Jangan terlalu yakin dengan jalan yang belum dikenali. Di sebalik indahnya hutan dan damainya kabus di puncak, tersimpan juga risiko yang tidak diduga. Jangan sampai langkah bermula dengan tawa dan berakhir dengan air mata. Ingat, mendaki dengan selamat, pulang dengan selamat. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
1: Hiburan berinformasi, Labuan FM.
2: 4 sahabat, satu impian, satu perjuangan. Mereka sanggup berkorban demi membina studio rakaman mini mereka sendiri. Namun, beberapa minggu sebelum impian itu menjadi nyata, wang simpanan mereka hilang tanpa jejak. Curiga mula muncul, kepercayaan mula retak. Persahabatan mereka diuji.
3: Eh, mana duit kita dalam peti besi ni, Aiman?
4: Aik, bukan Syafiq sebelum ni memang simpan kat situ je ke?
3: Ya, tapi masalahnya, peti besi sekarang ni dah kosong, Aiman.
5: Hah? Ke Syafiq ni ada masalah dengan perempuan kot kan? Sebab tu dia berubah macam tu.
6: Korang fikir apa ni? Aku ada buat benda salah dengan korang ke, Ben?
3: Ah, pengkhianat kau, Syafiq.
6: Pengkhianat? Eh, kau sedar tak apa yang kau cakap ni, Ben? Aku tak pernah khianat sesiapa pun. Semua yang aku buat untuk korang semua.
2: Satu pengakuan, satu rahsia dan satu pengorbanan yang mengubah segalanya. Ikuti drama khas Mahal Hijrah 1448 Hijriah Masih Ada Kita 17 Jun 2026 Rabu jam 11 pagi dan siaran ulangan 20 Jun 2026 pada hari Sabtu 11 pagi hanya di Labuan FM. Selagi masih ada kita, masih ada harapan. Salam Mahal Hijrah 1448 Hijriah.

Sempena sambutan Maal Hijrah 1448 Hijri, Labuan FM mempersembahkan drama khas bertajuk Masih Ada Kita, karya Muhammad Fauzi Sirat, Wilayah Persekutuan Labuan. Masih Ada Kita.

0: Fuh, rasa macam tak percaya pun ada. Dulu kita sembang kosong je pasal studio rakaman mini ni. Tapi sekarang, duit yang kita kumpul tu pun dah hampir nak cukup dah untuk realisasikan impian kita ni.
1: Haish, hampir cukup apa lagi Ben? Dah cukup dah duit kita tu. Lokasi dah dapat, deposit pun dah bagi pada pemilik bangunan tu.
2: Aku masih rasa macam dalam mimpi lagi lah. Empat pemuda yang orang selalu anggap tak serius, sekarang dah mampu buka studio rakaman mini sendiri dah korang.
3: Ha, nanti bila kita dah berjaya, orang yang dulu pandang rendah dengan kita tu paling laju cakap, aku dah lama tahu korang memang boleh pergi jauh.
0: Ayat tu memang biasalah Syafiq. Tapi tak apalah, biar kita buktikan dulu. Bila studio rakaman ni dah berdiri nanti, semua orang akan senyap sendiri.
1: Ha, betul tu. Kita tak perlu tunggu pun orang yakin dengan kita. Kita yang kena buktikan sampai mereka sendiri tak boleh nak nafikan lagi.
2: Tapi aku masih pening ni. Peralatan studio pun belum lengkap lagi. Banyak lagi benda nak kena buat.
3: Tak apa, kita ikut je apa yang kita dah rancang sebelum ni. Ha, kita selesaikan satu-satu. Tenang-tenang dulu, jangan kelangkabut. Kalau tak, kita juga yang kalut nanti.
0: Betul tu, lokasi kita dah dapat. Ha, kira selesai satu masalah utama. Peralatan pun ada yang kita dah beli sikit-sikit.
1: Tapi sebelum kita masuk studio tu nanti, kita kena ubah suai dulu, bagi nampak gempak sikit studio kita nanti.
3: Betul?
2: Ha, kalau macam tu, biar aku cari kontraktor yang boleh buat ubah suai dengan harga yang berpatutan.
3: Ha, salah seorang kena uruskan bajet. Kalau tak, serabut nanti. Duit habis keluar tak ada rekod. Jangan sampai terlebih bajet. Kita yang merana nanti.
0: Cantik. Aku boleh uruskan konsep studio. Semalaman aku fikirkan nama studio kita. Dan akhirnya, aku dapat ni. Slap Studio.
3: Wow.
0: Wakili nama kita, Syafiq, Lukman, Aiman dan Ben. Macam?
1: Ha. Peh, mantap lah Ben. Slap tu kepingan konkrit kan? Sesuailah dengan kita. Jenis memang tahan tukul sekeras konkrit tu juga.
2: Semoga apa yang kita rancang ni berjalan lancar lah kan?
3: InsyaAllah. Kita jangan fikir negatif dulu. Gagal tu perkara biasa. Ha, yang penting, kita belajar.
0: Aku setuju dengan Syafiq. Kita dah terlalu lama simpan impian ni. Kalau bukan sekarang kita nak mula, bila lagi kan?
3: Betul.
1: Aku pun rasa macam tu. Apa yang kita buat ni pun bukan sekadar sembang kedai kopi dah. Tapi, betul-betul impian yang kita nak capai bersama-sama.
2: Bila dengar korang cakap macam ni, aku rasa bertambah semangat.
3: Tak salah kalau ada rasa takut tu. Tapi janganlah biar rasa takut tu jadi penghalang langkah kita. Kita jalan sama-sama. Jatuh bangun, kita hadapi bersama. Ha, itulah erti persahabatan sebenar, Iman.

0: Sedap pula bunyi melodi dia ni. Boleh jadi lagu ni.
1: Eh, ni Lukman kan? Selalu ke lepak sini? Aku terdengar kau main gitar tadi. Best pula melodi lagu tu.
0: Ha, kau dengar eh? Aku ni sebenarnya tengah cuba cipta lagu. Tapi tak jadi-jadi lagi.
1: Eh, lupa pula. Aku Aiman. Selalu main keyboard. Kalau kau tak kisah, kita boleh gabung idea kalau nak cipta lagu nanti.
2: Haish, merata aku cari kau Aiman. Apa je yang korang dua borak dari tadi?
0: Eh, kau kenal ke Aiman ni, Ben?
2: Eh, mestilah kenal. Aiman ni kan roommate aku. Tapi, aku tak sangka pula kau pandai main gitar ni, Lukman.
0: Kalau nak cakap pro tu, memang jauh lagi lah. Aku ni, sekadar main goreng-goreng je. Tapi kalau kena gaya, mungkin boleh jadi sesuatu juga kot.
1: Hei, bagus jugalah kalau kita buat satu band kan. Aku main keyboard, Lukman boleh main gitar dan cipta lagu. Ha, band. Suara kau paling sedap. Boleh jadi vokalis.
2: Eh, cukup ke kita bertiga je ni? Macam tak lengkap lagi je band kita ni.
0: Ha, tinggal nak cari drama je kan. Tu, dah sampai pun drama kita.
1: Eh, tu bukan Syafiq budak komunikasi tu ke?
3: Hai Lukman. Wah, ramainya. Korang buat apa berkumpul kat sini ni?
0: Elok sangatlah kau ada kat sini Syafiq.
3: Ha?
0: Kau free tak hujung minggu ni?
3: Hujung minggu? Eh, kenapa tiba-tiba kau tanya macam ni Lukman? Ada projek best ke?
0: Kami sebenarnya tengah nak buat projek band kita sendiri.
3: Rasanya
0: kau memang sesuai untuk satu posisi penting dalam tim ni.
1: Betul-betul.
3: Posisi penting? Eh, aku ni bukanlah pandai muzik sangat. Tapi kalau setakat ketuk drum tu, mungkin aku bolehlah cuba.
1: Relax lah Syafiq. Kita bukan nak cari drama tahap superstar pun. Yang penting ada keserasian dan semangat. Kalau kau masuk, memang ngam dah ahli kumpulan kita ni.
2: Ha, kalau semua setuju, mulai hari ini kita dah jadi satu band. Dan inilah permulaan cerita baru kita.
4: Yeah.

0: Syafiq lain macam je akhir-akhir ni. Korang perasan tak?
1: Haa lah. 2-3 hari ni pun dia asyik keluar malam je. Bila ditanya, mesti jawab ringkas-ringkas je.
2: Mungkin dia sibuk lah tu.
0: Sibuk macam mana pun, takkanlah sampai nak mengelak dengan kita sekali. Semalam aku ajak makan pun dia terus keluar macam tu je.
1: Aku pun rasa pelik sebenarnya. Dulu bukan main semangat pasal studio ni. Sekarang macam dah lain sangat perangai dia.
2: Ben, Lukman, jangan fikir bukan-bukan dulu boleh tak? Kadang-kadang orang ada masalah sendiri yang dia belum bersedia nak cerita.
0: Masalah apa sampai dengan kita pun dia macam jauh hati je? Kita ni kan kawan serumah, bukan orang luar.
1: Ha, nak tahu tak? Semalam aku ada nampak dia termenung lama dalam bilik sorang-sorang. Tapi bila aku tegur, terus dia tukar topik.
2: Susah juga nak cakap. Yelah, nak cakap lebih-lebih, aku pun ada masalah keluarga aku juga.
0: Kau Aiman, kalau ada masalah kongsi je lah. Tapi aku lebih takut ada benda lain yang dia sembunyikan daripada kita.
1: Korang rasa dia masih serius ke pasal studio kita ni?
2: Jangan cakap macam tu Lukman. Syafiq tu antara orang paling awal yang percaya dengan impian kita ni.
0: Aku harap memang betul lah macam tu. Sebab sekarang ni aku dah mula rasa macam ada sesuatu yang tak kena tau.
1: Shh, korang dengar tak? Macam ada orang buka pagar rumah kita lah.
3: Korang belum tidur lagi ke?

0: kita dalam peti besi ni, Aiman?
1: Aik, bukan Syafiq sebelum ni memang simpan kat situ je ke?
0: Ya, tapi masalahnya peti besi sekarang ni dah kosong, Aiman.
1: Ha?
2: Sorry, aku baru balik.
0: Eh, kau dari mana ni, Syafiq? Dah lewat malam baru balik ni. Motor kau mana pula sampai kena naik Grab ni?
2: Soalan kau pun tak menyempat aku nak jawab. Motor aku rosak. Hantar workshop.
0: Rosak? Eh, kenapa eh? Sejak akhir-akhir ni, kau makin pelik lah, Syafiq. Asyik keluar malam, cakap pun macam nak tak nak je.
1: Sudahlah, Ben. Dia baru balik tu. Bagi dia rehat dulu, boleh tak?
0: Aku bukan nak serang dia, Aiman. Tapi kita semua tengah fikir benda yang sama kan sekarang ni?
2: Korang fikir apa ni? Aku ada buat benda salah dengan korang ke, Ben?
1: Eh, janganlah sampai macam ni, Ben. Kita boleh tanya elok-elok dulu kan dengan Syafiq ni.
0: Dia dah buat salah. Manalah ada orang nak mengaku kan? Ah, pengkhianat kau, Syafiq.
2: Pengkhianat? Eh, kau sedar tak apa yang kau cakap ni, Ben? Aku tak pernah khianat sesiapa pun. Semua yang aku buat untuk korang semua.
0: Dah tu? Mana kau letak duit simpanan kita yang ada kat peti besi tu, Syafiq? Boleh kau bagi tahu aku?
2: Duit tu
1: dahlah, duit tu Syafiq. Dah. Jangan nak dilayan sangat si Ben ni. Kau masuklah bilik tidur dulu, kau berehat. Dah lewat dah ni.

0: Lukman, aku masih tak puas hatilah dengan si Syafiq tu. Macam ada sesuatu je yang dia sembunyikan.
1: Kau kata duit tu tak ada dalam peti besi kan?
0: Ya, yeah, aku dah cek semalam memang tak ada. Tapi bila aku tanya Syafiq, dia ragu-ragu je jawab ada.
1: Haish, jangan-jangan kau silap tengok kot.
0: Aku ni belum rabun lagi lah Lukman. Memang duit tu tak ada pun dalam peti besi tu. Cuma aku perasan semalam Syafiq balik naik Grab.
1: Mana pergi motosikal dia pula? Ke Syafiq ni ada masalah dengan perempuan kot kan? Sebab tu dia berubah macam tu.
0: Kalau ia pun tengah hangat bercinta, janganlah sampai duit kawan sampai melayang dibuatnya.
1: Kalau dilamun cinta, Ben, belacan pun rasa coklat.
0: Takut. Sebab setahu aku, Syafiq ni bukan jenis macam tu. Aku rasa bukan sebab perempuan ni. Yang aku risau mungkin sebab Along.
1: Itu ada kemungkinan juga. Apa sebenarnya masalah kau ni, Syafiq?
0: Apa-apa pun, kita kena siasat juga perkara ni. Deadline pembukaan studio kita pun tinggal sebulan lebih je lagi ni. Kita perlukan duit tu. Apa pula bersepah atas meja ni? Aduh, Syafiq ni memang tak reti nak kemas ke? Aku juga yang kena kemas. Nasib baiklah aku ni jenis tak boleh nak tengok benda bersepahnya mak macam ni. Serabut! Ni, resit-resit pembelian peralatan studio ni. Boleh pula main letak je. Benda penting macam ni pun tak boleh nak fikir ke? Resit ni penting untuk rekod kewangan nanti. Ni resit hospital. RM10,000? Rawatan atas nama Ahmad Zainal bin Ismail. Tak silap aku ni nama ayah Aiman ni. Tapi kenapa resitnya dalam fail Syafiq pula? Ni resit penjualan motosikal Syafiq. Entah-entah.
1: Kau dah kenapa, Ben? Muka macam nampak hantu je.
0: Kau tengok ni lho.
1: Apa benda tu? Resit?
0: Rupanya sangkaan kita selama ni meleset lho.
1: Apa yang meleset ni? Tak faham aku. Cuba jelaskan sikit, Ben. Apa kaitan dengan resit ni?
0: Tak, selama ni aku ingatkan dia khianat kita. Rupanya kita yang tak cukup prihatin lagi sebagai kawan.
1: Aduh, Syafiq. Makin pening aku dibuatnya.

0: Kau tak tidur lagi, Kaiman?
1: Aku tak boleh tidur, Syafiq. Kepala aku serabut sangat malam ni.
0: Aku faham. Ni mesti kes pasal ayah kau ke hospital tu kan, Aiman?
1: Syafiq, aku nak tanya kau, jujur je. Macam mana riset hospital ayah aku tu ada dengan kau, Syafiq?
0: Sebenarnya, Aiman, duit simpanan kita tu aku gunakan untuk bayar kos rawatan ayah kau ke hospital, Aiman.
1: Apa? Kau biar betul, Syafiq?
0: Iya.
1: Kenapa kau buat macam tu?
0: Sebab aku tahu kau takkan pernah setuju, Aiman. Keadaan ayah kau pula semakin teruk. Dan kau pun tahu kan, aku tak boleh kalau bawa ayah ni. Aku mudah tersentuh. Aku dah rasa dah macam mana rasa kehilangan seorang ayah.
1: Ya Allah, selama ni kau memang dah tahulah semua pasal ayah aku, Syafiq.
0: Ya, aku terdengar perbualan kau dengan ayah kau hari tu. Tak sampai hati tengok kau pura-pura kuat depan kami semua selama ni.
1: Aku ingat aku dah cukup pandai sorok masalah aku ni dari korang semua.
0: Masa tu aku cuma fikir kesihatan ayah kau je, Man. Studio tu boleh tunggu, tapi nyawa ayah kau bukan sesuatu yang boleh ditunggu, Aiman.
1: Tapi itu duit impian kita, Syafiq. Duit yang kita kumpul bertahun-tahun.
0: Ya.
1: Aku tak sanggup kalau sebab keluarga aku semua orang kehilangan harapan, Syafiq.
2: Sebab tu kau jual motosikal kesayangan kau tu kan, Syafiq?
0: Ben,
2: untuk gantikan duit yang kau dah guna tu kan?
0: Macam mana kau tahu ni, Ben?

0: Tak payahlah kau nak sembunyikan lagi, Fik. Kami dah dengar semuanya tadi yang kau cerita pada Aiman.
1: Betul ke, Syafiq? Kau dah jual motor pemberian ayah kau tu?
0: Ha, ni bukti resit jualan motor tu. Dan aku dah cek juga, peti besi kita tu memang dah ada duit semula.
2: Aku tak sampai hati tengok keadaan ayah Aiman. Masa pula suntuk. Jadi aku terpaksa guna dulu duit kita sebelum aku gantikan dengan duit motor aku tu.
1: Ya Allah, Fik. Aku tak sangka kau sanggup dituduh yang bukan-bukan demi nak selamatkan nyawa ayah aku.
3: Syafiq, maafkan aku.
2: Tak apa,
3: sebab dah buruk sangka dengan kau selama ni. Aku tak patut fikir macam tu pun pada kau. Maafkan aku, Fik.
0: Ya, Fik. Aku pun minta maaf sebab tak ambil tahu tentang kesusahan sahabat sendiri. Maafkan aku, Fik. Aiman.
2: Korang tak salah apa pun. Aku yang silap sebab sembunyikan hal ni sorang-sorang.
1: Mulianya hati kau, Fik. Aku minta maaf. Disebabkan aku, kau terpaksa jual motor kesayangan pemberian ayah kau tu.
2: Tak ada apalah. Motor boleh beli, ayah tiada gantinya.
3: Dan sahabat baik macam kau pun tak ada jual di kedai, Fik. Sebab tu aku dan Luqman dah sepakat nak bagi kau ni.
0: Ha, ni hak kau. Ha? Ambillah semula. Nah.
2: Ni kunci motosikal aku. Tapi aku dah jual. Macam mana pula ada kat kau, Luk?
0: Sebab kami dah beli semula motor yang kau dah jual pada si Aling tu.
2: Macam mana kau tahu aku jual kat dia?
3: Kau ingat kau seorang je yang bijak berahsia? Kami pun lah, kan, Luk?
0: Lain kali, bukti-bukti tu hapuskan. Jangan tinggalkan kesan.
1: Alhamdulillah. Terima kasih, Syafiq, Ben, Luqman. Aku bersyukur sangat ada sahabat macam korang ni.
2: Ya, itulah gunanya sahabat. Apapun masalah yang datang, masih ada kita.
4: Alhamdulillah.

0: Demikian drama khas Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Masih ada kita. Karya Muhammad Fauzi Sirat, Wilayah Persekutuan Labuan. Mereka yang menjayakan.
1: Saya Isyairan sebagai Ben.
2: Hai, saya Muhammad Reza memegang watak sebagai Syafiq.
3: Hai, saya Muhammad Jizulaiban bin Faizul memegang watak sebagai Luqman.
4: Hai, saya Muhammad Nazarul Rafiq bin Hairul Hafizul sebagai Aiman.
0: Drama khas Ma'al Hijrah diterbitkan oleh Rafia Haji Ibrahim. Madani dihayati, Ummah diberkati. Selamat menyambut Tahun Baharu Hijrah 1448 Hijri daripada Labuan FM.

Lover FM, suara pesisiran anda. Baiklah, sebentar tadi, alhamdulillah kita telah pun bersama-sama mendengarkan drama khas Mahal Hijrah 1448 Hijrah bertajuk Masih Ada Kita. Penerbitnya Rafi Haji Ibrahim dan penulis skrip Muhammad Fauzi Sirat, yang mana yang syarat dengan mesej bermakna tentang kehidupan perubahan diri dan penghayatan sebenar erti hijrah. Semoga kisah yang dipersembahkan ini menjadi renungan dan inspirasi buat kita semua bahawa hijrah bukan sekadar perubahan pada luaran, tetapi juga usaha memperbaiki hati, memperkukuhkan iman dan menjadi insan yang lebih baik dari hari ke hari. Dan terima kasih kerana terus setia bersama Lawan FM dan menghayati pengisian istimewa sempena Mahal Hijrah ini. Jangan lupa, jika anda semua terlepas siaran tadi, dengarkan siaran ulangannya pada 20 Jun 2006 pada pukul 11 pagi. Baiklah, dalam ruangan Siapa Dia Ini, saya ingin kongsikan berkenaan seorang selebriti yang cukup terkenal. Afrin Chowki lebih aktif selepas buat bariatrik, kerap bersenam elak badan menggelebar. Pengarah dan pelakon Datuk Afrin Chowki berkongsi perkembangan terkini dirinya selepas hampir lebih 3 bulan menjalani pembedahan bariatrik. Menurut Afrin atau Afrin Chowki, dia kini lebih disiplin menjaga rutin harian termasuk bersenam setiap pagi. Katanya perubahan gaya hidup itu penting bagi memastikan kesihatan serta bentuk badannya kekal stabil selepas prosedur berkenaan. Dulu saya 128 kilo, sekarang saya 96 kilo, hampir 3 bulan. Kalau buat bariatrik tapi tidak bersenam, nanti badan akan menggelebar, jadi kena bersenam. Setiap pagi selepas solat subuh, saya akan berjalan 40 minit dan buat angkat berat sikit, katanya. Ditanya mengenai perkembangan kerjaya, lakonan termasuk kemungkinan untuk kembali dengan projek filem Soal Hati, Afrin berkata dia menyerahkan perkara itu kepada keadaan dan perancangan semasa. Sebelum ini, Afrin mendedahkan dia mengambil keputusan menjalani pembedahan bariatrik selepas masalah diabetes yang dihadapinya semakin serius, sekaligus mendorongnya untuk mengubah gaya hidup demi kesihatan jangka panjang. Jadi inilah antara salah satu, orang kata, faktor ya untuk kita terus menjaga kesihatan dan sentiasa, orang kata, menjaga pemakanan, kerana kita tidak tahu, malang tidak berbau, ajal maut itu rahsia Tuhan. Jadi sentiasalah orang kata menjaga kesihatan, menjaga makan minum agar kita terus sehat, insyaAllah. Dengan badan sehat, kita boleh melakukan banyak aktiviti, banyak kerja-kerja yang boleh kita buat dan selesaikan, insyaAllah, mungkin dalam masa yang singkat atau mungkin tidak panjang waktu untuk kita menyelesaikannya. Jadi terus jaga kesihatan, terus menjaga pemakanan. Lawan FM, suara pesisir anda, kembali selepas ini.

0: Telly.
1: Saya Adam.
2: Saya Karlin.
3: Saya Alfai.
4: Mercy di sini.
5: Saya Arifi.
6: Saya Iskandar.
7: 103.7 dan 89.4 MHz.
8: Labuan FM.
9: Labuan FM.
10: Labuan FM.
11: Labuan FM.
12: Pilihan kami.
13: Pilihan Jazzy.

0: Yeah. Hai semua, hari ini kita akan menyelami dunia frasa menarik dalam Celik Kata. Jom saya kongsikan frasa menarik yang pertama. Frasa melikuidasikan bermaksud memansuh, membubar atau menamatkan operasi sesuatu entiti secara rasmi bagi menyelesaikan hutang, tanggungan atau urusan kewangan yang tertunggak. Istilah ini lazimnya digunakan dalam konteks ekonomi, perniagaan dan kewangan, terutamanya apabila sesebuah syarikat tidak lagi mampu beroperasi atau perlu dibubarkan mengikut peraturan undang-undang. Dengarkan contoh penggunaan frasa melikuidasikan. Pihak pengurusan terpaksa melikuidasikan syarikat tersebut selepas mengalami kerugian berterusan selama beberapa tahun. Frasa menarik seterusnya ialah berselingah. Mesti ada yang baru pertama kali mendengarkan frasa berselingah. Jom saya kongsikan. Frasa berselingah bermaksud tidak mengindahkan atau bersikap tidak tahu yang merujuk kepada perbuatan seseorang yang mengabaikan, tidak memberi perhatian atau sengaja berpura-pura tidak mengetahui sesuatu perkara. Sikap ini boleh berlaku apabila individu menghadapi situasi yang tidak mahu dilibatkan, ingin mengelak tanggungjawab atau tidak mahu memberi reaksi terhadap sesuatu isu. Dengarkan contoh penggunaan frasa berselingah. Ibunya tahu apa yang merawankan hati anaknya, tetapi ibunya hanya bersikap berselingah memberikan ruang pada anaknya. Baiklah, demikian tadi perkongsian frasa menarik dalam Celik Kata untuk minggu ini. Nantikan perkongsian yang lebih menarik pada hari esok dalam Cakna Bahasa, Bahasa Tepat, Minda Hebat.
1: Lawan FM, suara pesisir anda. Itu dah perkongsian Cakna Bahasa daripada DJ Fias kita sebentar tadi. Terima kasih DJ Fias atas terbitan dalam Cakna Bahasa itu tadi. Baiklah, sedar tidak sedar kita telah pun sampai di penghujung jam ketiga. Kedua, maksud saya kedua untuk segmen variasi lebih akibat untuk anda. Dan pukul 12.30 hari nanti sama-sama kita ikuti warta ringkas dari rakan penyampai dari Bilik Berita Ehwal Semasa RTM Labuan. Kepada anda yang sedang mandu ketika ini, utamakan keselamatan, jangan pandu laju-laju, sentiasa peka dengan keadaan sekeliling dan utamakan keselamatan dan patuhi peraturan lalu lintas yang telah pun ditetapkan. Mungkin ada yang keluar bersama-sama keluarga ketika ini untuk mencari makan tengah hari, merarau ataupun ingin pergi membeli barang-barang groceries ketika ini. Saya doakan semoga anda semua selamat sampai ke destinasi yang ingin anda tuju. Jom kita layan lagu daripada Bruno Mars, I Just Might, dan lagu daripada Sofas dan Afsan, Asfan dan RJ, Peristiwa. Lawan FM, suara pesisir anda.

Suatu saat kecuaian mampu mengubah seluruh kehidupan. Jangan biarkan keluarga menunggu kepulangan yang tidak akan tiba. Padulah dengan berhemah, patuhi peraturan jalan raya dan utamakan keselamatan. Ingat, destinasi boleh ditunggu, nyawa tidak boleh diganti. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.

12.30 hari bersama-sama saya Muhammad Izwan di Jaludin dalam Warta Ringkas. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Generasi muda di negara ini disaran menjadikan peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai inspirasi untuk melakukan perubahan positif dalam kehidupan. Menerusi hantaran di Facebook sempena Mal Hijrah 1448 Hijrah hari ini, beliau berkata peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah membuktikan kejayaan besar tidak tercapai secara bersendirian, sebaliknya melalui ikhtiar berpasukan berasaskan kesatuan iman. Menurutnya, sejarah hijrah turut memperlihatkan peranan penting anak muda seperti Sayyidina Ali Abi Talib, sumbangan wanita seperti Asma Abu Bakar serta ramai sahabat yang mengatur dan menjadi sebahagian daripada peristiwa bersejarah itu. Pembaharuan harus diusahakan bersama melalui kesepakatan, kerjasama dan kesabaran, bukan sekadar retorik atau milik individu. Perdana Menteri menegaskan kemahuan melakukan pembaharuan atas esensi hijrah harus menjadi ikhtiar bersama dan bukan milik sesiapa. Dalam pada itu, Majlis Sambutan Mal Hijrah 2026 peringkat Labuan berlangsung sederhana namun penuh makna. Majlis Anjuran Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi Labuan berlangsung di Masjid Al-Sultan Abdullah, Kampung Sungai Bedaun sekitar 6 petang semalam dengan kehadiran kira-kira 300 jemaah. Bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati, program dimulakan dengan bacaan doa akhir tahun yang dipimpin Imam Masjid Ustaz Muhammad Sahrum Samlan, diikuti doa awal tahun selepas azan maghrib. Usai solat maghrib, jemaah mengikuti tazkirah khas Mal Hijrah yang disampaikan Ustaz Nawawi Ijal sebagai pengisian rohani sempena kedatangan Tahun Baru Islam 1448 Hijrah. Turut hadir Timbalan Pengerusi Perbadan Labuan, Simsudin Siddiq, Timbalan Mufti Wilayah Persekutuan Labuan, Tuan Ismail Tuan Abdullah, Ketua Polis Daerah Labuan, Superintendent Wan Muhammad Firdaus Wan Zaki, selain Ketua-Ketua Jabatan, Ketua Kampung dan Wakil Masyarakat setempat. Ikon badminton Labuan, Pahat Elias Supanga Calan, tambah koleksi medal di Indonesia setelah merangkul satu perak dan satu gangsa di 100 Hoha Cup International Badminton Tournament 2026 di Tangerang, Indonesia. Gangsa diperoleh menerusi acara persorangan lelaki 70 tahun ke atas setelah gagal melepasi rakan senegara yang juga pasangan Brunei Garib. Kekecewaan sedikit terubat usai kemenangan pingat perak bersama Brunei meski terpaksa tunduk kepada pasangan tuan rumah Indonesia Indang Haryanto dan Hartono Susilo pada pusingan akhir acara bergu lelaki 70 tahun ke atas. Kejohanan menghimpunkan 3,000 pemain dari 14 negara termasuk legenda badminton Perancis Brice Lebedus serta legenda badminton Indonesia Debbie Susanto, Haryanto Arbi, Flandi Lempele dan Joko Suprianto. Berikut laporan keran cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 12.30 malam nanti. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keran cuaca dilaporkan ribut petir pada sebelah petang dan hujan pada sebelah malam. Sementara keran angin dari arah selatan barat daya bertiup dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam dan laut berombak mencecah sehingga 0.5 hingga 1 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 33 darjah Celsius dan suhu minimum 25 darjah Celsius. Sekian Warta Ringkas, ikuti berita selanjutnya dalam Warta Labuan pukul 5.30 petang ini. Berita disunting oleh Harjo Jack. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Sahabat-sahabat, satu impian, satu perjuangan. Mereka sanggup berkorban demi membina studio rakaman mini mereka sendiri. Namun, beberapa minggu sebelum impian itu menjadi nyata, wang simpanan mereka hilang tanpa jejak. Curiga mula muncul, kepercayaan mula retak. Persahabatan mereka diuji.
1: Eh, mana duit kita dalam peti besi ni, Aiman?
2: Ai, bukan Syafiq sebelum ni memang simpan kat situ je ke?
1: Ya, tapi masalahnya, peti besi sekarang ni dah kosong, Aiman.
3: Ha? Ke Syafiq ni ada masalah dengan perempuan kot kan? Sebab tu dia berubah macam tu.
4: Korang fikir apa ni? Aku ada buat benda salah dengan korang ke, Ben?
1: Ah, pengkhianat kau, Syafiq.
4: Pengkhianat? Eh, kau sedar tak apa yang kau cakap ni, Ben? Aku tak pernah khianat sesiapa pun. Semua yang aku buat untuk korang semua.
0: Satu pengakuan, satu rahsia dan satu pengorbanan yang mengubah segalanya. Ikuti drama khas Mahal Hijrah 1448 Hijriah Masih Ada Kita 17 Jun 2026 Rabu jam 11 pagi dan siaran ulangan 20 Jun 2026 pada hari Sabtu 11 pagi hanya di Labuan FM. Selagi masih ada kita, masih ada harapan. Salam Mahal Hijrah 1448 Hijriah.
5: 34 stesen satu suara dengan arti mklik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. Arti mklik betul-betul percuma.
6: Kenapa perlu temenung panjang kalau anda mendengarkan suara ini? Suara ini. Kerana kami akan membawakan sesuatu yang menceriakan hari-harimu dengan hiburan dan maklumat hanya di Variasi. Terbaik hanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Letakkanlah kami di pesisir hati anda.

Lawan FM, suara pesisir anda. Baiklah, terima kasih untuk anda semua yang terus kekal bersama kami di 103.7 juga 89.4 MHz. Dan terima kasih juga kepada anda yang sedang mendengarkan kami menerusi aplikasi penstriman RTM Klik. Jika antara salah satu frekuensi Lawan FM tidak dapat didengari dengan jelas, anda boleh dengarkan kami menerusi aplikasi penstriman RTM Klik. Baiklah, sebagai panduan bersama Muslimin dan juga Muslimat, masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Labuan pada hari ini 17 Jun 2026 Masihi bersamaan 1 Muharram 1448 Hijri adalah pada pukul 12.22 minit tengah hari. Dan seketika nanti sama-sama kita dengarkan tazkirah ringkas yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Afendi bin Masri yang bertajuk Doa Tetap Hati. Dan selepas azan kita dengarkan Al-Huda li Qalbi yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Syahirul bin Abdullah yang bertajuk Bulan Muharram. Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Doa tetapkan hati. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak mengucapkan, Allahumma thabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, teguhkan hatiku di atas agamamu. Maka seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, mengapa kamu mengkhawatirkan kami sedang kami telah beriman kepadamu dan membenarkanmu terhadap apa yang kamu bawa? Baginda bersabda, sesungguhnya hati-hati itu berada di antara dua jari dari jari-jari Ar-Rahman Azza wa Jalla. Dia membolak-balikkannya dan Al-A'mas mengisyaratkan dengan dua jarinya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Pengajaran yang dapat diambil daripada intisari hadis tersebut, setiap kita memiliki hati yang bila-bila masa boleh berubah, yakni berbolak-balik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar doa agar kita memiliki hati yang tetap dan istiqamah. Allahumma thabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, teguhkan hatiku di atas agamamu. Dikhususkan doa untuk tetap hati, kerana jika hati itu baik, maka seluruh anggota badan yang lain akan ikut menjadi baik. Hati manusia berada di antara dua jari dari sekian jari Allah yang Maha Pemurah. Allah memalingkan hati manusia tersebut sesuai kehendaknya. An-Nawawi menyebutkan, Allah membolak-balikkan hati seseorang sekehendaknya. Hendaklah setiap kita memohon kepada Allah agar terus-menerus diteguhkan hati dalam ketaatan dan tidak terjerumus dalam maksiat atau kesesatan. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.
2: Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala

الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.

0: Kembali Kolbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasih sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, apakah itu Muharram? Dari sudut bahasa, Muharram bererti diharamkan atau dipantang. Gelaran ini diberikan kerana yang pertama, larangan berperang. Pada zaman dahulu, Allah SWT melarang umat Islam melakukan peperangan ataupun pertumpahan darah pada bulan ini. Dan yang kedua, kerana bulan Muharram adalah bulan yang mulia. Ia adalah bulan yang dihormati dan segala bentuk amalan baik serta amalan ganjarannya sentiasa dilipat gandakan. Sebagai bulan pembuka tahun, Muharram juga sinonim dengan sambutan Ma'al Hijrah, iaitu memperingati peristiwa hijrah Nabi SAW daripada kota Mekah ke kota Madinah. Berikut adalah antara amalan sunat yang sangat digalakkan untuk kita lakukan di sepanjang bulan Muharram. Yang pertama, hendaklah kita sentiasa bersedekah, memperbanyakkan amalan bersedekah dan memberi nafkah atau menggembirakan ahli keluarga. Yang kedua adalah memperbanyakkan zikir dan doa, menghidupkan malam-malam Ashura dan hari-hari Muharram dengan zikir, istighfar dan juga membaca Al-Quran. Melakukan amalan kebaikan yang lain seperti melakukan solat sunat, memperbanyakkan selawat dan menjaga silaturahim. Juga berpuasa pada hari Ashura. Rasulullah SAW pernah bersabda maksudnya dan berpuasa pada hari Ashura, sesungguhnya aku mengharapkan kepada Allah agar ia dapat menghapuskan dosa setahun yang sebelumnya. Antara amalan sunat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah berpuasa pada hari Ashura di bulan Muharram. Oleh yang demikian, marilah bersama-sama kita menghidupkan bulan Muharram pada tahun ini dengan banyak melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik betul-betul percuma.
1: Lawan FM, suara pesisir anda. Bella, sambutan Ma'al Hijrah perlu dihayati sebagai medan muhasabah untuk umat Islam menilai perjalanan hidup, mengimbas kesilapan lalu serta mengenal pasti kelemahan yang perlu diperbaiki dalam usaha menjadi insan yang lebih baik. Sultan Perak Sultan Nazrin Mu'izzuddin Shah bertitah, peristiwa hijrah bukan sekadar menandakan kedatangan tahun baru dalam kalender Islam, sebaliknya membawa mesej perubahan, pengorbanan dan pembaharuan yang perlu diterjemahkan dalam kehidupan seharian. Menurut baginda, umat Islam perlu menjadikan semangat hijrah sebagai dorongan untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, sama ada dari aspek akhlak, pemikiran maupun cara hidup. Sultan Nazrin bertitah, terdapat empat pengajaran utama daripada peristiwa hijrah yang wajar dijadikan panduan oleh umat Islam dalam mendepani cabaran semasa. Yang mana menurut baginda, pengajaran tersebut meliputi kesanggupan melakukan pengorbanan, kepentingan perancangan strategik dan kepimpinan berwawasan, pengukuhan perpaduan serta kerjasama dalam masyarakat selain meningkatkan sifat tawakal kepada Allah SWT. Oleh itu, baginda juga turut mengingatkan agar umat Islam tidak alpa dan hanyut dalam arus kehidupan duniawi sehingga mengabaikan tanggungjawab untuk memperbaiki diri. Baiklah, selamat menyambut sambutan Ma'al Hijrah. 1 Muharram 1448 Hijrah. Semoga dengan azam baru, dengan tekad perubahan ataupun dengan semangat baru ini, kita dapat menjadi insan yang lebih baik, menjadi insan yang lebih berguna kepada masyarakat, insyaAllah. Baiklah, kita berhenti berehat seketika, jangan ke mana-mana. Kita teruskan dengan lagu daripada Sixth Sense, Rasulullah. Lawan FM, suara pesisir anda.

34 sen satu suara. Dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.

Lawan FM, suara pesisir anda. Baiklah, kita telah pun sampai di penghujung jam ketiga untuk segmen variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Jadi kepada anda semua yang sedang memandu ketika ini, utamakan keselamatan, jangan pandu laju-laju, sentiasa peka dengan keadaan sekeliling dan patuhi peraturan lalu lintas yang telah pun ditetapkan. Baiklah, pukul 1 tengah hari nanti sama-sama kita ikuti utama 1 tengah hari dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Lawan FM, suara pesisir anda.

Setiap kali anda memandu secara berbahaya, anda bukan sahaja mempertaruhkan nyawa sendiri, malah nyawa pengguna jalan raya lain. Membalas mesej ketika memandu, memotong secara melulu, melanggar had laju, dan mengabaikan lampu isyarat boleh mengundang tragedi yang tidak diduga.

0: Suatu saat kecuaian mampu mengubah seluruh kehidupan. Jangan biarkan keluarga menunggu kepulangan yang tidak akan tiba. Padulah dengan berhemah, patuhi peraturan jalan raya dan utamakan keselamatan. Ingat, destinasi boleh ditunggu, nyawa tidak boleh diganti. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
1: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
2: Sebentar lagi, utama satu tengah hari dari pusat berita RTM.

Pemimpin jangan bertindak impulsif, elak negara tanggung malang. Malaysia Tatarstan teroka potensi baharu, perluas kerjasama pelbagai bidang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: anda berminat dengan T-Bank? Jom sertai kami di Artek JTM Kampus Labuan. Kami menyediakan latihan kemahiran teknikal di peringkat sijil dan diploma yang diperlukan dalam industri setempat. Kami juga menyediakan kemudahan pembelajaran, allowance saku RM100, asrama dan makan secara percuma, juga fasiliti sukan dan riadah untuk keselesaan pelajar. Berminat? Permohonan boleh dibuat melalui laman web mohon.tvet.gov.my atau datang sendiri ke kampus kami untuk pertanyaan dan maklumat lanjut.
1: Teruskan berhibur dengan lagu-lagu duet dalam Hiburan Tanpa Henti.

0: dengarkan Labuan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Hanya klik di hujung jari anda.
1: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
2: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3. And Argentina win it on penalties by 4-2.
1: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

terbaik untuk Anda. Sampaikan hot music untukmu. Dengarkan variasi di Labuan FM. Lebih banyak hiburan untuk Anda.

0: Sahabat, satu impian, satu perjuangan. Mereka sanggup berkorban demi membina studio rakaman mini mereka sendiri. Namun, beberapa minggu sebelum impian itu menjadi nyata, wang simpanan mereka hilang tanpa jejak. Curiga mula muncul, kepercayaan mula retak. Persahabatan mereka diuji.
1: Eh, mana duit kita dalam peti besi ni, Aiman?
2: Aik, bukan Syafiq sebelum ni memang simpan kat situ je ke?
1: Ya, tapi masalahnya, peti besi sekarang ni dah kosong, Aiman.
3: Hah? Ke Syafiq ni ada masalah dengan perempuan kot kan? Sebab tu dia berubah macam tu.
4: Korang fikir apa ni? Aku ada buat benda salah dengan korang ke, Ben?
1: Ah, pengkhianat kau, Syafiq.
4: Pengkhianat? Eh, kau sedar tak apa yang kau cakap ni, Ben? Aku tak pernah khianat sesiapa pun. Semua yang aku buat untuk korang semua.
0: Satu pengakuan, satu rahsia dan satu pengorbanan yang mengubah segalanya. Ikuti drama khas Malam Hijrah 1448 Hijriah Masih Ada Kita 17 Jun 2026 Rabu jam 11 pagi dan siaran ulangan 20 Jun 2026 pada hari Sabtu 11 pagi hanya di Labuan FM. Selagi masih ada kita, masih ada harapan. Salam Malam Hijrah 1448 Hijriah.
5: Variasi

siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Love FM, suara pesisir anda. Baiklah, hiburan tanpa henti, lagu-lagu artis duet untuk hari Rabu ini sudah sampai di penghujung rancangan. Saya DJ Izu mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua pendengar setia Lawan FM yang telah pun menemani saya dari pukul 10 pagi tadi sehinggalah ke saat ini. Dan selepas ini, anda akan ditemani rakan penyampai Awang Salat dalam segmen EDD. See you, Banar, sebentar sahaja lagi. Oleh itu, saya tinggalkan anda dengan lagu daripada Lukman Podolski featuring Shah, Tak Sedar Diri. Setiap lagu ada cerita. Assalamualaikum.

0: Awang Salat. Awang Salat. Awang Salat. Bah, dengarkan tiap ini deh sama si Awang Salat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam hari untuk kita mendengarkan siaran Labuan FM. Pastinya menerusi dua frekuensi kami, 103.7 dan juga 89.4 MHz. Berangankan Awang Salat sehari ini dalam segmen EDD Siok Bandar Bertutak Berkerabak Tani dalam bahasa tempatan. Macam biasa, untuk edisi siaran ini 17 Jun 2026 bersamaan dengan 1 Muharram 1448 Hijrah. Alhamdulillah, kita ini sudah melangkah ke tahun baru. Jadi mudah-mudahan kita ni dapat berhijrah menjadi yang lebih baik. InsyaAllah. Okay. Apapun, macam biasa, banyak perkongsian akan kubawakan dalam segmen EDD Siok Bandar Serhani. Pukul 2.20 minit malam hari sekarang ada perkongsian Abar Serhani. 2.45 sekarang ada perkongsian rampaian kita ni. Jadi pastikan bis kita jangan ke mana-mana. Terus kekal bersama-sama dengan Kedai Aku dalam segmen EDD Siok Bandar berbalik selepas ini. Terus dengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Astaghfirullah lazim. Baik, join aku telangga antai. Luan kan memiusung ke hatu. Mun dia alun-alun kampung ani. Eh, jantah laju-laju bah. Dikit lagi ku kan tersimbit. Palis.
1: Adeh, upanya.
0: Oh, bah.
1: Baik, Joko indah apa-apa ku, Meng, ah?
0: Ya, tah.
1: Syukur, Alhamdulillah. Lagaan pakaya bah ku, Meng.
0: Eh, au si pun jo akan lagaan lah kan laju-laju.
1: Oh.
0: Eh, lihat-lihat jo dangan atu. Upanya kan memius iski-iski hati, ah. Sama-sama jo ambai cukai jalan je, mo.
1: Lus, ujah mu atu ku, Meng.
0: Ya, tah.
1: Ha, jalan ani hak bersama je, mo.
0: Oh.
1: Ha, jadilah pemandu yang bahimah.
0: Nyangkuk.
1: Mun kan laju kesana bakal. Lita tu.
0: Eh, hantap losnya tu katua.
1: Ha.
0: Ha, mun kan laju masuk pemulauan sana. Bukan kan iski hati daiba. Kang mun telangga tersimbit. Hey.
1: Nah, ya tak demanya daiba kan syok sendi kau minga.
0: Oh bah.
1: Kuang ilmunya inda not undang-undang jana ya ba itu.
0: Ai awe, mun haltes ngambil lesen bah.
1: Ha.
0: Ada jo pakah di mana kan signal di mana laju di mana berlaku mutong.
1: Bana?
0: Ha, bukannya iski hati kan membuat undang-undang sendi.
1: Ha, los itu kumeng.
0: Ya ta.
1: Jan hai ngambil tes nganya takkan nang kan makai undang-undang atau?
0: Aweh, mun sudah lulus, tak dapat lesen, inda tiap makai undang-undang. Takkan penyakit lupa ya, ketua?
1: Atau penyakit dibuat-buat itu, kumeng.
0: Nangku.
1: Bukan jawab payah kita ni ngamalkan mun jadi pemandu bahimah ni bah di Janaya.
0: Nah, aweh, au ketua, ketanya sebagai pengguna jalan ayak, hendaknya amalkan ke sikap betulah angso atau?
1: Au, betulah angso. Sabar jan membuat undang-undang sendi. Jangan. Nah, jan kan bertampa-tampa, jan kan bertumbuk.
0: Eh, aweh. Ketua.
2: Ini di Siuk Banar bersiaran di Labuan FM setiap hari 1 sampai hari 5 pukul 2 sampai pukul 4 malam hari. Dengarkan lagu dan informasi terbaik untuk bis kita semua. Semuanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Ini di Siuk Banar.

0: Dengarkan Apa Abar Saya Ni.
1: Mahal hijrah sederhana penuh makna bertema Madani Dihayati Ummah Diberkati, lebih kurang 300 jemaah menghadiri majlis sambutan Mahal Hijrah 1448 peringkat wilayah Persekutuan Labuan di Masjid Al-Sultan Abdullah Kampung Sungai Berdaun. Majlis dimulai doa awal tahun dipimpin Imam Masjid Ustaz Muhammad Syarum Samlan, diikuti doa akhir tahun selepas azan maghrib. Selepas solat, jemaah mendengarkan tazkirah Mahal Hijrah yang disampaikan oleh Ustaz Nawawi Ijal. Dan hadir pada majlis satu, Timbalan Pengerusi Perbandaran Labuan Tuan Simsuddin Siddiq, Timbalan Mufti Wilayah Persekutuan Labuan Tuan Ismail Tuan Abdullah, dan Ketua Polis Daerah Labuan Superintendent Wan Muhammad Fidaus Wan Saki, dan seterusnya Ketua-Ketua Jabatan, Ketua-Ketua Kampung dan juga Wakil-Wakil Masyarakat di Pulau Anik. Sebenting lagi, 14 Sabah Master Athletic Open Championship 2026 yang mana telah pun diadakan di Stadium Likas Kota Kinabalu Sabah bermula 12 hingga 14 Jun 2026 yang lalu. Dan pasukan Labuan, Labuan Master, telah diwakili oleh Marta Lokman bagi kategori 50 hingga 54, telah pun berjaya mendapatkan satu emas bagi acara lompat tinggi dan juga dua kangsa bagi acara lempar cakra dan juga lontar peluru. Dan seterusnya, atlet, lima atlet, Marta Lokman, Suito Cardo, Amshar Shafiq bin Amir Lamja, Rizwan Najumat, Emilia Wong Abdullah, dan seramai 768 atlet dari 35 pasukan bertanding termasuk penyertaan dari luar negara, Brunei, Indonesia, Singapura, India, Filipina dan juga Great Britain. Pengurus pasukan Labuan Masters merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada semua atlet, pegawai pasukan, penyokong serta semua pihak yang terlibat dalam memberikan komitmen dan sokongan sepanjang kejohanan ini. Pencapaian ini juga menjadi sumber inspirasi kepada seluruh warga Labuan untuk terus mengamalkan gaya hidup sihat, aktif dan cergas serta mengukuhkan semangat kesukanan. Sekian Abar Seriani.
2: Kenapa-napa dia berubah stesen dari dua ni? Dua orang ni punya kerjaan, ada yang lain ni. Alum sampai 5 minit ah, aku keluar membuang sampah depan jalan atuk. Sudah dia bertukar stesen dari dua ni. Ubah dia berbalik Labuan FM. Nah, anik ulah

0: Empat sahabat, satu impian, satu perjuangan. Mereka sanggup berkorban demi membina studio rakaman mini mereka sendiri. Namun, beberapa minggu sebelum impian itu menjadi nyata, wang simpanan mereka hilang tanpa jejak. Curiga mula muncul, kepercayaan mula retak. Persahabatan mereka diuji.
1: Mana duit kita dalam peti besi ni, Aiman?
2: Aik, bukan Syafiq sebelum ni memang simpan kat situ je ke?
1: Ya, tapi masalahnya, peti besi sekarang ni dah kosong, Aiman.
3: Hah? Ke Syafiq ni ada masalah dengan perempuan kot kan? Sebab tu dia berubah macam tu.
4: Korang fikir apa ni? Aku ada buat benda salah dengan korang ke, Ben?
1: Ah, pengkhianat kau, Syafiq.
4: Pengkhianat? Kau sedar tak apa yang kau cakap ni, Ben? Aku tak pernah khianat sesiapa pun. Semua yang aku buat untuk korang semua.
0: Satu pengakuan, satu rahsia dan satu pengorbanan yang mengubah segalanya. Ikuti drama khas Mahalijrah 1448 Hijriah Masih Ada Kita, 17 Jun 2026, Rabu jam 11 pagi dan siaran ulangan 20 Jun 2026 pada hari Sabtu 11 pagi hanya di Labuan FM. Selagi masih ada kita, masih ada harapan. Salam Mahalijrah 1448 Hijriah.

Okey, terima kasih untuk bis kita semua. Masih lagi bersama-sama dengan Kedaku dalam segmen EDD Siok Banar. Okey, ada mengkali sehari ini ada perancangan yang perlu dilaksanakan. Ada perancangan yang sudah disusun atur batas sudah. Jadi sehari ini kelulusan juga public holiday kan, cuti umum. Jadi dapatlahnya orang dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. InsyaAllah, mudah-mudahan. Okey, yang bersantai-santai di rumah, mendengarkan Lambon FM. Terima kasih juga denganku. Ada tadi... dengan kepadanya sehari ini diorang apa membersihkan rumah. Nah, okey, alhamdulillah masa tu terluang dan dapat diisi dengan sebaik-baiknya. Pasalnya kalau sudah esok, esok kerja, kadang-kadang banyak benda lagi kan dibuatkan, lagi-lagi kalau hujung minggu. Jadi gunakanlah sebaik-baiknya cuti sehari ini untuk melakukan sesuatu yang berfaedahnya kadang-kadang. Okey, apapun macam biasa pukul 2.45 minit malam hari sekarang, okey, ada perkongsian rampaian kita ni. Jadi untuk bis kita semua, jangan ke mana-mana. Aku akan berbalik selepas ini. Terus dengarkan ini di Siok Banar.

0: pasar jua big muat tu dangalon. Kan belayar kah?
1: Ya, kamet kan belayar ku dulu. Indah jua batah deh. Ada jua dalam 4-5 hari.
0: 4-5 harinya monda batah.
1: Au ba.
0: Sadang jua tu dangalon.
1: Eh, mengapa ya kian?
0: Indah jua pulang apa-apa deh.
1: Ah,
0: nanya kan bertanya. Sudah diperiksa semua nendah dalam rumah hatu. Tabuk pintu apa? Sudah dikunci. Karan-karanan apa? Sudah di off.
1: Iya, ke amite. Sudah dalam keadaan selamat tu.
0: Abah, mencemat tu syukur tah. Bukan apa dengan lon.
1: Nah.
0: Kalau belayar, hati pun senang.
1: Benar tu.
0: Kita ni selamat. Rumah pun selamat.
1: Nah, lurus. Terima kasih, ha, Kamet.
0: Tahu deh dengan lon.
1: Atas peringatan itu.
0: Sama-sama kasih.
2: Bah liau dengarkan tah idi di Siu Banar bersiaran dari hari 1 sampai hari 5 nganya dari pukul 2 sampai pukul 4 malam hari di mana hanya di Labuan FM suara pesisir anda idi di Siu Banar. Ini di Siuk Banar bersiaran di Labuan FM setiap hari 1 sampai hari 5 pukul 2 sampai pukul 4 malam hari. Dengarkan lagu dan informasi terbaik untuk bis kita semua. Semuanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Ini di Siuk Banar.

0: sepi dan petua. Semuanya dalam rangkaian kita ni.
1: Okey, berbalik lagi sama Awang Salat terus menangani bis kita dalam segmen ini di Siok Banar. Macam biasa, pukul 2.45 minit malam hari. Okey, ada perkongsian rampain kita ni. Setelah ni aku akan berkongsi pasal hasiat. Okey, hasiat setelah ni adalah batang pisang, iaitu umbut. Yang mana batang pisang ni, bahagian tengah batang yang lambut dan baring, memang digunakan dalam masakan tradisional dan perubatan herba di beberapa negara Asia. Antara hasiat yang selalulah jedanganah dikaitkan dengan batang pisang ini, yang mana ia tinggi dengan serat, boleh membantu melancarkan pengadaman dan mengurangkan sembelit. Selain itu, batang pisang ini yang bagian lambutnya itu kan banyak aing. Jadi ia boleh membantu menghidrasi badan, rendah kalori dan sesuai kalau biskitakan mengawal berat badan. Selain itu, ia boleh membantu rasa kenyang lebih lama disebabkan oleh seratnya yang cukup tinggi dan mengandungi kalium, yang mana ia baik untuk keseimbangan cecair badan dan juga fungsi otot ataupun jantung. Batang pisang ini ada antioksidan semula jadi yang boleh membantu melawan tekanan oksidatif dalam badan. Dan secara tradisional, ia dikatakan boleh membantu masalah kencing ataupun cuci saluran urin, terutama kalau sekiranya dijadikan jus ataupun sup, walaupun bukti saintifik masih lagi terhad. Biasanya orang makan batang pisang ini sebagai kerabu, ataupun ulam, masak lemak, sup ataupun jus batang pisang. Jadi selepas ini bolehlah kan ya, batang pisang ini dijadikan antara hidangan ya, masakan kampung, sebab ia juga penuh dengan khasiat. Jangan bis kita dah tahu banyak khasiat yang boleh diperolehi daripada batang pisang yang bahagian umbutnya tu. Okey, macam biasa sekarang, terus lagi aku menangani bis kita dalam segmen EDD Siok Banar. Jadi terus kakal bersama-sama dengan kira aku, indah kira di mana juga bis kita berada, pastikan Laban FM terus menjadi pilihan bis kita semua. Jadi jangan ke mana-mana, aku akan berbalik selepas ini. Terus dengarkan EDD

0: Kenapa-napa dia berubah stesen dari dua ni? Dua orang ni punya kerajaan dan ada yang lain ni. Alum sampai 5 minit ah, aku keluar membuang sampah depan jalan atuk. Sudah dia bertukar stesen radio ni. Ubah dia berbalik Labuan FM. Nah, anik, ulah tak undangan ide deh. Sio Panara.
1: Labuan FM tetap di hati.
2: Ih, awal pagi Jokolon. Kan kemana tuh?
3: Ani tak kak men, kan mengeluarkan paluh dulu. Kan jogging baju geng.
2: Awok.
3: Bersenaman, baru sihat badan.
2: Bisa aja tuh banar, Luna. Indah ngalih ke tulon?
3: Ngalih apa tak pulang, pelahan-lahan saja. Jangan pulang dikejuti.
2: Oh,
3: siok ni nyamos, nama nani kak men. Badan pun cargas.
2: Nah, selain dari bersenaman sendiri atulon, ada kan lagi cara lain? Kan mengeluarkan paluhan ni bah?
3: Apa saja aktiviti boleh kita ni buat kak men.
2: Mm-hmm.
3: Walaupun ganya setakat membersihkan halaman rumah.
2: Nah.
3: Dapat juga to membakar kalori. Daripada pundok-pundok, nak dapat kan dibuat.
2: Oh, benar je, Luna.
3: Nah. Nanti
2: pada pedah tu pundok-pundok katu.
3: Iya, tak.
2: Benar je, Matu, Lon.
3: Lagipun, sekarang ni, Kak Men.
2: Mm-hmm.
3: Kan banyak pusat-pusat kecergasan ditubuhkan. Dapat je kita ni ikut tu. Lagi tak siok senaman ramai-ramai.
2: Oh, ah. Benar je, Matu, Luna. Namanya je kita ni kan bersenaman. Senaman untuk kesihatan.
4: Apalagi, dengarkan Tia ini.

0: Awal je telefon kau ni melanting-lanting kau gian ni. Kenapa ya?
1: Adik. Kulit kau ni, alum je kau akan melihat telefon muatu. Sudah tiap kau punya yang indah pedah-pedah. Tinggi darah pelang karang.
0: Ih, bukan je deh. Aniba, Mrs. Dari siapa kan ni kumeng? Biar banan ni Mrs. Ani coklat ni.
1: Memberi beli hati je kau ni eh. Mesej dari siapa je tu kan? Jangan join data tu tantu karangan itu ani.
0: Ani ba, disuruhnya aku daftar masuk bengku dulu untuk menebus hadiah cabutan bertuah. Ye, kajap kau wah, aku daftar masuk dulu
1: eh. Apa kan kau buat ani? Cabutan bertuah apa je kau ikut ani kan?
0: Ya ta, macam dah aku merasainya mau ikut cabutan bertuah sebata-bata ani. Bari heran je tu aku meng.
1: Apa kan janya kan mesej satu arahmu? Mau je aku kan tahu ni benarnya.
0: Anu nomor telepon ku ane janya manang cabutan bertuah RM10,000. Klik pautan atu janya untuk menebus ganjaran.
1: Nah kawa, indah salah lagi ni Wania. Memang mesej ane dari skema ni. 100% ku pasti percaya kecap ku ane.
0: Indah juga deh, tapi kuming masalahnya pautan yang ia bagian ni kan ngambulang tujunya arah laman web bank. Lepas tu yang aku selalu pakai lagi tu. Siap ada logonya lagi. Cuta kulit ni nah.
1: Ya tak kau nah anda tahu tu. Logonya tu boleh disalin tu.
0: Kan?
1: Laman web pun boleh dipasukkan kali ya.
0: Benar juga muat aku, Ming. Aku tu pun heran juga benarnya tadi. Yang ku bila masa kerja ku ikut peraduan cabutan bertuah tu dulu.
1: Nah, dorangannya main psikologi ni mun kau kan tahu ni.
0: Ya kan.
1: Mula-mula dorang buat kita ni rasa iski. Nah, lepas satu percaya sama penipuan dorang tu. Ngap terus sih.
0: Nah, nasib baik juga ngingatkan aku, Ming. Mun indak bekisah ya Riane. Kerja aku kena tipu oleh skema. Doi malaiku.
1: Bukan kan diketawakan ni Wania. Ramai sudah ni bandarnya yang menjadi mangsa skema ni.
0: Deh, beribun nganya bah.
2: Empat sahabat, satu impian, satu perjuangan. Mereka sanggup berkorban demi membina studio rakaman mini mereka sendiri. Namun, beberapa minggu sebelum impian itu menjadi nyata, wang simpanan mereka hilang tanpa jejak. Curiga mula muncul, kepercayaan mula retak. Persahabatan mereka diuji.
3: Mana duit kita dalam peti besi ni, Aiman?
4: Bukan Syafiq sebelum ni memang simpan kat situ je ke?
3: Ya, tapi masalahnya, peti besi sekarang ni dah kosong, Aiman.
4: Syafiq ni ada masalah dengan perempuan kot kan? Sebab tu dia berubah macam tu.
5: Korang fikir apa ni? Aku ada buat benda salah dengan korang ke, Ben?
3: Pengkhianat kau, Syafiq.
5: Pengkhianat? Kau sedar tak apa yang kau cakap ni, Ben? Aku tak pernah khianat sesiapa pun. Semua yang aku buat untuk korang semua.
2: Satu pengakuan, satu rahsia dan satu pengorbanan yang mengubah segalanya. Ikuti drama khas Mahal Hijrah 1448 Hijriah Masih Ada Kita 17 Jun 2026 Rabu jam 11 pagi dan siaran ulangan 20 Jun 2026 pada hari Sabtu 11 pagi hanya di Labuan FM. Selagi masih ada kita, masih ada harapan. Salam Mahal Hijrah 1448 Hijriah.
1: Okey, berbalik lagi sama Wang Salah terus menangani di biskita dalam segmen ini sebenarnya di jam yang seterusnya. Jam seterusnya tapi jam yang terakhir. Okeylah, apapun terima kasih kerana masih lagi kekal bersama-sama dengan kiri aku. Terus nyorang mendengarkan siaran kami. Jangan lupa dapat juga digualkan menerusi aplikasi RTM Click. Motorongannya secara percuma di telefon pintar bis kita. Lagi-lagi kalau bis kita yang nyorang kan menonton Piala Dunia, 104 perlawanan boleh ditonton menerusi aplikasi RTM Click. Tadi pagi dalam lebih kurang pukul 3 sempat ku melihat Perancis menentang Senegal. Perancis 3 Senegal 1. Perancis ni memang ni orang pasukan pilihanku lah. Jadi apapun, kalau bis kita akan menonton, jangan lupa mau turunkan aplikasi RTM Click. Boleh tonton siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026 disebabkan RTM adalah penyiar rasmi untuk Piala Dunia FIFA 2026. Apapun, terima kasih sekali lagi kerana bersama-sama dengan aku. Jadi jangan ke mana-mana, aku akan berbalik lagi selepas ini. Terus kekal bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda. Dan sebagai panduan kita ni bersama, maksudnya waktu solat fardu asar adalah pada pukul 3.48 minit malam hari. Jadi kadang kita ni akan berhenti rehat seketika dan memberikan ruang azan asar kadang, okay? Jadi jangan ke mana-mana, berbalik selepas hari terus dengarkan ini di Siok Penang.

0: Empat sahabat, satu impian, satu perjuangan. Mereka sanggup berkorban demi membina studio rakaman mini mereka sendiri. Namun, beberapa minggu sebelum impian itu menjadi nyata, wang simpanan mereka hilang tanpa jejak. Curiga mula muncul, kepercayaan mula retak. Persahabatan mereka diuji.
1: Eh, mana duit kita dalam peti besi ni, Aiman?
2: Aik, bukan Syafiq sebelum ni memang simpan kat situ je ke?
1: Ya, tapi masalahnya, peti besi sekarang ni dah kosong, Aiman.
3: Hah? Ke Syafiq ni ada masalah dengan perempuan kot kan? Sebab tu dia berubah macam tu.
4: Korang fikir apa ni? Aku ada buat benda salah dengan korang ke, Ben?
1: Ah, pengkhianat kau, Syafiq.
4: Pengkhianat? Eh, kau sedar tak apa yang kau cakap ni, Ben? Aku tak pernah khianat sesiapa pun. Semua yang aku buat untuk korang semua.
0: Satu pengakuan, satu rahsia dan satu pengorbanan yang mengubah segalanya. Ikuti drama khas Mal Hijrah 1448 Hijriah Masih Ada Kita 17 Jun 2026 Rabu jam 11 pagi dan siaran ulangan 20 Jun 2026 pada hari Sabtu 11 pagi hanya di Labuan FM. Selagi masih ada kita, masih ada harapan. Salam Mal Hijrah 1448 Hijriah.
5: Bapa kian kau takut kukutumi?
6: Ani tabah, gatal. Bakas kena gigit angit, cik. Cak kau lihat ni, habis babanti.
5: Awah, mudah-mudahan tak angit biasa, mi. Tahu tak kangan itu? Cuaca pun hangat macam-macam. Amun angit edis, lakas pulang jadi wasa ni, mi. Dari 10 hari, jadi 5 hari nganya.
6: Au eh, palis-palis, cik. Tapi, ban aja hujan mutu ah, cik. Angit edis ani, ukan dapat dipemainnya. Ya, aktif, subalah sambat. Semula subuh, datang ke pukul 9. Lepas itu, kia-kia sejam lagi kamar gaib. Datang ke pukul 8 malam tu ah.
5: Sabuting lagi, jangan lupa mi. Edis ani jo iski ni, jilama yang pakai baju hitam. Yang patang-patang kalanya. Atuh tah, amun dapat pakai baju kala yang tang, dapat jua mangilak edis iski kan gigit kita.
6: Nada ubat atau vaksin ya, cik. Baik lagi kita menagah dari mengobati. Kita tagah dari angit edis ani membiak, cik. Semua bakas yang ada menakung aing, buang baik-baik. Amun adakah ditahu, tutup apat-apat. Sama tahu bahan pembunuh cantik-cantik. Ikut pulang sukatannya.
5: Ngam, baik saja di bawah pasu bunga. Dibasikan bilang minggu. Lungkang rumah, semua teh. Jangan jual lupa, standby penyambu acu nangit. Bau tienda bangit.
7: Nada edis, nada denggi.
8: Eh, kau ni Japar. Dari mana luahmu ni?
9: Au, kedai aku ba. Ani tani wani. Ada sedikit urusan ba kedai aku ni. Kau ni kan ke mana?
8: Kedai aku ni benarnya akan mengantar surat jemputan mun kan menyertai program membersihkan sungai ya. Penting ni ya, sungai ni harus kita ni jaga dengan sebaik mungkin.
9: Benar pulang tu wani. Apa kedai macam mana ni tah? Dapat memupuk kesedaran masyarakat dalam kepentingan Bana. Memelihara sungai.
8: Atu sudah tentu tua, malah dapat juga memperkasakan penguatkuasaan undang-undang. Contohnya, kalau kedapatan membuang sampah ke dalam sungai, boleh dikenakan denda tu atau diambil tindakan.
9: Lurus, bukan atu saja tua ni. Memastikan pembangunan secara lestari selain mewartakan sungai sebagai pusat komuniti.
8: Benar tu Japan. Tidak lupa juga pesanan media massa dalam menyadarkan masyarakat betapa pentingnya menjaga kebersihan dan keselamatan sungai.
9: Lurus tu, Bapak Muatu. Juga lagi kalau akan membuat aktiviti beriadah kah atau memancing kah, jangan tak berjurit-jurit tu. Terutamanya membuang sampah ke dalam sungai. Tidak bisa ya bau sulnya dilihat.
8: Iya, tato. Dapat juga dipirkan tu.
9: Sama-sama tah kita ni menjaga kebersihan sungai kita ni. Bakal terpepatah, bulat aing kerana pembantung, bulat manusia kerana mufakat.
8: Lurus.
10: Dengarkan IDD dari hari 1 sampai hari 5, pukul 2 malam hari sampai 4 malam ringannya. Bah, jangan lalai liau, dengarkan tah IDD siuk benar di Labuan FM.

Okey, berbalik lagi sama Abang Salat terus menangani bis kita dalam segmen ini di. Okey, satu perkongsian kan ku sampaikan untuk bis kita semua. Okey, kalau ada yang menonton siaran langsung perlawanan antara Perancis menentang Senegal untuk siaran Piala Dunia FIFA 2026 pukul 3 pagi yang tadi. Okey, mengkali ada yang menonton, macam aku pun salah seorang yang penonton, ada berlaku sedikit gangguan dan RTM telah pun memberikan penjelasan berhubung gangguan siaran separuh masa pertama perlawanan Perancis Senegal. Yang mana gangguan teknis ini berlaku pada platform RTM Click ketika siaran langsung separuh masa pertama perlawanan antara Perancis dan juga Senegal pada pukul 3 pagi yang tadi. Dan menurut Ketua Pengarah Penyiaran Jabatan Penyiaran Malaysia, yang mana gangguan itu berpunca daripada masalah teknikal luar jangka dan susulan itu menyebabkan sebahagian pengguna mengalami kesukaran untuk mengakses siaran secara lancar melalui RTM Click. Okay. Dan RTM sangat memahami kekecewaan para peminat sukan bola sepak yang menantikan perlawanan ini. Dan juga sebagai penyiar rasmi kejohanan paling berprestij dunia ini, RTM sentiasa komited untuk memastikan pengalaman tontonan yang terbaik buat seluruh rakyat Malaysia. Dan sekali lagi RTM memohon maaf atas segala kesulitan yang timbul dan akan terus berusaha memastikan kelancaran siaran ke semua 104 perlawanan di 94 siaran langsung dan 10 siaran tertunda Piala Dunia FIFA 2026 dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Malaysia dengan lebih lancar dan juga berkualiti. Okay. Itulah, aku pun kelulusan melihat jawab pukul 3 pagi tadi, tapi itulah separuh masa pertama tu tiba-tiba RTM Klik tidak dapat sudah ditonton. Jadi itulah, ada berlakunya sedikit teknikal, gangguan teknikal luar jangka. Jadi apapun, kita harapkan selepas ini RTM dapat penyorang memberikan komitmen yang cukup tinggi sebagai penyiar rasmi sukan berprestij dunia, iaitu Piala Dunia FIFA 2026. Okey, jangan ke mana-mana, terus kekal bersama-sama dengan Laban FM. Aku akan berbalik lagi selepas ini dan kita akan berhenti seketika untuk memberikan laluan azan asar. Dan sekali lagi sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu salat fardu asar adalah pada pukul 3.48 minit malam hari. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama-sama dengan Laban FM, suara pesisir anda.

0: Sahabat sahabat, satu impian, satu perjuangan. Mereka sanggup berkorban demi membina studio rakaman mini mereka sendiri. Namun, beberapa minggu sebelum impian itu menjadi nyata, wang simpanan mereka hilang tanpa jejak. Curiga mula muncul, kepercayaan mula retak. Persahabatan mereka diuji.
1: Eh, mana duit kita dalam peti besi ni, Aiman?
2: Aik, bukan Syafiq sebelum ni memang simpan kat situ je ke?
1: Ya, tapi masalahnya, peti besi sekarang ni dah kosong, Aiman.
3: Hah? Ke Syafiq ni ada masalah dengan perempuan kot kan? Sebab tu dia berubah macam tu.
4: Korang fikir apa ni? Aku ada buat benda salah dengan korang ke, Ben?
1: Ah, pengkhianat kau, Syafiq.
4: Pengkhianat? Kau sedar tak apa yang kau cakap ni, Ben? Aku tak pernah khianat sesiapa pun. Semua yang aku buat untuk korang semua.
0: Satu pengakuan, satu rahsia dan satu pengorbanan yang mengubah segalanya. Ikuti drama khas Mahal Hijrah 1448 Hijriah Masih Ada Kita 17 Jun 2026 Rabu jam 11 pagi dan siaran ulangan 20 Jun 2026 pada hari Sabtu 11 pagi hanya di Labuan FM. Selagi masih ada kita, masih ada harapan. Salam Mahal Hijrah 1448 Hijriah.
5: Kuming! Oh, Kuming!
6: Balakas teh!
5: Eh, lalai eh. Lih, pedut.
6: Benar.
5: Mulullah bayatan mo ni Kuming, Kuming. Bata biat bana kau ni eh.
6: Eh, sabar basa don. Ngabat pintu kadai ku dahulu bah. Luan jo kan lagan mo ato sa don.
5: Nganya ijab ku indah hampit nasi katuk bawa na yato bah. Mati ka. Malah sudah aku sambangi. Kakal jo indah hampit nasi katuk bawa na yato.
6: Adi, sadun, sadun. Bagai-bagai saja kawan ni.
5: Nganya kala-kala ku minga. Ditatang dilihat nyaman nyamo. Sekali dimakan, Allah. Bida itu asalnya. Nah kan kasih sang kala-kala luan masin tia putung batis tia. Apa kaya akan dimakan tuk ya? Tong biu lah mun hayam pun batulak liyo atuh bah.
6: Nah ya tah kita ni sebagai pengguna atau pembali mau pinta, mau pandai nulus mana yang baik, mana yang nyaman rasanya. Jangan tak mudah terpedaya iklan-iklan gambarnya tu. Jangan main di balingannya. Tangkap muat.
5: Ini 17, 27, 47, 107. Banau jamu tu Kuming. Kita ni wajib tahu hak sebagai pengguna.
6: Lagi
5: apa yang kita buat mun asalnya ada pihak tertentu yang menipu. Contohnya kala-kala ditulis tanda harganya di dalam lain. Sudahkan membeli lain tiada harganya. Mau juga kita ambil tahu. Jangan main bali saja si pun je bosin kan.
6: Lapo pada pihak KPDN. Jangan dibiarkan. Kangan ni mudah. Boleh online membuat aduan. Mun atu pun kan malas, kita jangan ugik. Hak pengguna usin dia. Bukannya boleh mempulah kayu je mo. Ngalih bekerja. Dan mau ditipu-tipu.
7: Fuh, nyaman rasanya minum yang sirap limau ini. Tem-tem hangat dah lagi.
6: Nyaman tu benar. Sacok lagi. Siuk rasanya menghilir arah lihir tu.
7: Atuh tabah. Anta dia tu sudah kukan singgah kemari atuh tu Kuming. Tapi kulihat ramai orang macam panuh usulnya. Ila tak kujadi menyinggah.
6: Au, syukur tak jawa kadangan itu. Makin ramai orang sudah pelanggan yang datang ke kadai kuan ia jepar. Amun macam dulu atuh, payah-payah belagau bah.
7: Atuh tabah. Sari atuh, alum ramai yang tahukan kadai makan muane. Karangan itu, siapa yang dah tahukan si Kuming?
6: Lagi.
7: Pengusaha kadai makan yang berjaya.
6: Ya sudah tu. Amun pasal memuji, memang kau tak nombor satu, Japar. kabang kampis terus si dongko.
7: Ya, bukan apa betul, Kuming. Bukan saja menu makananmu bertambah. Tapi orang melihat kadai muane bersih, atas susun, ataupun jadi penarik bis durangkan kemari.
6: Atu tah yang menjadi keutamanku tu Jopar. Amun kawasan di dalam sama di luar kadai makan ku ni bersih. Nah, tentu-tentu sudah makanan pun bersih.
7: Nah, macam atu tatu peniaga yang baik. Patut tah kawan ni jadi contoh benih kepada peniaga-peniaga makanan yang lain ku Ming.
6: Kenapa tu Jopar? Atu kan tanggungjawab setiap peniaga makanan. Baru tah orang datang sama makan-makan selisa.

Okey, kita akan berhenti rehat setakal untuk berikan laluan azan asar sekali lagi sebagai panduan kita bersama. Maksudnya waktu solat fardu asar adalah pada pukul 3.48 minit malam hari. Okey, dan insyaAllah sama-sama kita didengarkan perkongsian menerusi Mutiara Hadis untuk edisi serani 17 Jun 2026 bertajuk Doa Tetapkan Hati. Dan insyaAllah selepas siaran azan sekarang, sama-sama juga kita didengarkan perkongsian menerusi Al-Huda Ali Kolbi untuk edisi serani juga 17 Jun 2026 bertajuk Bulan Muharram. Jadi untuk bis kita semua, jangan ke mana-mana, terus kekal bersama-sama dengan Laman FM Suara Persisir Anda. InsyaAllah sehingga pukul 4 malam hari aku akan mendangani bis kita dalam segmen EDD Siok Banar. Jadi terus kekal dan jangan dengarkan juga menerusi aplikasi RTM Klik, menurunkannya secara percuma di telefon pintar bis kita. Jadi terus bersama-sama dengan Laban FM, berbalik selepas ini. EDD Siok.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Doa tetapkan hati. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak mengucapkan Allahumma thabbit qalbi ala dinik, ya Allah, teguhkan hatiku di atas agamamu. Maka seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, mengapa kamu mengkhawatirkan kami sedang kami telah beriman kepadamu dan membenarkanmu terhadap apa yang kamu bawa? Baginda bersabda, sesungguhnya hati-hati itu berada di antara dua jari dari jari-jari Ar-Rahman Azza wa Jalla. Dia membolak-balikkannya, dan Al-A'mas mengisyaratkan dengan dua jarinya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Pengajaran yang dapat diambil daripada intisari hadis tersebut, setiap kita memiliki hati yang bila-bila masa boleh berubah, yakni berbolak-balik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar doa agar kita memiliki hati yang tetap dan istiqamah. Allahumma tsabbit qalbi ala dinik, ya Allah, teguhkan hatiku di atas agamamu. Dikhususkan doa untuk tetap hati, kerana jika hati itu baik, maka seluruh anggota badan yang lain akan ikut menjadi baik. Hati manusia berada di antara dua jari dari sekian jari Allah yang Maha Pemurah. Allah memalingkan hati manusia tersebut sesuai kehendaknya. An-Nawawi menyebutkan, Allah membolak-balikkan hati seseorang sekehendaknya. Hendaklah setiap kita memohon kepada Allah agar terus-menerus diteguhkan hati dalam ketaatan dan tidak terjerumus dalam maksiat atau kesesatan. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.

Baiklah, sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sekarang azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Labuan. Oh.

0: الرحيم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Silam pendengar sekalian, apakah itu Muharram? Dari sudut bahasa, Muharram bererti diharamkan atau dipantang. Gelaran ini diberikan kerana, yang pertama, larangan berperang. Pada zaman dahulu, Allah SWT melarang umat Islam melakukan peperangan ataupun pertumpahan darah pada bulan ini. Dan yang kedua, kerana bulan Muharram adalah bulan yang mulia. Ia adalah bulan yang dihormati dan segala bentuk amalan baik serta amalan ganjarannya sentiasa dilipat gandakan. Sebagai bulan pembuka tahun, Muharram juga sinonim dengan sambutan Ma'al Hijrah, iaitu memperingati peristiwa hijrah Nabi SAW daripada kota Mekah ke kota Madinah. Berikut adalah antara amalan sunat yang sangat digalakkan untuk

0: lakukan di sepanjang bulan Muharram. Yang pertama, hendaklah kita sentiasa bersedekah, memperbanyakkan amalan bersedekah dan memberi nafkah atau menggembirakan ahli keluarga. Yang kedua adalah memperbanyakkan zikir dan doa, menghidupkan malam-malam Ashura dan hari-hari Muharram dengan zikir, istighfar dan juga membaca Al-Quran. Melakukan amalan kebaikan yang lain seperti melakukan solat sunat, memperbanyakkan selawat dan menjaga silaturahim. Juga berpuasa pada hari Ashura. Rasulullah SAW pernah bersabda maksudnya, dan berpuasa pada hari Ashura, sesungguhnya aku mengharapkan kepada Allah agar ia dapat menghapuskan dosa setahun yang sebelumnya. Antara amalan sunat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ada berpuasa pada hari Ashura di bulan Muharram. Oleh yang demikian, marilah bersama-sama kita menghidupkan bulan Muharram pada tahun ini dengan banyak melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okey, apapun sampai di sini saja tugasanku menangani bis kita dalam segmen EDD Siap Benar. Terima kasih yang sudah mendengarkan Jua Labuan FM sawal pukul 6 pagi tadi sampai takarang ani. Ini putus-putus mendengarkan. Sampai sini jangan ke mana-mana, ada lagi dengan penyampai seterusnya akan menangani bis kita dalam segmen Destinasi bersama-sama dengan DJ Alif sampai tak pukul 7 malam sekarang. Okey, okay, jangan jarak sama siang salat. Mohon maaf kalau ada nyorang apa bergurau-gurau atau dalam kata ni berhibun atau kan ada mengkali terasa-terasa hati. Minta maaf kan. Sehari ni minta maaf. Esok ko berhibun lagi ya. Jangan jarak. Okeylah. Macam biasa. Okey. InsyaAllah ada ruang dan peluang bersama-sama dengan kita ni. Pastinya menerusi segmen-segmen yang ada di Labuan FM. Suara pesisir anda. Jadi terus kakal bersama-sama dengan Labuan FM. Jangan ke mana-mana. Kami akan terus membawakan yang terbaik untuk bis kita semua. Macam biasa. Di mana derindu, di sanatah ketani bertamu. InsyaAllah. Bertamu je ketani. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTN. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTN. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

Bella Labuan FM, suara pesisir anda bertemankan saya, DJ Alif dari Konti ke Udara hadir menemani perjalanan waktu anda dalam segmen Destinasi dari pukul 4 petang hingga pukul 7 malam nanti. Dan kita ucapkan terima kasih kepada DJ Awang Salat yang sebentar tadi telah mewarnai ruangan udara anda menerusi segmen IDD Siok Bandar. Dan buat anda yang tengah memandu pada ketika ini, kita ucapkan selamat memandu dan pandulah dengan tenang dan juga berhema. Biarkan perjalanan diiringi dengan sabar, biarkan langkah dipandu dengan cermat, kerana yang menanti di hujung sana adalah insan yang tersayang. Bak kata pepatah yang selalu kita ucapkan, jangan dikejar laju yang sementara, utamakan selamat yang paling bermakna. Okay. Dan buat anda yang sedang mendengarkan kami dari meja kerja, dari jendela rumah ataupun dari mana sahaja anda berada pada ketika ini, kita ucapkan juga terima kasih kerana terus memilih Labuan FM sebagai teman bicara, teman pengisi ruang dan juga peneman suasana. Dan ini yang paling penting sekali, yang mana jangan lupa juga, yang mana suara kami boleh dibawakan ke mana sahaja, dengarkan secara dalam talian menerusi aplikasi RTM Click, yang mana anda boleh muat turun secara percuma dan biarkan Labuan FM dekat di hati walau sejauh mana langkah kaki. Baiklah, untuk jam yang pertama dalam segmen variasi, dalam segmen Destinasi. Okay, dalam segmen Destinasi dari pukul 4 petang hingga pukul 5 petang nanti, dalam kita akan ada Cafe Rock, yang mana kita akan membawakan lagu-lagu rock yang penuh dengan jiwa dan juga nostalgia. Okay. Dan selepas ini kita ada lagu daripada Ella, Rama-Rama dan juga Still Heart She's Gone. Tapi apa kata kita lainkan dulu lagu daripada Ekspedisi, Apa Nak Dikata.

0: Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik betul-betul percuma.
1: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong. Platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, seduta sorakan.

0: Shakira, we are ready.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We're ready.
5: We're ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready too.
13: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam Sembang Bola Dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang Bola Dunia dari peminat untuk peminat. Major strong, strong.
14: Zahari, lift dah buka ni. Jom, jom. Kita dah lambat pergi mesyuarat ni. Syafiq. Kalau ia pun sabarlah. Bagilah orang dalam lift tu keluar dulu. Baru giliran kita masuk.
15: Alah, kau ni Zahari. Bukannya sesak pun.
14: Sesak ke tak? Tapi kan lebih baik kalau kita bertolak ansur. Naik lift pun kena ada adab juga. Syafiq, Syafiq. Janganlah berebut-rebut.
15: Yelah, yelah Encik Zahari, oi. Aku tunggulah ni.
14: Macam ni baru betul.
16: Tak salah kalau kita bertolak ansur semasa menggunakan lift. Bagi peluang kepada mereka yang berada di dalam untuk keluar terlebih dahulu. Janganlah berebut-rebut macam budak kecil. Budak kecil pun pandai beratur tau. Ini kan pula kita yang dewasa. Ingat tu, naik lift pun kena ada adab juga. Pesanan ini daripada Labuan FM.

0: anda sedang mendengarkan TV Walk Labuan FM, suara pesisir anda. Empat sahabat, satu impian, satu perjuangan. Mereka sanggup berkorban demi membina studio rakaman mini mereka sendiri. Namun, beberapa minggu sebelum impian itu menjadi nyata, wang simpanan mereka hilang tanpa jejak. Curiga mula muncul, kepercayaan mula retak. Persahabatan mereka diuji.
1: Eh, mana duit kita dalam peti besi ni, Aiman?
2: Aik, bukan Syafiq sebelum ni memang simpan kat situ je ke?
1: Ya, tapi masalahnya, peti besi sekarang ni dah kosong, Aiman.
3: Hah? Ke Syafiq ni ada masalah dengan perempuan kot kan? Sebab tu dia berubah macam tu.
4: Korang fikir apa ni? Aku ada buat benda salah dengan korang ke, Ben?
1: Ah, pengkhianat kau, Syafiq.
4: Pengkhianat? Eh, kau sedar tak apa yang kau cakap ni, Ben? Aku tak pernah khianat sesiapa pun. Semua yang aku buat untuk korang semua.
0: Satu pengakuan, satu rahsia dan satu pengorbanan yang mengubah segalanya. Ikuti drama khas Mal Hijrah 1448 Hijriah Masih Ada Kita 17 Jun 2026 Rabu jam 11 pagi dan siaran ulangan 20 Jun 2026 pada hari Sabtu 11 pagi hanya di Labuan FM. Selagi masih ada kita, masih ada harapan. Salam Mal Hijrah 1448 Hijriah.

Kembali lagi bertemankan saya DJ Alif dalam Cafe Rocks mestinya hanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Dan untuk makluman anda, sekiranya siaran kami di frekuensi 103.7 kurang jelas di kawasan anda, anda bolehlah beralih ke frekuensi 89.4 MHz untuk terus menikmati pelbagai info semasa, fakta menarik serta lagu-lagu terbaik pilihan kami khas buat halwa telinga anda. Dan jangan lupa juga yang mana suara kami boleh dibawakan ke mana sahaja menerusi aplikasi RTM Click, yang mana anda boleh turun secara percuma melalui App Store dan juga Play Store. Jadi biarkan Labuan FM dekat di hati walau sejauh mana langkah kaki. Baiklah, pendengar Labuan FM, tanpa kita sedar, kita pun telah sampai ataupun telah berada di penghujung ruangan Cafe Rock untuk hari ini. Dan kita ucapkan terima kasih kepada anda yang terus setia menemani kami sepanjang siaran ini. Sama ada yang sedang mendengarkan kami dari rumah, dari tempat kerja ataupun di jalan raya, ataupun yang sedang santai bersama keluarga ataupun rakan-rakan. Dan kita ucapkan juga terima kasih kepada rakan-rakan kita yang berada di live TikTok Labuan FM pada ketika ini, kerana orang kata terus memberikan sokongan dalam live TikTok Labuan FM pada ketika ini. Dan kepada anda juga, tetaplah di frekuensi ini, kerana di jam yang seterusnya sama-sama kita ikuti Utama 5 Petang dari Pusat Berita RDM dan juga Warta Labuan dari Bilik Berita Ehwal Semasa Labuan FM. Dan untuk lagu terakhir kita dalam Cafe Rock pada hari ini, untuk edisi hari ini, iaitu 17 Jun 2026, kita tutup ruangan Cafe Rock kita dengan lagu daripada Amy Search dan juga Awi Wings. Ini dia, Gemuruh.

0: Abang, kalau adik tak pelantik ke seberang jalan tu, biar adik pergi ambil.
1: Eh, adik, berhenti dulu. Jangan lari terus ke jalan.
0: Kenapa, abang? Bola tu nanti hilang.
1: Bola boleh beli baru. Nyawa tak jual di kedai, adik. Keselamatan lagi penting. Kalau nak melintas jalan, mesti ikut cara yang betul.
0: Macam mana tu, bang?
1: Mula-mula, berdiri di tepi jalan. Lepas tu, lihat kiri, lihat kanan, lihat kiri lagi.
0: Lepas tu,
1: kalau jalan selamat dan tak ada kereta, baru melintas perlahan-lahan. Jangan berlari.
0: Kalau ada garisan kuda belang tu pula, bang?
1: Lagi bagus guna lintasan pejalan kaki. Itu tempat lebih selamat. Tapi kena hati-hati juga.
0: Baik, abang. Terima kasih sebab selalu ingatkan adik.
1: Sama-sama. Kanak-kanak yang bijak sentiasa berhati-hati di jalan raya. Ingat, sebelum melintas jalan, berhenti. Lihat kiri, lihat kanan, kiri lagi. Gunakan lintasan pejalan kaki dan utamakan keselamatan.
0: Pesanan ini daripada Laban FM.
2: Sebentar lagi, utama 5 petang dari Pusat Berita RTM.

0: Sesebuah negara akan menanggung malang sekiranya mempunyai pemimpin yang memilih bertindak secara impulsif dan melulu mengikut emosi. Demikian titah timbalan Yang di-Pertuan Agong Sultan Nazrin Shah. Baginda bertitah tindakan pemimpin yang melatah dan terburu-buru tanpa berfikir panjang demi mengutamakan kepentingan jangka pendek hanya akan membawa kerosakan yang akhirnya ditanggung rakyat. Sultan Nazrin bertitah pada Majlis Sambutan Maal Hijrah 1448 Hijriah, Peringkat Kebangsaan di Masjid Putra. Sultan Nazrin yang juga Sultan Perak bertitah semangat pengorbanan yang ditunjukkan dalam peristiwa hijrah perlu terus dihayati umat Islam bagi mendepani cabaran mendatang. Baginda menzahirkan kebimbangan terhadap semangat pengorbanan yang kini dilihat semakin kabur dan hanya bersifat retorik semata-mata.
1: Perjuangan menjadi tidak bermakna tanpa pengorbanan. Pengorbanan tidak sekadar reda hilang sesuatu yang kita sayangi, tetapi kesanggupan meletakkan kepentingan yang lebih besar mengatasi kepentingan diri sendiri. Pengorbanan menuntut keberanian, ketabahan dan keikhlasan. Pengorbanan memerlukan kesediaan meninggalkan keselesaan, menanggung kesukaran dan menghadapi kesulitan demi mencapai matlamat yang lebih mulia.
0: Sultan Nazrin Shah. Pengiktirafan yang diberikan kepada penerima anugerah tokoh Maal Hijrah wajar dijadikan inspirasi buat semua umat Islam di negara ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi menyeru, umat Islam diseru untuk terus menimba ilmu, berbakti kepada masyarakat dan menyumbang kepada pembangunan ummah termasuk negara serta peradaban Islam. Terdahulu, Rektor Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM Profesor Emeritus Dato' Dr. Osman Bakar diumum sebagai tokoh Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan. Beliau menyifatkan perjalanan lebih 5 dekad bergelar ahli akademik sebagai satu bentuk jihad yang perlu diteruskan sepanjang hayat.
2: Saya sebagai dalam penceburan diri saya dalam ilmu ini, saya telah juga berpindah ataupun bertukar tempat dari satu pusat ilmu ke pusat ilmu di merata tempat di dunia, bukan di Malaysia saja, di barat, di timur. Kemudian saya juga cuba meneroka pelbagai bidang ilmu, ingin mendalami pelbagai cabang ilmu. Mula-mula saya dalam bidang matematik, kemudian saya mencuba diri dalam bidang agama, bidang falsafah, bidang perbandingan agama.
0: Sementara itu, tokoh Maal Hijrah Antarabangsa tahun ini diberikan kepada seorang pakar fiqah Islam dari Maghribi, Dr. Ahmad Al-Rasuni. Anggota Tentera Darat Malaysia yang maut akibat terkena letupan bom ketika menjalani latihan membaling grenad di Kem Hobart, Gurun Kedah, Prebet Siti Khadijah Sungip, 24 tahun, selamat dikebumikan pukul 1.15 tengah hari tadi. Suasana pilu menyelubungi tanah perkuburan Islam Taman Sri Lambak, Johor apabila ahli keluarga, sanak saudara, rakan serta anggota tentera hadir memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarham. Terdahulu, pada pukul 5.25 minit pagi tadi, jenazah Kopral Nur Azmi Abu Bakar, 40 tahun, selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Masjid Al-Bushra, Merbuk, Kedah. Upacara pengebumian Allahyarham dijalankan mengikut istiadat ketenteraan. Allahyarham meninggalkan seorang isteri, Siti Fairuz Muhammad Yusof, 38 tahun, dan dua orang anak, masing-masing berusia 14 dan 8 tahun. Sementara itu, ibu kepada Kopral Nur Azmi Abu Bakar, Fatimah Ismail, menyifatkan Allahyarham merupakan sebagai seorang yang tegas namun sangat menghormati dan sayang kepada ibu bapa dan keluarga. Anak ketiga daripada 5 beradik itu tidak pernah melawan atau mendengar membalas kata-kata apabila ditegur. Sebaliknya, hanya mendengar dan berdiam diri. Dakwaan 30 hingga 60 ribu pelajar memasuki universiti awam melalui pintu belakang adalah tuduhan berat. Ia boleh menjejaskan keyakinan rakyat terhadap integriti sistem pendidikan tinggi negara. Tegas Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, dakwaan tidak berasas itu bukan sahaja mencemarkan imej universiti awam, malah mewujudkan persepsi buruk seolah-olah pelajar yang layak dirampas demi kepentingan kewangan. Naratif sedemikian pendidikan memberikan implikasi besar terhadap kepercayaan masyarakat, khususnya ibu bapa dan pelajar yang sedang mengikuti proses kemasukan ke institusi pengajian tinggi.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Bola sepak Piala Dunia 2026, pengendali Algeria Vladimir Petkovic mengakui kesilapan anak-anak buahnya membuka peluang buat Lionel Messi menjaringkan hat-trick ketika Argentina mencatatkan kemenangan 3-0 dalam aksi kumpulan J. Meskipun memuji kualiti yang diperagakan bintang berusia 38 tahun itu, beliau kesal kerana pemainnya memberikan terlalu banyak ruang kepada lawan. Beliau menyiapkan pasukannya agar segera bangkit bagi menghadapi baki saingan kumpulan J menentang John dan Austria. Austria meraihkan kemunculan di pentas Piala Dunia dengan kemenangan 3-1 ke atas wakil Asia Jordan dalam aksi kumpulan J hari ini. Gol Austria dihasilkan oleh Romano Schmidt, jaringan sendiri Yazan Al-Arab serta penalti pada minit akhir oleh Marko Artononovic. Manakala gol tunggal Jordan dijaringkan Ali Owen. Keputusan itu meletakkan Austria di tangga kedua kumpulan J berkongsi mata bersama Argentina. Bintang bola sepak Perancis Kylian Mbappe membuktikan statusnya sebagai penyerang berbisa di pentas Piala Dunia selepas meledak 2 gol membantu Perancis menewaskan Senegal 3-1. Dia kini hanya ketinggalan 2 gol di belakang Lionel Messi dan Miroslav Klose yang memegang rekod bersama dengan 16 gol. Cabaran Perancis dalam saingan kumpulan I akan diteruskan menentang Iraq dan Norway. Piala Dunia FIFA di Amerika Utara terus memikat lebih sejuta penonton untuk 16 perlawanan pembukaan dengan kadar pengisian stadium mencecah 99%. Presiden FIFA Gianni Infantino menzahirkan penghargaan kepada penyokong dengan bergambar bersama penonton kesejuta Aaron Brand dalam satu hantaran di Instagram. Infantino turut menyifatkan kejohanan kali ini sebagai Piala Dunia FIFA yang paling inklusif.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, Malaysia menyambut baik pemuktamadan Program Strategik Asia-Rusia bagi Kerjasama Perdagangan dan Pelaburan 2026 hingga 2035. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pelan itu akan menjadi pemangkin kepada fasa baharu hubungan ekonomi ASEAN-Rusia. Kerajaan akan terus mewujudkan dasar dan persekitaran kondusif bagi menggalakkan kerjasama perdagangan serta pelaburan. Tambah beliau, Program Strategik Asia-Rusia 2026 hingga 2035 menyediakan pelan hala tuju bagi memperkukuh kerjasama ekonomi kedua-dua pihak. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Forum Perniagaan ASEAN-Rusia di Kazan, Rusia. Pihak berkuasa Tunisia menghantar pulang hampir 100 migran dari wilayah Sub-Sahara Afrika bawah inisiatif kepulangan sukarela. Jurucakap Pengawal Keselamatan Kebangsaan Tunisia memaklumkan program tersebut melibatkan hampir 5,000 tahun individu tahun lalu. Kadar penghantaran pulang telah dipertingkat baru-baru ini dengan kekerapan penerbangan meningkat daripada sekali sebulan kepada penerbangan khas yang hampir menyamai masa harian. Australia melonggarkan nasihat perjalanan ke beberapa buah negara Asia Barat termasuk Emirah Arab Bersatu dan Qatar. Ia susulan perjanjian interim yang dicapai Amerika Syarikat dan Iran untuk menamatkan peperangan di wilayah tersebut. Menteri Luar Penny Wong bagaimanapun mengingatkan rakyatnya agar tetap mempertimbangkan keperluan untuk melancong memandangkan situasi keselamatan masih berpotensi berubah pantas tanpa sebarang amaran. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pengorbanan peristiwa hijrah perlu dihayati depani cabaran mendatang. Jawaan pelajar masuk universiti awam melalui pintu belakang, tuduhan berat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Demikian utama 5 petang dari Pusat Berita RTM. Kembali bersiaran di Labuan FM, suara pesisir Anda.

pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi. Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Empat sahabat, satu impian, satu perjuangan. Mereka sanggup berkorban demi membina studio rakaman mini mereka sendiri. Namun, beberapa minggu sebelum impian itu menjadi nyata, wang simpanan mereka hilang tanpa jejak. Curiga mula muncul, kepercayaan mula retak. Persahabatan mereka diuji.
1: Eh, mana duit kita dalam peti besi ni, Aiman?
2: Aik, bukan Syafiq sebelum ni memang simpan kat situ je ke?
1: Ya, tapi masalahnya, peti besi sekarang ni dah kosong, Aiman.
3: Hah? Ke Syafiq ni ada masalah dengan perempuan kot kan? Sebab tu dia berubah macam tu.
4: Korang fikir apa ni? Aku ada buat benda salah dengan korang ke, Ben?
1: Ah, pengkhianat kau, Syafiq.
4: Pengkhianat? Eh, kau sedar tak apa yang kau cakap ni, Ben? Aku tak pernah khianat sesiapa pun. Semua yang aku buat untuk korang semua.
0: Satu pengakuan, satu rahsia dan satu pengorbanan yang mengubah segalanya. Ikuti drama khas Mahal Hijrah 1448 Hijriah Masih Ada Kita 17 Jun 2026 Rabu jam 11 pagi dan siaran ulangan 20 Jun 2026 pada hari Sabtu 11 pagi hanya di Labuan FM. Selagi masih ada kita, masih ada harapan. Salam Mahal Hijrah 1448 Hijriah.
5: Lagu-lagu terbaik menemani perjalanan anda hingga ke destinasi. Teruskan mendengar Labuan FM, suara pesisir anda.

peluncuran pesawat ANKS perkukuh pertahanan negara. Sambutan Maal Hijrah peringkat Labuan penuh penghayatan. Sekian Warta Labuan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Labuan FM, suara pesisir anda. Baiklah, kita beralih pula ke arena bola sepak, yang mana setiap kejohanan besar pastinya akan mempunyai kisah tersendiri. Ada yang mencuri perhatian dengan jaringan yang hebat, ada yang menjadi tumpuan kerana prestasi pasukan, dan ada juga yang dinanti-nantikan kemunculannya selepas bergelut dengan kecederaan. Dalam dunia bola sepak, nama besar akan sentiasa menjadi perhatian peminat, apatah lagi apabila melibatkan pemain yang telah banyak mencipta sejarah bersama pasukan negaranya. Dan baru-baru ini, penyokong Brazil menerima kabar gembira apabila penyerang sensasi negara itu, iaitu Neymar, dilaporkan kembali menjalani latihan di kem latihan Piala Dunia buat pertama kalinya sejak mengalami kecederaan pada bahagian betis kanannya pada hujung Mei lalu. Dan pemain yang berusia 34 tahun itu sebelum ini telah menjalani proses pemulihan sebaik sahaja tiba bersama dengan skuad Brazil di Amerika Syarikat. Namun, perkembangan terbaru menunjukkan beliau semakin hampir untuk

kali ini turut mengejutkan sebahagian pemerhati bola sepak kerana beliau jarang beraksi bersama pasukan kebangsaan sejak daripada tahun 2023 akibat masalah kecederaan yang berpanjangan. Dan kini tumpuan peminat terarah pula kepada sama ada beliau akan diturunkan dalam aksi Brazil menentang Haiti di Philadelphia pada Jumaat ini ataupun kembali beraksi dalam perlawanan terakhir di peringkat kumpulan menentang Scotland pada 24 Jun nanti. Apapun keputusannya, peminat bola sepak seluruh dunia pastinya berharap Neymar dapat kembali cergas dan juga mempamerkan sentuhan magisnya yang pernah menjadikannya antara pemain terbaik dunia. Dan kepada anda juga yang orang kata apa ni, peminat ataupun penyokong Piala Dunia FIFA 2026, teruskan ikuti FIFA 2026 ini serta aksi pasukan-pasukan terbaik dunia menerusi aplikasi RTM Click, yang mana platform ini merupakan salah satu platform rasmi yang membawakan detik-detik yang mendebarkan berkenaan dengan kejohanan yang paling berprestij di dunia ini. Dan kepada anda, jangan tukar frekuensi ini kerana selepas ini kita akan beralih pula dalam ruangan nurani yang mana kita akan memainkan lagu-lagu yang bertemakan ketuhanan. Jadi sebelum itu kita layankan dulu lagu ini semata keranamu hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: mungkin memang menyeronokkan. Namun keselamatan jangan sesekali dipandang ringan. Kecuaian kecil boleh mengundang risiko besar seperti sesat di hutan, kecederaan, malah kehilangan nyawa. Sebelum mendaki, maklumkan lokasi kepada keluarga ataupun rakan. Bawa bekalan secukupnya. Jangan sesekali mendaki seorang diri. Ikut laluan yang dibenarkan. Peka dengan cuaca semasa. Jangan terlalu yakin dengan jalan yang belum dikenali. Di sebalik indahnya hutan dan damainya kabus di puncak, tersimpan juga risiko yang tidak diduga. Jangan sampai langkah bermula dengan tawa dan berakhir dengan air mata. Ingat, mendaki dengan selamat, pulang dengan selamat. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
1: Jom berhibur sambil mengikuti berita dan info menerusi segmen Destinasi.

0: Anda lakukan, hiburan terbaik untuk anda. Pastinya di Labuan FM.
1: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Hiburan berinformasi. Labuan FM.

0: Eh, abang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Lok Terma.
2: Empat sahabat, satu impian, satu perjuangan. Mereka sanggup berkorban demi membina studio rakaman mini mereka sendiri. Namun, beberapa minggu sebelum impian itu menjadi nyata, wang simpanan mereka hilang tanpa jejak. Curiga mula muncul, kepercayaan mula retak. Persahabatan mereka diuji.
3: Eh, mana duit kita dalam peti besi ni, Aiman?
4: Aik, bukan Syafiq sebelum ni memang simpan kat situ je ke?
3: Ya, tapi masalahnya, peti besi sekarang ni dah kosong, Aiman.
4: Hah? Ke Syafiq ni ada masalah dengan perempuan kot kan? Sebab tu dia berubah macam tu.
5: Korang fikir apa ni? Aku ada buat benda salah dengan korang ke, Ben?
3: Ah, pengkhianat kau, Syafiq.
5: Pengkhianat? Eh, kau sedar tak apa yang kau cakap ni, Ben? Aku tak pernah khianat sesiapa pun. Semua yang aku buat untuk korang semua.
2: Satu pengakuan, satu rahsia dan satu pengorbanan yang mengubah segalanya. Ikuti drama khas Malijrah 1448 Hijriah Masih Ada Kita 17 Jun 2026 Rabu jam 11 pagi dan siaran ulangan 20 Jun 2026 pada hari Sabtu 11 pagi hanya di Labuan FM. Selagi masih ada kita, masih ada harapan. Salam Malijrah 1448 Hijriah.
6: Nurani di Labuan FM.

Baiklah, assalamualaikum dan salam sejahtera. Indahnya petang menyapa buat seluruh pendengar Labuan FM. Masih lagi ditemani dengan suara saya dalam ruangan Nurani. Dan untuk pengetahuan anda, sekiranya siaran kami di frekuensi 103.7 kurang jelas di kawasan anda, anda bolehlah beralih ke frekuensi 89.4 MHz untuk terus menikmati lagu-lagu yang bertemakan ketuhanan dalam ruangan Nurani kita. Dan kita ucapkan juga terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami. Buat anda yang tengah memandu pulang setelah lelah mencari rezeki, semoga perjalanan anda dipermudahkan dan sentiasa dilindungi di setiap selekoh jalan. Buat anda yang masih berada di tempat kerja mahupun yang sedang beristirahat di rumah, kita ucapkan juga terima kasih kerana terus menjadikan Labuan FM sebagai teman setia pengubat sunyi anda. Dan jangan lupa juga yang mana suara kami boleh dibawakan ke mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik, yang mana anda boleh buat turun secara percuma dan dengarkan kami di mana-mana sahaja serta pada bila-bila masa sahaja. Sekali lagi kita ucapkan juga terima kasih kepada penyokong ataupun rakan-rakan kita yang sekarang ini tengah berada di live TikTok Labuan FM pada ketika ini, kerana selalu setia untuk menyokong live Labuan FM. Baiklah, kini kita sudah melangkah masuk dalam ruangan Nurani, yang mana saatnya lagu-lagu ataupun irama yang bertemakan ketuhanan bakal mengisi ruang hati serta menenangkan jiwa anda. Dan selepas ini kita akan mendengarkan lagu Sepohon Kayu daripada Nada Murni. Tapi sebelum itu, apa kata kita lainkan dulu lagu daripada Najwa Latif, Adamu.

Baiklah, kembali lagi bertemankan saya dalam ruangan nurani yang pastinya akan terus menemani setiap detik perjalanan waktu anda. Dan suka juga ingin saya ingatkan di sini kepada kaum muslimin dan muslimat sekalian, sebentar lagi kita akan melangkah masuknya ke waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Labuan pada 17 Jun 2026 bersamaan dengan 1 Muharram 1448 Hijrah, dan waktunya adalah pukul 6.34 petang nanti. Jadi marilah kita bersama-sama mengambil kesempatan yang ada ini untuk menunaikan kewajipan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selepas ini kita akan meneruskan pula siaran dengan mutiara hadis yang bertajuk doa tetapkan hati, dan diikuti pula dengan al-huda li qalbi yang bertajuk bulan Muharram yang akan disampaikan oleh Ustaz Sahirul. Jadi teruskanlah kesetiaan anda di Labuan FM, suara pesisir anda.

Ya Allah, aku hambamu yang selalu lupa. Terlalu banyak khilaf yang aku lakukan di dalam hayatku. Tapi engkau tidak pernah biarkan aku kesorangan. Terlalu banyak nikmat yang engkau berikan padaku. Walaupun aku tidak layak sebenarnya mendapat nikmat sebanyak itu. Ampunkan aku, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Doa tetapkan hati. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak mengucapkan Allahumma thabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, teguhkan hatiku di atas agamamu. Maka seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, mengapa kamu mengkhawatirkan kami sedang kami telah beriman kepadamu dan membenarkanmu terhadap apa yang kamu bawa? Baginda bersabda, sesungguhnya hati-hati itu berada di antara dua jari dari jari-jari Ar-Rahman Azza wa Jalla. Dia membolak-balikkannya, dan Al-A'mas mengisyaratkan dengan dua jarinya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Pengajaran yang dapat diambil daripada intisari hadis tersebut, setiap kita memiliki hati yang bila-bila masa boleh berubah, yakni berbolak-balik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar doa agar kita memiliki hati yang tetap dan istiqamah. Allahumma thabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, teguhkan hatiku di atas agamamu. Dikhususkan doa untuk tetap hati, kerana jika hati itu baik, maka seluruh anggota badan yang lain akan ikut menjadi baik. Hati manusia berada di antara dua jari dari sekian jari Allah yang Maha Pemurah. Allah memalingkan hati manusia tersebut sesuai kehendaknya. An-Nawawi menyebutkan, Allah membolak-balikkan hati seseorang sekehendaknya. Hendaklah setiap kita memohon kepada Allah agar terus-menerus diteguhkan hati dalam ketaatan dan tidak terjerumus dalam maksiat atau kesesatan. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.

0: الرحيم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Silang pendengar sekalian, apakah itu Muharram? Dari sudut bahasa, Muharram bererti diharamkan atau dipantang. Larangan ini diberikan kerana, yang pertama, larangan berperang. Pada zaman dahulu, Allah SWT melarang umat Islam melakukan peperangan ataupun pertumpahan darah pada bulan ini. Dan yang kedua, kerana bulan Muharram adalah bulan yang mulia. Ia adalah bulan yang dihormati dan segala bentuk amalan baik serta amalan ganjarannya sentiasa dilipat gandakan. Sebagai bulan pembuka tahun, Muharram juga sinonim dengan sambutan Ma'al Hijrah, iaitu memperingati peristiwa hijrah Nabi SAW daripada kota Mekah ke kota Madinah. Berikut adalah antara amalan sunat yang sangat digalakkan untuk kita lakukan di sepanjang bulan Muharram. Yang pertama, hendaklah kita sentiasa bersedekah, memperbanyakkan amalan bersedekah dan memberi nafkah atau menggembirakan ahli keluarga. Yang kedua adalah memperbanyakkan zikir dan doa, menghidupkan malam-malam Ashura dan hari-hari Muharram dengan zikir, istighfar dan juga membaca Al-Quran. Melakukan amalan kebaikan yang lain seperti melakukan solat sunat, memperbanyakkan selawat dan menjaga silaturahim. Juga berpuasa pada hari Ashura. Rasulullah SAW pernah bersabda maksudnya dan berpuasa pada hari Ashura, sesungguhnya aku mengharapkan kepada Allah agar ia dapat menghapuskan dosa setahun yang sebelumnya. Antara amalan sunat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah berpuasa pada hari Ashura di bulan Muharram. Oleh yang demikian, marilah bersama-sama kita menghidupkan bulan Muharram pada tahun ini dengan banyak muka amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Rehatkan minda, tenangkan jiwa, sucikan hati, nurani di Labuan FM.

Labuan FM, suara pesisir anda. Baiklah, pendengar Labuan FM. Jika hari ini anda terasa lelah, berehatlah namun jangan menyerah. Tidak mengapa jika langkah kita pada hari ini tidak selaju semalam. Dan tidak mengapa jika hati kita pada hari ini masih mencari kekuatan untuk terus berjalan. Kerana hidup ini bukan tentang sebuah perlumbaan untuk melihat siapa yang lebih pantas sampai ke destinasi. Tetapi sebuah perjalanan untuk belajar menjadi insan yang lebih tabah setiap hari. Jadi teruskanlah melangkah walaupun perlahan dan teruskanlah berharap walaupun pernah kecewa. Kerana setiap di sebalik ujian itu tersimpan 1000 pengajaran dan di sebalik setiap kehilangan itu terselit sebuah hikmah yang belum kita faham pada hari ini. Jadi jika hari ini terasa lelah, berehatlah seketika, jangan menyerah. Kerana mentari akan tetap menyinar indah buat mereka yang percaya pada hikmah. Dan percayalah, suatu hari nanti kita akan menoleh ke belakang lalu tersenyum kerana kita pernah memilih untuk bertahan ketika hidup menguji dengan penuh susah.

Baiklah, Lawan FM, suara pesisir anda. Alhamdulillah, akhirnya kita telah sampai di penghujung Ruangan Nurani untuk edisi hari ini. Semoga setiap bait kata, setiap perkongsian yang telah mewarnai anda, mewarnai ruangan udara anda sebentar tadi, mampulah menghadiahkan sedikit ketenangan di jiwa yang resah dan juga menjadi penawar buat hati yang sedang diuji. Dan kita ucapkan juga terima kasih kepada anda yang tidak jemu untuk setia mendengar walau di mana jua anda berada pada ketika ini. Dan buat anda yang masih berada di jalanan, pandulah dengan penuh waspada. Semoga setiap langkah ataupun setiap perjalanan anda dilindungi oleh rahmat ilahi dari awal hinggalah sampai ke destinasi. Dan tidak lupa juga kita ucapkan terima kasih buat rakan-rakan kita yang berada di TikTok Live Labuan FM pada ketika ini, yang tidak pernah jemu untuk menyokong live Labuan FM. Kita ada Kak Azira, kita ada Awang Alai, kita ada Kak Norina, kita ada Rea, kita ada Mei, kita ada Hakim, kita ada Bang Mar, kita ada Kak Mawar, dan kita ada ramai lagi. Terima kasih banyak diucapkan kerana sentiasa menyokong live Labuan FM. Dan selepas ini siaran akan diteruskan lagi dengan Ringkas 7 Malam dari Nasional FM yang bakal mengisi ruangan malam anda sehingga menjelang fajar esok. Baiklah pendengar Labuan FM, kita akan melabuhkan tirai seketika. Andai waktu mengizinkan, kita pasti akan bertemu di ruang dan ketika yang lain, mungkin dengan kisah yang berbeza namun tetap dengan jiwa yang sama. Saya Alif, bersuara di udara, terasa di jiwa. Assalamualaikum dan selamat malam. Nurani.

Firman Allah subhanahu wa ta'ala, Hafizu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهل yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM,
2: sentiasa di hati.
3: Sebentar tadi telah masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Doa mohon dijauhi fitnah para penzalim. Firman Allah SWT, wahai Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zalim. Dan selamatkanlah kami dengan rahmat-Mu daripada angkara kaum yang kafir. Surah Yunus ayat 85 hingga 86. Selamat menunaikan solat fardu maghrib buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.

0: Ulul Islam. Kita bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu ala Rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan tuan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa khabar para pendengar semua? Kita doakan mudah-mudahan kesetiaan anda bersama dengan kita pada hari ini Allah rahmati dan Allah berkahi, dan mudah-mudahan inilah perjuangan kita yang kita duduk sekejap untuk kita semak balik, kita muhasabah balik apakah yang telah kita lakukan dalam kehidupan kita dan apakah yang akan kita lakukan di masa hadapan kita. Tentang perempuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, lan tarji'al ayyamul lati madat, kata Allah, hari yang lalu tidak akan berulang. Makanya tentang perempuan, hari semalam tidak akan berulang lagi pada hari ini, minggu lepas tidak akan kembali semula pada minggu ini. Makanya tuan-tuan perempuan, Al-Quran mengajar kepada kita bahawa hari ini kita gunakan masa, kita gunakan kesempatan yang kita miliki untuk kita perbanyakkan amal, kerana manusia ini hidupnya dalam keadaan nisyan, dalam keadaan lupa. Kadang-kadang ketika kita ingat maka banyaklah amal, tetapi ketika kita lupa maka kita lupa kepada tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya hari ini saya mengajak diri saya yang pertama dan para pendengar yang sedang mendengar ketika ini, sama ada anda yang sedang memandu, anda yang sedang makan, anda yang sedang berada di kedai dan sebagainya, mudah-mudahan yang sedang mendengar ketika ini, kita sebut kita akan berusaha untuk memperbanyakkan amal kita pada hari ini supaya kita tidak menyesali apa yang telah kita lakukan di masa yang berlalu. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata ulama, hari yang berlalu tidak akan berulang. Hari semalam tidak akan sama dengan hari ini. Maka kerana itu kata Imam Syafi'i, rugilah orang yang hari semalamnya sama dengan hari ini, celakalah orang yang hari ini lebih buruk daripada hari semalam, dan beruntunglah orang yang hari ini lebih baik daripada sebelumnya. Maka tuan-tuan perempuan, pilihan ada di tangan kita, nak jadi orang yang bagaimana, anda tentukan pilihannya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, hashtag penyiaran jakim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Anbiya ayat 74 hingga 77.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: Walum

Amin. Dan kepada Nabi Lut, kami berikan hikmat kebijaksanaan dan ilmu. Dan kami selamatkan dia dari bandar yang penduduknya selalu melakukan perkara-perkara yang keji. Sesungguhnya, mereka itu adalah kaum jahat yang fasik, derhaka.

dan kami masukkan Nabi Lut dalam kumpulan mereka yang dilimpahi rahmat kami. Sesungguh ia dari orang-orang yang soleh.

Dan sebutkanlah peristiwa Nabi Nuh ketika ia menyeru berdoa kepada kami sebelum nabi-nabi yang tersebut itu. Lalu kami perkenankan doanya serta kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya dari kesusahan yang besar.

0: dari angkara kaum yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya adalah mereka kaum yang jahat. Lalu kami tenggelamkan mereka semuanya sehingga mati lemas dengan taufan.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyiaranjakim.

bersama dengan saya di National FM, sentiasa di hati di penghujung jam ini menerusi Nasional Warna. Salam Maghrib semuanya, salam Ahli Hijrah untuk semua sahabat-sahabat kita, secara khususnya yang Muslim, yang mana belum tunaikan kewajipan, kita tunaikan dahulu. Yang belum solat fardu Maghrib, solat dahulu, kemudian sambung semula urusan anda, puju tugasan anda pada hari ini. Yang masih lagi dalam pemanduan, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Yang berehat di rumah, yang bersantai ataupun yang berniaga, yang bekerja pada ketiga ini, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Apa yang kita impikan, insyaAllah kita dapat kecapinya mudah-mudahan. Baik, ucapan yang telah dikirimkan bersama-sama dengan pendengar kita melalui ruangan komen di Facebook bersama dengan Nenek Ani, katanya salam Mahali Hijrah, selamat menyambut satu Muharram untuk Tahun Baru Islam 1448 Hijri. Salam salam cuti semuanya dan selamat berehat. Terima kasih. Marina Wati, assalamualaikum, salam Mahali Hijrah buat semua pendengar Nasional FM. Yang pastinya semoga dipermudahkan segala urusan kita, diberikan kesihatan yang baik dan dalam lindungan rahmat kasih sayangnya, insyaAllah. Amin. Soleha, selamat bertugas. Reza, terima kasih. Salam Ahli Hijrah untuk semua pendengar Nasional FM. Razak turut hadir bersama. Salam Maghrib semuanya. Ita Chot dari Ipoh hadir. Selamat tugas Reza menerusi Nasional FM. 6 jam siaran hari ini. Selamat Tahun Baru Islam untuk semua Muslimin dan Muslimat. Semoga kita diberikan kesihatan yang baik dan dipanjangkan umur. Amin. Amin. Rabbal Alamin. Cik Su, salam Al-Hijrah buat Reza dan semua pendengar Nasional FM. Hadir bersama dari Felda Guar Napa Jitra Kedah Malaysia untuk Nasional FM. Teman Reza sehingga 12:30 malam. Terima kasih. Baik, itu antara ucapan ucapan-ucapan pendengar kita melalui ruangan komen di Facebook Nasional FM. Kalau anda ada ucapan ataupun berkongsian apa juga, boleh hantarkan melalui ruangan komen. Saya akan baca komen anda satu persatu. Sambil-sambil itu, kita layan terus hiburan yang terbaik untuk anda. Pastinya di Nasional FM.

0: ke Malaysia baru saja dengarkan National Fans sentiasa di hati. Menerusi Nasional Malam edisi hari ini, hari Rabu 17 Jun 2026, bersama-sama dengan saya juga bersamaan 2 Muharram 1448 Hijri. Salam hijrah buat anda semua. Semoga apa impian kita dapat dikecapi dan sentiasa kita dirahmati dan diberkati oleh Allah SWT. Selamat malam semuanya. Selamat beristihad. Yang mana berehat ketika ini, yang mana bercuti, yang masih lagi bekerja ataupun baru masuk tugasan, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Yang mana masih lagi dalam pemanduan, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Saya akan bersama-sama dengan anda pastinya dengan hiburan dan informasi yang terbaik dikongsikan kepada anda. Seperti biasa, perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda di sebelah malam ini yang diambil menerusi portal berita RTM, di mana seramai 284,448 pengunjung telah direkodkan dalam tempoh 4 hari penganjuran sambutan Minggu Perpaduan 2026. Peringkat kebangsaan sekaligus menjadi angka tertinggi sejak ia diperkenalkan pada tahun 2023. Menurut Menteri Perpaduan Negara KPN, Dato' Aaron Nagoh Dagang, di mana pencapaian itu membuktikan rakyat Malaysia semakin menghargai kepelbagaian budaya, warisan dan identiti yang menjadi asas kekuatan negara. Dan juga menurut beliau, peranan utama KPN adalah menyediakan lebih banyak ruang dan platform interaksi bagi membolehkan rakyat saling memahami, menghormati perbezaan serta memperkukuh rasa kebersamaan sebagai rakyat Malaysia. Perkongsian yang seterusnya mengenai sukan, persiapan atlet silat Labuan dalam menghadapi kejohanan utama termasuk Temasya Sukan Malaysia Sukma tahun ini menerima suntikan semangat apabila Persatuan Pencak Silat Kebangsaan Pesaka Labuan menerima sumbangan 3 unit matres yang bernilai RM60,000. Sumbangan peralatan sukan yang disampaikan oleh Ahli Parlimen Labuan, Datuk Dr. Suhaili Abdul Rahman itu dijangka meningkatkan kualiti latihan atlet serta memperkukuh program pembangunan silat di pulau berkenaan. Dan juga sumbangan peralatan ini akan dimanfaatkan sepenuhnya bagi memperkasa program pembangunan atlet serta mencungkil bakat-bakat baru yang berpotensi diketengahkan ke peringkat yang lebih tinggi. Perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM pastinya benar, tepat dan dipercayai. Untuk berita terperinci dalam dan luar negara, nantikan berita utama 9 malam dari pusat berita Radio RTM.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

bermaksud orang yang kuat menindas orang yang lemah, menakut-nakutkan, memeras urut, mengasari fizikal dan menggertak. Itu adalah sikap pembuli. Jangan jadi pembuli. Saya Sazlan Yuga, pesilat negara. Katakan tidak kepada bully. National FM, biasa di hati.

demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di R

satu jiwa, sejuta soraka. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di

0: الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Lida ul Islam. Kita bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu ala Rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa khabar para pendengar semua? Kita doakan mudah-mudahan kesetiaan anda bersama dengan kita pada hari ini Allah rahmati dan Allah berkahi, dan mudah-mudahan inilah perjuangan kita yang kita duduk sekejap untuk kita semak balik, kita muhasabah balik apakah yang telah kita lakukan dalam kehidupan kita dan apakah yang akan kita lakukan di masa hadapan kita. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, lan tarji'al ayyamul lati madat, kata Allah, hari yang lalu tidak akan berulang. Makanya tuan-tuan puan-puan, hari semalam tidak akan berulang lagi pada hari ini, minggu lepas tidak akan kembali semula pada minggu ini. Makanya tuan-tuan puan-puan, Al-Quran mengajar kepada kita bahawa hari ini kita gunakan masa, kita gunakan kesempatan yang kita miliki untuk kita perbanyakkan amal, kerana manusia ini hidupnya dalam keadaan nisyan, dalam keadaan lupa. Kadang-kadang ketika kita ingat maka banyaklah amal, tetapi ketika kita lupa maka kita lupa kepada tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya hari ini saya mengajak diri saya yang pertama dan para pendengar yang sedang mendengar ketika ini, sama ada anda yang sedang memandu, anda yang sedang makan, anda yang sedang berada di kedai dan sebagainya, mudah-mudahan yang sedang mendengar ketika ini kita sebut, kita akan berusaha untuk memperbanyakkan amal kita pada hari ini supaya kita tidak menyesali apa yang telah kita lakukan di masa yang berlalu. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata ulama, hari yang berlalu tidak akan berulang, hari semalam tidak akan sama dengan hari ini. Maka kerana itu kata Imam Syafi'i, rugilah orang yang hari semalamnya sama dengan hari ini, celakalah orang yang hari ini lebih buruk daripada hari semalam, dan beruntunglah orang yang hari ini lebih baik daripada sebelumnya. Maka tuan-tuan puan-puan, pilihan ada di tangan kita, nak jadi orang yang bagaimana, anda tentukan pilihannya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran jakim.

dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

didukung daripada orang. Lagu yang diberikan oleh Kumpulan Sejati. 9.20 minit malam waktu ini bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam untuk jam yang berikutnya. Apa khabar semua yang baru saja dengar Nasional FM sentiasa di hati. Pastinya dengan hiburan terbaik yang terus menyerikan lagi pada malam ini. Bersama-sama dengan saya sehingga 12.30 malam. Selamat malam dan selamat beristirahat semuanya. Semoga semuanya berada dalam keadaan baik untuk pemulaan hari baru. Untuk tahun yang baru Islam, salam mahal hijrah semuanya. Untuk 1448 Hijri, semoga apa yang kita impikan, apa yang kita kecapi, apa yang kita inginkan tu dapat kita kecapi. Dan segala urusan kita serta dimurahkan rezeki selalu. Dan kita hidup di bawah keberkatan Allah SWT. Yang pastinya yang bekerja, yang bertugas ketika ini, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Selamat bekerja, tidak kira apa juga urusan dan tugasan anda pada malam ini. Semoga dapat diselesaikan dengan cahaya je. Dan kita jadikannya sebagai ibadah dalam hidup kita. InsyaAllah mudah-mudahan akan ada nikmat serta hikmah yang baik buat kita semua. Yang mana masih lagi dalam pemanduan ? Semoga selamat sampai ke destinasinya. Sentiasalah berhati-hati ketika memandu. Saya akan bersama-sama menemani sepanjang perjalanan anda. Dan untuk pendengar kita yang bersantai ketika ini, yang berehat, sama-sama kita berhibur menerusi pilihan bersama pada malam ini di TikTok Live. Seperti biasa, saya baru saja bersiaran. Kalau anda ada dedikasi ucapan yang ingin dikirimkan ataupun apa juga perkongsian, hadirlah bersama-sama dengan saya. Kita mengimarahkan lagi TikTok Live kita. Mangga Anggu, Assalamualaikum Mangga, apa khabar? Selamat malam semuanya. Salam Al Hijrah Edward Amirul dan semua sahabat kita baru saja masuk. Apa khabar semuanya? Selamat malam. Mak kata Mak Anggun kata selamat malam Reza dan semua pendengar Nasional FM. Semoga kita sihat, sejahtera, sukses selalu. Amin amin rabbal alamin. Selamat bertugas, layan giri si. Mangga dari Singapura. Terima kasih Mangga. Sahabat kita dari Singapura pun hadir tau. Jadi untuk anda, tidak kira lah mana saja anda berada, hadirlah bersama-sama dengan saya di TikTok Live Nasional FM. Okey, untuk pilihan bersama yang seterusnya, permintaan sahabat kita Nun Jauh dari Tawau bersama dengan Daniel Abdul Jalil. Assalamualaikum buat Reza yang bertugas. Waalaikumsalam Daniel dan semua pendengar-pendengar kita pada malam ini. Permintaan lagu saya adalah sebuah lagu daripada Wiz Khalifa dan Charlie Puth yang berjudul See You Again, untuk ditujukan kepada teman yang saya rindu sekian lama telah mengenalinya. Dan semua hiburan buat rakan-rakan pendengar kita. Raza, Assalamualaikum Reza. Waalaikumsalam. Selamat malam, terima kasih hadir. Zairi Zaid dengan permintaan sebuah lagu daripada Kumpulan Spoon. Hiburan yang terbaik kita pada malam ini adalah dendangan lagu Sepenuh Hati. Ucapan terbaik katanya, semoga semuanya berada dalam keadaan baik. Salam Mahal Hijrah, hibur kita ke penghujung siaran menerusi Nasional Malam. Elviana Rusliana katanya, hadir dari Sarawak, Sarawak. Salam bahagia dan salam sejahtera semua. Permintaan lagu saya adalah dendangan sebuah lagu daripada Zian Azin yang berjudul Kemelut di Muara Kasih. Buat Reza yang senang berkonti, selamat tugas dan semoga semuanya berada dalam keadaan baik. Selamat bercuti juga ya untuk rakan-rakan kita yang berada di rumah panjang. Oh, sambil tengok TV program Ruang Bicara malam ini . Sambil juga layan Radio Nasional FM. Pastinya hiburan terbaik kita pada malam ini. Jadi kita berhibur terus untuk anda, lagu terbaik Nasional Malam.

0: Minit Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaja utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Minit Piala Dunia.
2: Meksiko mencatat sejarah sebagai negara pertama di dunia yang menganjurkan Piala Dunia sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan kini 2026. Kejayaan ini menjadikan Meksiko sebagai satu-satunya negara yang pernah menjadi tuan rumah sebanyak 3 kali, sekaligus mengukuhkan kedudukan mereka sebagai pusat penting bola sepak dunia.
0: Minit Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaja utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

Saya nasib dengan lagunya Kemelodi Muara Kasih. Lagu yang popular pada tahun 1997. Lagu ciptaan Sari Amri membawa kita ke lempah yang lama. 9.37 minit malam waktu ini. Semestinya yang akan terus menyerikan lagi malam anda. Pastinya hiburan terbaik menerusi Nasional Malam di Nasional FM. Sentiasa di hati. Ada yang baru saja menikmati juadah makan malam tu eh. Selamat menjamu selera untuk anda semua. Terima kasih masih lagi dengar Nasional FM walau di mana juga anda berada ketika ini. Yang membuka dan mendengar Nasional FM di pelbagai lokasi. Semoga semuanya baik-baik sahaja. Baik ucapan yang telah dikirimkan oleh rakan pendengar kita. Menerusi ruangan komen di muka buku rasmi Nasional FM. Bersama dengan Abdul Ali. Assalamualaikum Reza dan semua pendengar Nasional FM. Salam satu Muharram. Semoga apa yang kita impikan dapat kita kecapi dan semoga dipermudahkan segala urusan anda. Beruntung Om. Assalamualaikum. Selamat malam semuanya. Salam Mal Hijrah 1448 Hijri. Selamat berkonti ya buat Reza sehingga ke 12 tengah malam. Ucapan pastinya, ucapan yang terbaik serta doa yang diberikan kepada anda. Semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT. Walau di mana juga anda berada, dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur. Ana, selamat malam buat semua pendengar Nasional FM. Salam Mal Hijrah 1448. Semoga dipermudahkan segala urusan kita. Amin, amin, amin. Semoga doa itu berbalik kepada anda. Marsa Ramli dari Sibu Sarawak, budak lawak. Selamat bersiaran Reza menerusi Nasional Malam edisi malam ini. Buat teristimewa Razak Balangi, selamat beristirahat katanya. Buat tersayang Nurdiana Nordin, selamat menyintaiku dari jauh. Aici. Terima kasih. Salam Mahal Hijrah semuanya. Mantap. Itu antara sahabat-sahabat kita, Indu Kanowin, Tantari Masmira dan juga James Pengiran, Janet Zai. Jom layan kita Nasional Malam. Pastinya dengan hiburan terbaik menerusi Pilihan Bersama 2.0. Hiburan kita yang seterusnya. Permintaan sahabat pendengar kita adalah permintaan daripada Muhammad Ramli Jaafar. Muhammad Ramli kita dari Ceras, Kuala Lumpur. Permintaan lagunya adalah dendangan lagu daripada kumpulan Mi, Ku Dalam Dilema. Pastinya hiburan terbaik kita pada malam ini. Semoga anda terhibur hendaknya. Liusang dari Tasik Kesuma Beranang. Lagu permintaan daripada saya adalah sebuah lagu daripada Utopia. Pastinya lagu yang pernah dekat nostalgia. Hiburan kita pada malam ini, Misali Cintaku. Buat hiburan bersama isteri tersayang serta keluarga dan teman-teman yang diingati berada di Sandakan Kunak dan Sempona Sabah. Juga hiburan kita semua, rakan-rakan, sahabat pendengar. Semoga tahun baru ini membawa rahmat, keberkatan dan ketenangan buat kita semua. Amin, amin, Rabbal Alamin. Dari Sungai Petani, Kedah, Syam Wira. Sebuah lagu daripada Damasutra, Sesat Dalam Rindu. Pastinya hiburan terbaik kita, lagu terbaik, layan terus. Untuk anda, Ku Dalam Dilema Nasional Malam.

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta

sebuah lagu daripada Damasutra. Sesat dalam rindu, masih lagi bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam. Pastinya di Nasional FM sentiasa di hati. 6 jam siaran hari ini bersepeda dengan hari cuti umum, di mana cuti satu Muharram ataupun salam mahal hijrah untuk anda semua, secara khususnya muslimin dan muslimat. Walaupun kita semua bekerja pada hari ini yang bertugas, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Dan pada hari ini semoga kita semua diberkati dan penuh dengan keberkatan kita pada hari ini, insyaAllah. Mudah-mudahan. Terima kasih untuk sahabat kita yang masih lagi terus dengar Nasional FM, walau di mana juga anda berada, yang menonton juga di TikTok. Apa khabar semua yang baru saja hadir? Assalamualaikum, selamat malam, salam mahal hijrah untuk anda semua. Dari Jalan Tuk Pahang, terima kasih Profesor. Mantap bang, hari-hari ada bang eh. Lavender Girl aka siapa nama ni, saya lupa dah. Assalamualaikum YB Ibi Konti. Waalaikumsalam, salam mahal hijrah semuanya. Baik, ucapan-ucapan yang dikirimkan ramai sebenarnya, kalau nak sebut di ruangan komen di Facebook, di TikTok juga ada bersama. Semoga semuanya baik-baik saja, ceria-ceria selalu, kata Rosida. Terima kasih di atas perkongsian gift, semoga murah rezeki selalu. Ibrah Inggris, salam awal Muharram 1448 Hijri. Selamat malam semuanya. Selamat malam bang, apa khabar yang baru saja hadir? Baik, perkongsian info cuaca di sebelah malam ini yang baru saja dikeluarkan oleh Met Malaysia, di mana dijangka berlakunya hujan lebat serta angin kencang bagi kawasan di seluruh negeri Perlis, diikuti di negeri Kedah bagi kawasan daerah Langkawi, Kubang Pasu, Kota Serta Pokok Sena, Padang Terap, Pendang, Sik, Baling serta di Kulim. Untuk di Perak pula, kawasan Larut Matang dan Selama, Hulu Perak, Kuala Kangsar dan Kinta. Di Pantai Timur, di negeri Kelantan, daerah Gua Musang, di Pahang, kawasan Tanah Tinggi Cameron, Jerantuk dan Kuantan, manakala di Sarawak, daerah Sarike, Sibu, Kanoit, Miri, kawasan Beluru dan Telang Usan. Di Sabah pula, kawasan benda laman iaitu di Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort dan Nabawan. Kawasan Pantai Barat, kawasan Papar, Ranau dan Kota Belud, daerah Sandakan, kawasan Tongod, di Kudat juga diikuti di wilayah Persekutuan Labuan sehingga 1 pagi nanti. Seperti biasa, untuk anda yang berada di kawasan tersebut, berhati-hatilah ya. Rancang perjalanan anda sebaiknya. Untuk anda yang memandu di sebelah malam ini, semoga semuanya selamat. Boleh terus rujuk media sosial rasmi Met Malaysia, pastinya untuk info cuaca harian yang tepat dan juga sahih. Kita masih lagi teruskan pilihan bersama 2.0 pada malam ini. Sebuah lagu daripada Azmani, Sebenar Cinta, permintaan sahabat kita Nazarudin, untuk hiburan yang terbaik untuk kita semua pada malam ini. Terus layan, terus berhibur kita. Pastinya hiburan terbaik Nasional FM sentiasa di hati.

0: Kembali bersama-sama dengan saya untuk jam yang berikutnya menerusi Nasional Malam 10 minit malam waktu ini. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat. Terima kasih masih lagi terus layan Nasional FM. Malam di mana juga anda berada, saya doakan agar anda semua pada malam ini diberikan kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusan anda. Pastinya dengan hiburan terbaik yang terus menyerikan lagi malam anda menerusi pilihan bersama 2.0 permintaan sahabat-sahabat pendengar kita. Terima kasih juga yang masih lagi kekal menonton dan tapping-tapping di TikTok. Apa khabar yang baru masuk? Selamat datang. Baik, seperti biasa, perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM, di mana Malaysia sedang berusaha untuk meningkatkan kerjasama perdagangan makanan dan pertanian dengan Uzbekistan serta rantau Asia Tengah dengan lebih meluas sebagai sebahagian daripada usaha untuk mempelbagaikan sumber bekalan dan mengukuhkan keselamatan makanan jangka panjang di tengah-tengah ketidaktentuan geopolitik serta rantaian bekalan global. Menurut Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Mohamad Sabu, menurut beliau, keselamatan makanan adalah antara perkara utama yang dibincangkan dalam lawatan rasmi beliau ke Uzbekistan dari 11 hingga 17 Jun atas jemputan Menteri Pertanian Uzbekistan iaitu Ibrahim Abdul Rahmanov. Dan menurut beliau juga, beliau turut menekankan bahawa sebarang perkembangan perlu dipantau dengan teliti, termasuklah sekatan ke atas Iran sebelum menilai kesannya terhadap perdagangan global dan rantaian bekalan. Perkongsian yang seterusnya mengenai sukan. Pelari pecut 400 meter lelaki negara Umar Usman menjadikan penyertaannya di Kejohanan Olahraga Terbuka Korea 2026 sebagai medan persiapan dan pendedahan pertandingan tanpa meletakkan sasaran. Menurut Umar, beliau hanya mampu melakukan persediaan singkat kerana tempoh kejohanan yang rapat dan berdepan jadual yang padat. Pada masa yang sama, beliau turut menyasarkan kejohanan lebih besar pada masa akan datang serta memastikan fizikalnya berada dalam keadaan terbaik tanpa sebarang kecederaan, selain memberi tumpuan kepada proses pemulihan dan latihan sebaik kembali ke Malaysia nanti. Kejohanan Olahraga Terbuka Korea 2026 bakal berlangsung di Yicheon pada 20 dan 21 Jun ini. Perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada anda, info semasa yang diambil menerusi portal berita RTM, pastinya benar, tepat dan dipercayai. Untuk berita terperinci dalam dan luar negara, nantikan berita utama 11 malam dari pusat berita Radio RTM.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional.

0: Jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
1: Rasai keenakan makanan di Foodie OK.
2: Dalam
1: ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya.
0: Maaflah dalam sini bising
1: Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
2: Santan, saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

jika baru minum malam waktu ini, pastinya dengan hiburan terbaik yang terus menyerikan lagi malam anda pada malam ini. 17 Jun 2026 sama-sama dengan saya. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat pastinya. Hiburan terbaik menerusi pilihan bersama 2.0 permintaan sahabat-sahabat pendengar kita untuk malam ini. Selamat beristirahat semuanya dan selamat malam. Yang mana bertugas, yang mana bekerja, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Yang masih lagi dalam pemanduan, semoga semuanya selamat sampai ke destinasinya. Berhati-hatilah ya ketika memandu. Sentiasa peka dan fokus pada pemanduan anda. Jangan mengelamun. Kadang-kadang kita dengar lagu kan, teringat kisah lama. Kadang-kadang kita dengar lagu, teringat kenangan lama. Tapi kita anggapnya sebagai pengajaran lah ya. Jangan menung, jangan kita bersedih. Kita happy je dah masuk tahun baru Islam dah ni, 1448. Semoga kita semua diberikan kesihatan yang baik, dipanjangkan umur, dan kita dapat capai apa yang kita inginkan selama ni, insyaAllah. Mudah-mudahan. Baik, ucapan yang telah dikirimkan oleh sahabat pendengar kita menerusi ruangan komen di Facebook, antaranya bersama dengan Kak Hajah Lizia. Assalamualaikum semua pendengar Nasional FM, walau di mana jua anda berada, di seantero dunia katanya, Indonesia, Singapura, Brunei yang terus dengar Nasional FM juga. Semoga kita semua sihat dan ceria sentiasa. Amin. Salam Ahli Jerah 1448 buat semua sahabat pendengar setia. Pastinya hiburan terbaik kita pada malam ini sehingga 12:30 malam. Dari Miri Sarawak, kita bersama dengan Nurdiana Nordin. Ada lagi malam ini untuk menemani Reza sehingga 12:30 malam. Layan lagu pilihan bersama 2.0. Selamat malam semuanya. Nama II, salam Ahli Jerah semuanya. Selamat bercuti. Ramlah Din, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pastinya lagu semua best terbaik. Lepak kita malam ni eh. Layan dengan lagu-lagu terbaik. Mang Anggun dari Bukit Batok, Little Guilin, Singapura. Terima kasih Mang. Memang gerik Mang. Ya. Selamat tahun baru Islam 1448 Hijri untuk anda semua. Semoga apa yang kita impikan kita dapat capai katanya. InsyaAllah mudah-mudahan. Lin Roslinda Abdul Jalil dari Endau, Mama Ila. Selamat tugas Reza, Rugai American, For Ranger, Siti Jannatul Rahim. Selamat beristirahat untuk anda yang berehat, Santalia Berwas dan ramai lagi sahabat-sahabat kita. Untuk pilihan bersama yang seterusnya, permintaan sahabat kita juga dari wilayah Persekutuan Labuan, iaitu Jasli Sidung. Pilihan saya pada malam ini adalah sebuah dendangan lagu daripada kumpulan Samudra yang berjudul Salam Sejahtera. Ikuti sahabat kita dari Bintago, Sarawak, Zakaria Sulaiman. Permintaan lagu saya adalah sebuah lagu dari bumi Bollywood yang berjudul Tere Sanggiyara. Penyanyi adalah Atif Aslam. Untuk hiburan kita pada malam ini, kita terbang ke bumi Bollywood katanya. Serta permintaan Sadin, selamat malam semuanya. Sebuah lagu daripada Ellie Katz, Nota Terakhir. Lagu yang penuh dengan nostalgia untuk tatapan kita pada malam ini. Jadi terus layan, terus berhibur. Lagu ciptaan Nur Ihsan, Salam Sejahtera. Terus layan Nasional Malam.

0: Shakira, we are ready.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We're ready.
5: We're ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We're ready.
11: We are ready.
12: We are ready too.
13: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam Sembang Bola Dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang Bola Dunia dari peminat untuk peminat. Major strong, strong.
14: Masa itu berharga, hargailah ia sebaiknya. Saya Aizan Azam, teruskan bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati.

terakhir membawa kita di penghujung jam ini. 10.50 minit malam waktu ini pastinya dengan hiburan terbaik untuk anda menerusi pilihan bersama 2.0. Lagu-lagu yang terbaik disajikan untuk anda pada malam ini dengan apa juga urusan anda anda lakukan pada malam ini. Yang menyiapkan pelbagai tempahan, menjahit, buatlah apa persiapan awal untuk berniaga awal pagi esok, yang sedang berniaga ketika ini. Semoga dimurahkan rezeki buat anda semua. Baik, perkongsian untuk anda bersama dengan bola demam bola sepak Piala Dunia FIFA 2026, perlawanan yang kita semua nanti-nantikan, khususnya peminat-peminat Cristiano Ronaldo. Di mana perlawanan seterusnya untuk saingan kumpulan K, Portugal akan bertemu Demokratik Republik Kongo yang akan berlangsung di Houston Stadium Houston pada pukul 1 pagi nanti. Jadi kita sama ramailah tonton dan saksikan menerusi saluran Sukan Plus ataupun TV OK ataupun juga menerusi aplikasi RTM Klik. Yang mana belum buat turun, boleh buat turun secara percuma di telefon pintar anda. Bukan itu sahaja perlawanan untuk saingan awal pagi esok, juga diikuti perlawanan yang seterusnya. England akan bertemu Croatia pada pukul 4 pagi nanti yang akan berlangsung di Dallas Stadium Arrington. Anda boleh tonton juga menerusi saluran TV OK, saluran Sukan Plus dan aplikasi RTM Klik. Diikuti juga saingan yang seterusnya, akan Ghana akan bertemu Panama yang akan berlangsung pada pukul 7 pagi esok untuk saingan kumpulan L. Kumpulan K yang paling kita nanti-nantikan kan, Portugal akan bertemu dengan Demokratik Republik Kongo 1 pagi nanti. Muat turun secara percuma RTM Klik kerana RTM adalah penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026, juga Nasional FM sebagai radio utama bahasa Melayu FIFA Piala Dunia FIFA 2026. Kita nak ambil mood demam bola pada tahun ini, kita terus layan untuk anda Nasional FM.

kepada dunia. Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

ASEAN Rusia perluas manfaat transformasi teknologi. AI perkukuh kualiti kewartawanan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 11 malam.

0: ASEAN dan Rusia perlu memanfaatkan peluang yang wujud menerusi hasil transformasi teknologi serta perubahan ekonomi global. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, ini termasuk memperluas kerjasama pelbagai hala dalam bidang keutamaan.
1: It's not new. We've been engaging actively ASEAN and Russia for the last 35 years. And we have to renew this commitment to expand this collaboration, seize opportunities, particularly from emerging technological transformation and economic change.
0: Menurut beliau, perkongsian ASEAN-Rusia telah berkembang secara konsisten sepanjang 3.5 dekad itu selain disokong oleh dialog yang bermakna penglibatan ekonomi yang semakin meningkat serta komitmen bersama terhadap kerjasama yang saling menguntungkan. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar memaklumkan kesediaan pemimpin ASEAN menghadiri pertemuan di Rusia mencerminkan komitmen untuk terus memperkukuh kerjasama dan pembangunan bersama. Tambahnya, ASEAN akan terus mengamalkan pendekatan rasional dengan menjalinkan dialog dengan semua pihak.
1: The fact that my colleagues, the ASEAN leaders here, willing to meet and engage with President Vladimir Putin, this exemplifies our centrality and our preparedness to overcome these inherent prejudices and to focus on the development of our region and the international community.
0: ASEAN kekal berpegang kepada prinsip keterbukaan, keterangkuman dan kerjasama dalam mendepani ketidaktentuan global. Menyentuh isu antarabangsa termasuk perkembangan Iran, Amerika Syarikat serta situasi di Gaza, Datuk Seri Anwar menekankan perlunya suara lebih tegas dalam mempertahankan prinsip kemanusiaan.
1: Africa, Asia, Russia, China must be more vociferous in their voice because people, you cannot have a system that allows killing, torturing children and women on a daily basis and we sit down saying nothing.
0: Terdahulu ketika berucap pada forum perniagaan ASEAN-Rusia, Datuk Seri Anwar berkata Kazan disifatkan sebagai bandar yang berjaya membangunkan pelbagai sektor strategik termasuk kecerdasan buatan, transformasi digital dan peralihan tenaga. Dalam perkembangan lain, Malaysia sedang memperkukuh kerjasama perdagangan melibatkan makanan, pertanian dengan Uzbekistan. Ia sebahagian usaha mempelbagai sumber bekalan serta memperkukuhkan keselamatan makanan jangka panjang. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata perkara itu merupakan intipati utama yang dibincangkan menerusi lawatan rasmi 6 hari ke Uzbekistan yang berakhir hari ini. Selain perdagangan makanan, kedua-dua negara turut meneroka peluang kerjasama sama dalam penyelidikan pertanian, akuakultur dan teknologi makanan. Pengamal media tidak seharusnya melihat teknologi kecerdasan buatan AI sebagai ancaman kepada kerjaya kewartawanan. Sebaliknya, sebagai medium dalam melengkapi keupayaan manusia dan memperkukuh kualiti hasil kerja kewartawanan. Sebagai itu, Ketua Pengarah Penyiaran Aswad Ismail berkata, wartawan perlu bersedia menerima dan menguasai kemahiran teknologi tersebut seiring perkembangan lanskap media serta perubahan dalam industri berkenaan. Tuduhan mengenai kononnya terdapat hampir 60,000 pelajar memasuki universiti awam melalui pintu belakang adalah tidak benar. Perkara itu dinafikan Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Tegas beliau, dakwaan sedemikian bukan sahaja mencemarkan imej universiti awam, malah menjejaskan keyakinan rakyat terhadap integriti sistem pendidikan tinggi negara. Pada masa sama, memberi implikasi besar terhadap kepercayaan masyarakat, khususnya ibu bapa dan pelajar yang sedang mengikuti proses kemasukan ke IPTA. Semangat pengorbanan yang ditunjukkan dalam peristiwa hijrah perlu terus dihayati umat Islam bagi mendepani cabaran mendatang. Timbalan yang di-Pertuan Agong Sultan Nazrin Shah yang juga Sultan Perak bertitah, pengorbanan bukan sekadar bersedia kehilangan sesuatu yang disayangi tetapi kesanggupan meletakkan kepentingan yang lebih besar melebihi diri sendiri.
2: Perjuangan menjadi tidak bermakna tanpa pengorbanan. Pengorbanan tidak sekadar reda hilang sesuatu yang kita sayangi, tetapi kesanggupan meletakkan kepentingan yang lebih besar mengatasi kepentingan diri sendiri. Pengorbanan menuntut keberanian, ketabahan dan keikhlasan. Pengorbanan memerlukan kesediaan meninggalkan keselesaan, menanggung kesukaran dan menghadapi kesulitan demi mencapai matlamat yang lebih mulia.
0: Baginda bertitah demikian pada sambutan Ma'al Hijrah 1448 Hijri peringkat kebangsaan di Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati Ummah Diberkati. Sementara itu, Rektor Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Emeritus Datuk Dr. Osman Bakar dipilih sebagai tokoh Ma'al Hijrah Kebangsaan pada Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448-2026 di Masjid Putra. Pada majlis sama, pakar fiqah Islam dari Maghribi, Dr. Ahmad Ar-Raisuni diumum sebagai tokoh Ma'al Hijrah Antarabangsa. Perkuat kuasa tengah malam ini hingga Rabu depan, harga runcit diesel di Semenanjung turun 30 sen kepada RM4.37 seliter. Menurut Kementerian Kewangan, harga petrol RON 97 dan RON 95 tanpa subsidi pula kekal masing-masing pada RM4.35 dan RM3.72 seliter. Turut tidak berubah harga diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan iaitu RM2.15 seliter. Dalam tempoh sama, harga petrol bersubsidi menerusi Budi 95 juga kekal pada RM1.99 seliter. Sementara harga bawah sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS kekal RM2.05 seliter, manakala harga bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS pada RM2.15 seliter.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: England akan memulakan kempen menamatkan kemarau penantian bergelar juara Piala Dunia selama 60 tahun dengan menentang Croatia pukul 4 pagi esok. Kapten skuad The Three Lions menggesa rakan pasukan supaya melakukan yang terbaik dan melapangkan fikiran ketika bertemu Vetrini yang juga naib juara Piala Dunia 2018 di Stadium AT&T Arlington, Texas. Sementara itu, Cristiano Ronaldo dijadual mencipta rekod dengan tampil dalam 6 edisi Piala Dunia, menyamai pencapaian terbanyak dalam sejarah kejohanan itu. Pemain berusia 41 tahun itu akan mengetuai pasukan Portugal dalam pertemuan dengan Republik Demokratik Kongo di Houston dalam usaha memburu gelaran Piala Dunia pertama dalam sejarah negara tersebut. Sementara itu, empat lagi aksi kumpulan akan berlangsung esok pastinya yang menjadi tumpuan perlawanan antara Portugal dengan Republik Demokratik Kongo dalam kumpulan K pada pukul 1 pagi serta aksi England menentang Croatia dalam kumpulan L pada pukul 4 pagi. Satu lagi perlawanan kumpulan L menyaksikan Ghana bertemu Panama dijadualkan berlangsung pada pukul 7 pagi manakala Uzbekistan berdepan Colombia pukul 10 pagi dalam satu lagi aksi kumpulan K.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, peneroka haram Israel membakar sebuah masjid di sebuah kampung di Tebing Barat. Insiden itu turut diakui wartawan AFP yang melaporkan melihat kesan pembakaran dan vandalisme. Ketua Majlis Kampung di Jiljilia Utara Ramallah, Osama Abdullah berkata kumpulan peneroka itu melakukan jenayah terbabit antara pukul 2 hingga 3 pagi waktu tempatan. Mereka membakar bilik wuduk di tingkat bawah dan mencunting dinding. Belum pun perjanjian damai ditandatangani, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump telah mengeluarkan ukutan kepada Iran. Beliau berkata Washington bersedia menyambung semula tindakan ketenteraan sekiranya Tehran tidak mematuhi syarat yang ditetapkan. Kedua-dua pihak dijangka memeterai perjanjian secara rasmi di Geneva, Switzerland Jumaat ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, ASEAN Rusia perluas manfaat transformasi teknologi. AI perkukuh kualiti kewartawanan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

19 minit malam waktu ini, masih lagi bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam di Nasional FM, sentiasa di hati untuk jam yang terakhir ini. Pastinya dengan hiburan terbaik disajikan untuk anda semua, walau di mana juga anda berada, utara, selatan, timur, barat, yang membuka Nasional FM di pelbagai frekuensi utama seluruh negara, juga di pelbagai lokasi, di pejabat, di rumah dan sebagainya, di restoran, di kafe, hospital dan klinik, serta di mana sajalah ya. Yang sudah berniaga juga, selamat berniaga abang, akak semua, semoga dimurahkan rezeki selalu dan disentiasa diberikan kesihatan yang baik buat anda yang mendengarkan Nasional FM. Yang mana memandu ketika ini boleh terus rujuk info trafik untuk daripada Lembaga Leburan Malaysia untuk dapatkan info trafik terkini. Kalau kita lihat daripada Lembaga Leburan Malaysia yang baru saja dikeluarkan olehnya, di mana di Tambak Johor E2 arah selatan pertengahan jambatan ke CIQ Woodland Singapura, juga Leburan Kuala Lumpur Karak di KLK E8 arah timur Bukit Tinggi ke Lentang, berikutan kemalangan di kilometer 54.7 arah timur, di mana semua lorong terhalang, trafik juga tidak bergerak. Jadi sentiasalah berhati-hati untuk anda yang memandu di Leburaya tersebut. Juga sedikit info kemalangan di E8 Leburaya KLK. E8 susulan terdapat kemalangan di kilometer 54.7 arah timur dari Bukit Tinggi ke Lentang. Semua lorong terhalang, trafik juga sesak 5 km. Patuhi had laju yang telah ditetapkan. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Fokus pada pemanduan anda, pastinya kekal siaran Nasional FM. Saya akan terus menemani sepanjang perjalanan anda. Permintaan lagu yang seterusnya menerusi pilihan bersama 2.0. Permintaan sahabat kita Nur Isa, sebuah lagu daripada Gingerbread yang popular pada 1982, Ku Cari Damai di Hati. Ikuti Rostan dari AU2 Keramat Kuala Lumpur, sebuah lagu daripada Panji Sayap Terluka dan Nasri katanya. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam untuk anda. Pastinya dengan hiburan terbaik kita pada malam ini. Permintaan lagu saya adalah sebuah lagu daripada Headwind, Segalanya Mungkin, untuk hiburan kita terbaik pada malam ini. Terus layan, terus berhibur. Nasional FM, sentiasa di hati.

Bila Sabri dengan lagunya Karenamu Kekasih untuk anda pada malam ini. 11.36 minit malam, masih lagi bersama-sama dengan saya, berbagi 23 minit saja lagi sebelum kita ke 12.30 malam untuk hari yang baru, edisi hari esok pula, permulaan hari baru. Semoga kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum saya akhiri sebelum akhiri siaran saya pada hari ini, saya ingin kongsikan kepada anda ucapan yang telah dikirimkan di ruangan komen di muka buku. Marsal Salih, mantap semuanya, lagu terbaik. Rosli, salam Mahal Hijrah. Eliana, apa khabar orang Sarawak di bumi Kenyalang? Selamat beristirahat kepada semuanya. Salam awal Muharram. Khadijah Mama Amin, Hasya Arif Jalun. Layan Nasional FM dari Tawau Sabah. Terima kasih. Dari negeri di bawah bayu, dari bumi Kenyalang juga. Salam Mahal Hijrah, Swiss Spice Kitchen, Nur Isa, Osman Nozi, Nur Ariza, Wan Fatimatul. Semoga kita semua sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan dapat semangat yang baru di tahun baru Mahal Hijrah. InsyaAllah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesihatan yang baik. Itu antara ucapannya lah ya. Yang tak sempat tu saya tetap baca, cuma tak keudarakan. Okey, sebelum saya akhiri siaran saya, kita nak terus hiburan kita, permintaan sahabat kita, pastinya dengan dedangan lagu terbaik Nasri untuk anak segalanya. Mungkin sebuah lagu daripada Hedwin, hiburan terbaik kita. Terus layan, terus berhibur. Nasional FM, sentiasa di hati.

telah sampai di penghujungnya menerusi Nasional Malam di Nasional FM Sentiasa di Hati. Edisi malam ini bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam, dan sampai kita bersama lagi juga untuk siaran lain harinya, insyaAllah hari Jumaat, menerusi Nasional Malam seperti biasa 8 malam hingga 12 tengah malam, serta saya akan bawakan kepada anda pada pukul 10.30 minit malam Sembang Piala Dunia, yang akan bersama-sama kita berbual mengenai Piala Dunia FIFA 2026 pada tahun ini. Selepas ini Rakan Sugas akan sambung siarannya untuk Nasional Game Ruang Hantu. Jaga diri anda, jaga kesihatan. Saya undur diri dahulu. Assalamualaikum. Selamat malam.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

Assalamualaikum, selamat malam. Salam sejahtera. Saya Hanim kembali menemani anda Nasional FM Gang Burung Hantu. Terima kasih kepada DJ rakan setugas Reza yang menemani anda dalam Nasional Malam 8 malam hingga 12 tengah malam sebentar tadi. Hari ini Khamis 18 Jun 2026 bersamaan 2 Muharram 1448 Hijri. Tugasan saya bermula 12 tengah malam ini sehingga ke pukul 6 pagi. Maksudnya untuk geng Burung Hantu, inilah Nasional FM.

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We

0: lagu terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 126 di Nasional FM.
1: Satu jiwa sejuta sorakan Nasional FM adalah stesen radio utama bahasa Melayu untuk World Cup 2026. Ha, demam bola dah mula melanda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026 ini. Nasional FM akan bawakan satu segmen Sembang Bola Dunia. Dia akan langsung setiap Jumaat esok 10.30 malam kepada peminat-peminat bola sepak. Boleh mengikuti segmen kita Sembang Bola Dunia bersama DJ kita Reza setiap Jumaat sepanjang World Cup 2026 ini. Kepada anda yang di luar sana, yang masih dalam perjalanan, semoga sampai ke destinasi walau apa jua keadaannya, pemanduan kita kena sentiasa dalam keadaan sabar, okey? Kepada anda yang masih lagi di pejabat ataupun masih lagi ada tugasan yang belum diselesaikan, semoga sekalinya dapat dilunaskan dengan baik, okey?

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.

Nasional FM sentiasa di hati geng Buruh Hantu Hanim di sini menemani anda jam pertama ini dan habis dah jam pertama ini. Masih lagi kita dalam rasa hangatnya demam bola sepak Piala FIFA 2026. Ada yang tertunggu-tunggu pukul 1 nanti perlawanan antara Portugal lawan Kongo. Barisan pemain Portugal diketuai oleh Cristiano Ronaldo. Bisakah Ronaldo mempamerkan aksi yang menarik? Jadi sama-sama kita saksikan perlawanan antara Portugal dan Kongo pada pukul 1 pagi ini. Jangan lepaskan peluang, anda juga boleh menonton aksi ini, perlawanan ini menerusi RTM Klik Unify TV.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Sentia saya dihantar.
1: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu. Nasional FM.
2: Anda dan mereka sama.
3: Saya Juliana Evans.
4: Saya Z, The Fabulous Cat.
5: Kami dari Match 247.
6: Hai, Assalamualaikum. Saya Jo Aziz.
7: Hello, saya Fran.
2: Terus dengar Nasional FM. Sentiasa di hati.
8: Mini Piala Dunia.
9: Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.

Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.

Terima kasih kerana setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Hanim masih lagi di sini menemani anda, walau di mana juga anda berada. Ada yang sedang tengok bola, katanya Portugal dah menang 1 gol. Demam bola Piala FIFA 2026 kita kali ini kan. Dalam kita kehangatan bola sepak, saya juga nak kongsikan antara berita dalam negara yang dipetik dari berita rtm.gov.my. Malaysia sedang berusaha untuk meningkatkan kerjasama perdagangan makanan dan pertanian dengan Uzbekistan serta rantau Asia Tenggara dengan lebih meluas sebagai sebahagian daripada usaha untuk memperbagaikan sumber bekalan dan memperkukuhkan keselamatan makanan jangka panjang di tengah-tengah ketidaktentuan geopolitik serta rantaian bekalan global. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata keselamatan makanan adalah antara perkara utama yang dibincangkan dalam lawatan rasmi selama 6 hari beliau ke Uzbekistan dari 11 hingga 17 Jun atas jemputan Menteri Pertanian Uzbekistan Ibrahim Abdul Rakhmov. Okey, antara berita yang lain, bermula tengah malam tadi harga runcit diesel di Semenanjung Malaysia diturunkan sebanyak 30 sen seliter, menjadikan kepada RM4.37 berbanding RM4.67 seliter sebelum ini. Sementara itu, harga runcit Petron RON 95 dan 97 masing-masing kekal tidak berubah pada RM3.72 seliter dan RM4.35 seliter. Kementerian Kewangan MOF dalam kenyataan memaklumkan penurunan harga diesel itu selaras dengan formula automatic pricing mechanism berikutan pergerakan purata harga pasaran minyak mentah antarabangsa pada minggu terdahulu. Bagi Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan, harga diesel bersubsidi kekal pada RM2.15 seliter. Harga bagi sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS ditetapkan RM2.05 seliter, manakala sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS kekal RM2.15 seliter. Kerajaan Madani berkata perkembangan positif konflik di Asia Barat yang menunjukkan petunjuk ke arah penyelesaian turut membantu meredakan harga minyak mentah global daripada paras tertinggi sebelum ini. Untuk berita lanjut, anda boleh terus ke berita.rtm.gov.my. Kepada anda di luar sana, terus bersama Nasional FM, Geng Buruh Hantu.

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari, menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.
2: Assalamualaikum, masih kekal bersama Nasional FM sentiasa di hati. Pukul 1:30 minit pagi. Selamat pagi kepada semua pendengar setia Nasional FM di luar sana. Saya juga ingin membacakan komen-komen daripada laman Facebook Nasional FM. Kita ada Nida Wahida, ada Tantari Mas Rina, ada Nenek Hani, ada Nur Isa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya sihat, ditanyanya Hanim sihat ke? Sihat, alhamdulillah. Selamat tahun baru Islam, selamat bertugas dan bersiaran di Konti Nasional FM sentiasa di hati. Betul kan? Ada juga Lin Roslinda, ada Kak Zila kita. Waalaikumsalam, selamat pagi GBH. Semoga dipermudahkan semua urusan mahal hijrah 1448. Juga saya juga suka untuk hai-hai rakan-rakan kita dalam TikTok Live Nasional FM. Ada Ash dekat situ, ada Kak Zila, ada Bahari Ghazali, terima kasih. Ada Pak Su, ada lagi ramai yang dekat dalam TikTok Live kita. Kepada anda yang di luar sana, tak ada teman kan, nak cari-cari, ada juga Haliza Baha. Bolehlah masuk kat dalam TikTok Live Nasional FM. Dekat dalam tu kita bukan saja untuk kenal saya, tapi juga boleh berkenalan dengan pendengar-pendengar lain yang sporting-sporting semuanya. Baik-baik, ada yang nak bagi durian katanya. Alhamdulillah, rezeki jangan ditolak, musuh jangan dicari, betul tak? Jadi kepada anda semua, terus kekal bersama Nasional FM sentiasa di hati.

0: Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.
1: Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa

Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi pendengar-pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati. Saya Hanim dalam geng Buruh Hantu menemani anda hingga ke jam 6 pagi ini. Okey, dalam kehangatan bola sepak FIFA 2026 kita dikabarkan Portugal 1, Congo juga 1 untuk perlawanan kali ini. Nampaknya agak sengit, ada je peminat-peminat kita, peminat-peminat antara Portugal dengan Congo ni masing-masing mengharapkan kemenangan. Ini adalah satu persaingan yang hebat lah waktu-waktu pagi ni kepada apa orang kata yang menyokong, moga pasukan yang disokong itu mendapat kemenangan besar untuk hari ini kan. Kepada yang di luar sana juga dikabarkan dalam Met Malaysia ada beberapa kawasan yang dilanda hujan waktu pagi ini. Ada amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka di kawasan perairan Perlis dan Kedah, Pulau Pinang, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor Barat, Terengganu, Kelantan, Sarawak Utara, Sabah Barat dan Labuan sehingga jam 5 pagi ini. Keadaan ini boleh menyebabkan angin kencang hingga 50 km sejam dan laut bergerola dengan ombak mencapai ketinggian 3.5 meter dan berbahaya kepada bot-bot kecil. Amaran ribut petir ini, hujan lebat angin kencang ini dijangka di kawasan perairan timur Phuket, Selat Melaka, Somoy, Samoy, Tioman, Selat Kondor, Reef Knot, Layang-Layang, Labuan, Sulawesi hingga 5 pagi ini. Keadaan ini juga akan memberi kesan jugalah kepada negeri-negeri yang saya sebutkan tadi. Kepada anda yang melewati perjalanan ke negeri-negeri ke utara, juga ada juga di Melaka, Johor, Terengganu, Kelantan, Sarawak, Sabah dan Labuan, semoga berhati-hati dalam perjalanan kita. Kalau waktu hujan itu keadaannya jalan agak licin, jadi perlahankan kenderaan, pastikan jarak selamat kenderaan anda. Kepada abang-abang lori kita, saya setia di sini ya, menemani anda, menemani abang-abang lori kita dalam perjalanan supaya segar dalam meluncurkan lori itu di lebuh raya utama kita. Terus bersama geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia. Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semua

tiada lagi bicara. Nyanyian X-Ray telah menghiburkan anda sebentar tadi. Sekarang menghampiri pukul jam 2.30 minit pagi. Apa khabar anda di luar sana? Ada yang dalam perjalanan. Semoga selamat sampai ke destinasi. Ada juga rakan-rakan kita yang dalam tugasan. Mungkin ada yang di kilang-kilang dalam bahagian pembuatan. Masih lagi bekerja waktu ini. Teruskan kekal segar untuk melakukan tugas-tugas dengan yang baik. Ada juga yang mendengarkan kita dekat hospital, juga abang-abang polis kita. Terima kasih saya ucapkan, okey, kepada anda yang di luar sana. Walau apa juga yang anda lakukan, pastikan apa yang kita lakukan hari ini adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang memberi pulangan kepada kita, yang memberi manfaat kepada kita dan juga keluarga. Segala yang kita usahakan, jika kita buat dengan betul, jika kita buat dengan bersungguh-sungguh, pasti akan ada pulangannya. Kan yang penting, kita kena terus sentiasa berusaha. Tiada usaha yang dijanjikan kegagalan. Tidak, ya. Segala usaha akan mendapat kejayaan. Begitulah kata-kata semangat saya waktu pagi ini kepada anda semua di luar sana. Terus kekal bersama Nasional FM, Keng Buruhantu.

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.
2: Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsa Gos Mantap, Mio Adlan, Anas Farid,

60 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan pempengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Terima kasih kerana setia bersama Nasional FM Geng Burung Hantu. 2:45 minit pagi, saya masih lagi di sini menemani anda walau di mana juga anda berada, walau di mana juga destinasi anda, walau apa jua keadaan, walau di mana dan apa yang sedang anda lakukan. Ada yang sedang tengok perlawanan bola sepak waktu-waktu macam ni, Portugal dengan Congo. Sekarang mata, satu mata antara kedua-dua negara, persaingan agak sengit, siapakah yang akan menjadi juara. Semua-semua rasa debarannya kan. Jadi teruskan yang menonton di kaca TV, juga ada juga yang menonton di kaca TV, sama-sama hai kita juga dekat dalam Nasional TikTok live kita. Kita Hanim dekat pagi ni kan, tertariklah untuk berkongsi apa yang Hanim lihat. Tular satu video yang mana seorang perempuan yang sedang mendukung anaknya dimarahi oleh seorang lelaki. Okay, video tu agak sayu sikit, sebab dalam keadaan kita bekerja, wanita yang bekerja, tiba-tiba dipekik oleh seorang lelaki. Mungkin tak kira lah lelaki itu suami ataupun siapa pun kan, tapi teguran ataupun nasihat tu kita kenalah berpada-pada. Jangan nak menjerit dekat tempat awam kan. Perempuan ni ada maruah yang perlu dijaga. Kadang-kadang kita memekik kepadanya, dia akan rasa malu. Kita walaupun daripada video tu tak tahu keseluruhan cerita sebenar di sebalik insiden tu, tapi satu perkara yang jelas, perbuatan mengugut, memalukan dan menakutkan pasangan di tempat kerja bukan perkara biasa. Ini menunjukkan satu hubungan yang tidak sihat, kawalan yang melampau atau keganasan rumah tangga yang sedang bermula. Jadi kepada anda yang di luar sana, memang kita akan ada rasa kemarahan dalam hati itu, cuba kawal. Yang penting kita kena kawal kemarahan kita, sebab dalam hubungan ni kemarahan itu akan menjadi satu perkara yang tidak baik, membuatkan hubungan tu renggang antara pasangan juga, kalau dengan rakan juga. Kalau kita berkasar bahasa, kita memang boleh memaafkan, tapi untuk melupakan itu satu perkara yang sukar kan. Jadi saya cakap ni supaya kita menjadi orang yang lebih baik dan lebih baik hari demi hari. Untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Terus bersama Nasional FM Geng Buruh Hantu.

Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sejahtera kepada anda pendengar setia geng Burung Hantu Nasional FM. Sentiasa di hati. Ketika ini dikabarkan Portugal lawan Congo dengan keputusan 1-1. Masih lagi dalam perlawanan aksi bola FIFA 2026. Sedikit perkembangan berita sukan dari berita rtm.gov.my. Antaranya Lionel Messi sekali lagi mencipta persembahan luar biasa di pentas Piala Dunia apabila menjaringkan hat-trick sekaligus membantu Argentina menewaskan Algeria 3-0 dalam perlawanan pembukaan kumpulan J. Pemain berusia 38 tahun itu menyamai rekod penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia milik Miroslav Klose dengan 16 jaringan. Selain menjadi pemain tertua yang pernah menjaringkan hat-trick dalam sejarah kejohanan tersebut, beraksi dalam penampilan ke-200 bersama Argentina serta Piala Dunia ke-6, Messi membuka jaringan pada minit ke-17 menerusi rembatan jarak jauh yang menakjubkan. Seterusnya, perkembangan berita sukan juga, legenda tenis Amerika Syarikat Serena Williams akan kembali beraksi di kejohanan Wimbledon bersama kakaknya Venus Williams selepas 4 tahun tidak beraksi di kejohanan itu apabila diberikan tiket wildcard bagi acara bergu. Serena berkata idea untuk menghidupkan semula gandingan adik-beradik William itu datang daripada anak perempuannya Olympia, sekaligus menambah tarikan kepada edisi Wimbledon tahun ini. Okey, beralih kepada berita sukan seterusnya. Real Madrid mengesahkan pemain tengah Portugal Bernardo Silva menandatangani kontrak selama 2 tahun sehingga 2028 selepas kontraknya bersama Manchester City berakhir. Menerusi satu kenyataan kelab, gergasi Sepanyol itu memaklumkan Silva 31 tahun ditandatangani secara perpindahan percuma. Real Madrid dilihat aktif memperkukuhkan skuad menjelang musim baru selepas 2 musim berturut-turut gagal memenangi sebarang trofi. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati geng Burung Hantu.

0: mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Mini Piala Dunia.
2: Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.

hati. Hani masih lagi di sini menemani anda pukul 3.27 minit pagi waktu ini, di mana juga anda berada. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman radio anda. Kalau ikut kat dalam TikTok live kita ni, ada lagi ramai yang dah menyapa kita pagi ni, antaranya Kak Nita. Hai Hani. Hai Kak Ita, sihat? Alhamdulillah. Ada juga tadi ramai yang dah mula masuk kat sini ya. Mr. Joe, ada juga Zack, ada juga Roger 07. Katanya perlawanan pagi ini Portugal lawan Congo, seri satu sama. Untuk yang masih lagi berjaga waktu ini, segarkan mata anda dengan secawan kopi. Bukannya apa, sebab pukul 4 pagi nanti akan ada satu lagi perlawanan, England lawan Croatia. Siapakah yang akan memenangi pertandingan kumpulan L? Ramai yang kalau ikut kat dalam TikTok live kita, ramai juga penyokong Croatia. Kan, jadi kita nantikanlah perlawanan aksi antara England dengan Croatia ini pukul 4 pagi nanti. Tentunya dalam RTM Klik, secara penerimaan RTM Klik betul-betul percuma juga boleh menerusi saluran Sukan Plus juga TV OK. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Bahasa di Hati.
1: Piala Dunia. Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.

secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.my dan berinteraksi secara langsung.

sini kita berjumpa geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Saya Hanim, masih lagi setia menemani anda waktu pagi ini supaya anda kekal segar walau apa juga yang anda sedang lakukan. Ada yang sedang memandu, ada yang di pejabat, ada yang dalam perkhidmatan e-hailing. Abang-abang yang sedang bertugas itu, selamat menjalankan tugas dengan amanah. Okey, walau di mana juga anda berada, saya doakan segala urusan anda dipermudahkan. Semoga perjalanan anda juga dipermudahkan. Okey, waktu sekarang ni saya juga nak menyapalah hai-hai kawan-kawan, rakan-rakan kita yang meninggalkan komen kepada saya dalam Facebook Nasional FM. Ada tadi Siti Haji Natul Rahim Jannah, ada Nur Azila, ada Syazwan Arif, assalamualaikum GBH, ada Muhammad Yusof Terengganu hadir, GBH on, salam malam TG Hanif, semoga sihat selalu. Terima kasih. Ada juga dari Mak E, assalamualaikum, salam bersiaran Ampang hadir. Dari Agustin Adon, selamat bertugas TG, terbaik layan Kuching Sarawak Nasional FM, sentiasa di hati. Betul. Di mana juga anda berada, terima kasih kerana memilih Nasional FM. Kerana Nasional FM, saya di sini juga, rakan-rakan saya yang lain juga akan berusaha, akan terus menemani anda dengan pilihan-pilihan lagu yang menarik, menyegarkan dan mewarnai hari-hari anda supaya terus kekal ceria bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: hingga sinkron bersama kami Nasional FM sentiasa.
1: Mini Piala Dunia.
2: Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.
3: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Keberiahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

Assalamualaikum Hani, masih lagi di sini ya, dalam geng burung hantu menemani anda, menceriakan pagi anda. Waktu ini pukul 4.10 minit pagi ya. Kalau di kaca TV, TV OK kita sedang bersiaran England lawan Croatia. Masih lagi 0-0. Perlawanan baru saja bermula. Siapa yang menjadi juara itu adalah pertanyaan yang masih belum ada jawapan. Masing-masing pasukan masing-masing hebat kan. Okey, siapa-siapa yang sedang lihat perlawanan ini, segarkan mata, rasalah secangkir kopi bagi mendapatkan kesegaran. Begitu juga kepada anda yang sedang dalam pemanduan, jika mengantuk itu berehat sebentar di RNR berdekatan, supaya bila kita mendapatkan sedikit kesegaran, jadi pemanduan kita dapat diteruskan dengan lebih lancar, lebih fokus dalam pemanduannya kan. Saya dekat sini pagi ni nak cerita sikit lah. Musim sekarang ni bulan 6 ke bulan 7 ni, musim buah dogoyen kan, musim buah-buah durian ni kan. Saya nak kongsi sikit lah fakta mengenai buah durian. Durian sebenarnya kaya dengan nutrisi namun tinggi kalori dan gula. Fakta yang menarik dia, kalau ikutkan orang suka dimomokkan, kalau ibu mengandung tidak boleh ambil buah durian kan, panas katanya. Itu mitos mata-mata. Walaupun betul buah durian tu dikatakan agak panas, tapi sebenarnya dia adalah tinggi nutrien. Tapi dalam tinggi-tinggi nutrien tu, kepada ibu yang hamil walaupun selamat, mengambilnya perlu dalam kuantiti yang sederhana. Kerana apa? Bukan sebab panas, sebab kandungan gula dan karbohidrat yang tinggi. Takut pula terkena kencing manis. Ha. Okay, kepada yang dah memang setiap kali ada masalah tekanan gula dalam darah yang tinggi, jadi kurang-kurangkanlah pengambilan buah durian ni, kerana buah durian ni boleh dikatakan dapat melonjakkan paras gula dalam darah, selain menaikkan berat badan. Makan berpada-pada. Okay, walaupun sekarang musim dia macam lagu ni, dogoyen dah berbunga, weh hoi. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: separuh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan bersama langsung di RTM Klik.
1: Mini Piala Dunia.
2: Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.

demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TVOK dan penstrima langsung di

Assalamualaikum, masih lagi setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati geng burung hantu. Waktu ketika ini dah ramai yang bangun, terutamanya para ibu lah kan, untuk menyiapkan keperluan anak untuk ke sekolah. Ada juga yang masak bekal untuk suami, menyediakan bekalan suami, yang katanya kalau ikut dalam mendengar kita di TikTok tadi, masak bekal untuk suaminya, Abang Lori yang akan bertugas pada waktu pagi nanti memulakan perjalanan. Alhamdulillah kan, saya pun bercita-cita juga menyediakan makanan untuk suami, bekalan. Tapi kadang-kadang suami tu tak nak pula bawa bekal isteri kan, macam mana tu? Sebab kita tak pernah mencuba lagi, tapi saya akan cuba, nak bawa tak bekal. Sebenarnya waktu-waktu sekarang ni, kadang-kadang keperluan kita di tempat kerja tu buatkan kita tak ada masa untuk keluar makan. Jadi sebenarnya elok untuk bawa bekal. Bawa bekal bukan je untuk penjimatan, tapi penjimatan bukan sahaja kewangan, tapi juga penjimatan dari segi masa. Kadang-kadang nak keluar untuk mencari makanan waktu tengah hari, waktu pagi, memakan masa juga. Ada juga tugasan kita kat pejabat tak menang tangan kita, banyak kerja yang perlu dilakukan. Jadi apa salahnya kalau isteri tu ada masa buatkan bekal untuk suami, walaupun sikit sekadar sarapan pagi tu dah memadai kan. Alhamdulillah, kalau ibu-ibu yang buat bekal kepada anak tu, anak pun rasa seronok dapat bawa bekal. Kadang-kadang ada yang terlampau rajin tu buat bento, buat bento, anak-anak seronok dekat sekolah berkongsi-kongsi pula dengan kawan-kawan. Itulah berkongsi rezeki tu, ada satu perkara yang baik yang kita kena terapkan di kalangan anak-anak kita, betul kan? Jadi kepada anda yang di luar sana, apa juga yang anda lakukan untuk diri sendiri dan keluarga, saya doakan segalanya dipermudahkan dan mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Teruskan bersama Nasional FM, geng burung hantu.

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.
2: Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsa host mantap, Mio Adlan, Anas Farid,

0: Shock. 30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan pempengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini. 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan bersama langsung di RTM Click.
1: Terima kasih kerana terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati geng burung hantu. Waktu ketika ini, kalau dekat kaca TV kita, perlawanan antara England dan Croatia, England 2 dan Croatia 1, waktu ketika ini masih berjalan aksi perlawanannya. Jadi mungkin ada yang dah segar mata waktu pukul 4 lebih ni kan. Ada yang dah ramai bangun. Kalau ikut dekat kota Kinabalu, Sabah, akan masuk waktu subuh pagi ini pada pukul 4.48 minit pagi. Wilayah Persekutuan Labuan pada pukul 4.52 minit pagi, dan Kuching Sarawak pukul 5.20 minit pagi. Sedikit kata-kata untuk anda pendengar setia Nasional FM. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan menyesali apa yang berlaku. Fokus pada apa yang masih boleh dilakukan dan lakukan yang terbaik untuknya. Jangan takut akan perubahan. Kita mungkin kehilangan sesuatu yang baik, namun kita akan peroleh sesuatu yang lebih baik. Nasional FM, sentiasa di hati, inilah geng buruh hantu.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

Kem Burung Hantu Nasional FM. Assalamualaikum. Saya Hani masih lagi di sini menemani anda. Kini sudah waktunya jam terakhir untuk saya menemani anda daripada pukul 12.30 malam tadi hingga ke 6 pagi ini. Berbagai info menarik telah saya kongsikan juga. Saya juga telah mainkan lagu-lagu mengimbau kenangan, mengusik jiwa untuk hiburan anda pada waktu pagi ini. Sedikit kata-kata, kalau kebahagiaanmu selalu bergantung kepada apa yang orang lain fikirkan, kamu akan selalu merasa kecewa. Jadi tidak perlu untuk memikirkan kebahagiaan itu bergantung kepada orang lain. Ia adalah bergantung kepada diri kita sendiri. Menghargai diri sendiri itu yang lebih penting. Terus bersama Kem Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: tahun baru, selamat tahun baru kita ni. Bulan ni adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah, seperti ayat yang kita baca awal. Dan bila kita sebut awal Muharram, kita teringat mengingati peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu kita sembahyang subuh di rumah je, bekerja nak mai kerja. Sekarang ni bulan sembahyang subuh di masjid, kita buat perubahan begitu. Subuh kita mesti di masjid, sebab nak pergi sembahyang subuh ni, sebelum subuh tu kita kena sembahyang tahajud, kita kena sembahyang ba'diyah subuh, qabliyah subuh, dan kita kena sembahyang subuh. Tiga rangkaian ni jangan tinggal. Tiga rangkaian ni kita jangan tinggal dalam kehidupan kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadat kepada Allah sampai kita mati. Al-yaqin tu bermakna bimakna al-maut, sampai kita mati. Jadi kita kena buat tahajud, kita kena buat qabliyah subuh, dan kita kena buat solat subuh. Tiga benda. Kalau amalan-amalan sunat kak, kalau sebelum subuh tu kata Allah, Allah sebut sunat, tapi Allah sebut dalam Quran, wabil asharihum yastaghfirun, hendaklah kamu beristighfar sebelum subuh. Ada orang tanya ustaz, dia kata, ustaz, kalau sebelum tu kita tak istighfar baca Quran boleh tak? Boleh. Tak, kita amalan yang kita perbaiki, tak pernah lagi kita baca Quran sebelum subuh. Tapi ialah muka orang mukmin ni biasa dia bangun mesti awal kan. Kalau tuan-tuan bangun pukul 5.45 tu bangun nak sembahyang subuh ya. Tapi kalau kita bangun pukul 5 tu, tu tanda dia orang sembahyang tahajud. Sembahyang tahajud dua rakaat, jangan lama-lama banyak-banyak, sikit-sikit cukuplah. Kalau sembahyang banyak-banyak nanti masuk syurga dulu pada ustaz kan. Jadi maknanya itu gurau jelah, jangan tengok. Itu gurau jelah. Jadi bermaknanya kita bangun sembahyang tahajud, kita sembahyang qabla subuh, dan kita sembahyang subuh. Selama ni kita tak buat, maka kita buat. Maka perbuatan kita itu dinamakan juga perbaharui amal ibadat, perbaharui taubat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dinamakan juga menambahkan amal soleh kita. Ada amal soleh. Sebab kematian ini dia tak kira muda tua, sakit, sehat, dia tak kira. Dia tak kenal siapa-siapa tuan-tuan. Sebab kematian itu ada tentu dah. Tapi bila Tuhan tentu, dia tak, kita tak tahu kita sakit ke tak sakit ke, bila ke kita tengah sehat, tengah bawa motor, tengah bawa kereta, asbab musabab aksiden tak aksiden dan sebagainya, kita tak tahu. Maka saat inilah, masa inilah kita perbaharui amal soleh kita, kita perbaharui taubat kita, kita perbaharui muhasabah diri kita, dan yang paling hebat, tinggalkan dosa-dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling hebat. Kalau ada juga dosa, kalau dosa-dosa besar kita memang tak buat. Dosa besar wa'iyazubillah kita jauhkan. Tapi kalau dosa-dosa kecil, dia hapus dah dengan ambil wuduk, dengan jalan kaki mari ke masjid, dengan baca subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Habis hak baca subhanallah walhamdulillah Allahu akbar ni pun kan bi kata sebanyak buih di lautan Allah akan ampun. Sebanyak dosa kita sebanyak buih di lautan, Allah akan ampunkan. Bayangkan tuan-tuan, kita baca subhanallah walhamdulillah Allahu akbar lepas mayang yang kita baca. Maka Nabi kata sebanyak dosa kita sebanyak buih di lautan, Allah Subhanahu Wa Taala akan ampunkan. Jadi berkenaan dengan marinya awal Muharram ini, Muharram dalam bulan Muharram ni khususnya, maka kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala sebut, dia sebut watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Kita ambil ayat tu. Bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu berjaya di dunia dan berjaya di akhirat. Sebab kita bila nama je Muslim, mesti kita kena buat benda-benda ni. Mesti kita kena jauhkan daripada dosa. Mesti kita kena menambahkan amal soleh kita. Kalau zaman kita umur 12, 13, 14, 15, masa tu kita ni tak tahu duduk mana. Semayang pun tak tahu di mana. Umur 12, tidak sepuluh ni mari masjid. Kau ada dah. Umur 12 kita mari masjid dah. Pakar piyah dah, pakar serabai mari. Tak ada kan? Tak ada masa tu. Tapi sebab Nabi sebut, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan kita ni, ya Tuhan pandang ketika mana? Bil khawatim. Tempat terakhir kita. Jadi tempat terakhir kita tu, kalau kita kira dunia kita sekarang ni, terakhir kita di mana? Kita dalam majlis ilmu sekarang ni. Kita duduk tempat boleh lah ni. Saat-saat ni ni. Kita duduk dalam majlis ilmu. Majalisul ilm, riyadu min riyadil jannah. Majlis ilmu adalah kebun daripada kebun-kebun syurga Allah. Maknanya, perbaharui amalan soleh kita, menambahkan amalan soleh kita. Seperti mana yang Ustaz sebut tadilah, watubu ilallah, watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Kita sahut seruan Allah. Allah kata apa? Taubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu berjaya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini indahnya, ini indahnya bulan-bulan, bulan Muharram. Kita fokus pada bulan Muharram, ini indahnya. Sebab bulan-bulan yang Allah nak ampunkan dosa-dosa kita ini. Jadi sebab itu jugalah kalau kita tengok, kita tengok tadi kita dah bincang dah pasal hijrah, hijrah yang tidak sama dengan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada satu hijrah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, galakan berhijrah daripada maksiat. Daripada maksiat Nabi kata wal muhajiru min hajara ma nahiyallahu anhu. Orang-orang yang berhijrah ialah orang-orang yang meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tinggalkan mana-mana yang boleh mendatangkan dosa melekat di hati, dosa-dosa dan maksiat kita dengan Tuhan. Kalau boleh kita tinggalkan. Macam mana saya nak tinggalkan benda-benda dosa kecil lekat semua? Tak apa. Dosa-dosa kecil kita gamik wudu, kita baca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, dah gugur dah. Sebab apa? Sebab dalam bulan Muharram ini bila kita buat ini, pahala dia lipat gandakan oleh Allah. Makna kalau kita ada satu dosa, kita baca astagfirullah pun Allah dah hancur habis dah. Faja'alnahu haba'an mansura. Bukan ayat tu. Kalau kita buat dosa, maka Allah jadikan amalan-amalan yang kita lakukan ada seperti debu yang berterbangan. Pahala kita tu diambil oleh Allah kerana dosa-dosa kita terlalu banyak dan Allah pun tak ampun dosa kita, maka diambil pahala dia ramah-ramah jadi debu yang berterbangan. Ya, esok di akhirat kita tengok dosa kita banyak, pahala tak ada, sedangkan kita naik masjid, kita baca Quran, tapi kita buat bukan kerana Allah. Kita tak cari juga kelebihan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran pasal Nabi sebut dalam hadis Nabi pasal Muharram itu adalah bulan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, sedikit masa menghayati Muharram ini. Anda, siapa di antara mereka yang boleh menghayati awal Muharram ini di antara orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala? Pertama siapa dia? Mereka sentiasa bermuhasabah diri mereka. Apa muhasabah? Menilai kembali amalan tahun yang lalu dan memperbaiki kekurangan-kekurangan yang lalu. Ke Muharram ini kita kena buat yang terbaik. Sebab ini kira tahun baru lah ni. Macam kita Januari dulu kan, Januari, Februari tu awal tahun baru tu, Disember, Januari. Januari tu tahun baru. Ni azam yang baru. Kalau azam Januari baru macam ni, awal Muharram lagi lah kita kena buat. Kalau kita tengok orang awal Januari, oh saya ni berazam macam ni tahun ini, saya azam macam ni tahun ini. Macam-macam azam. Nak jadi kerja yang paling cermelang, nak jadi oh ibu bapa yang terbaik, nak jadi suami yang paling baik. Ada macam-macam azam kita deh. Maka tahun baru kita Islam ni, kita nak bermuhasabah diri kita. Kita nak nilai balik amalan-amalan yang tahun lepas ni. Nah, tahun lepas ni kita nak buat lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Nah, tahun ini insya-Allah amalan kita lebih baik. Nah, kalau kita kata kalau kita lalu ke masjid, ada orang mengajar, kita berhenti sekejap. Kalau sibuk macam mana pun berhenti sekejap, ambil berkat pada dengar kuliah, terus kita keluar daripada masjid. Tak apa dah. Sebab ada pernah cerita, Nabi sebut ada orang ni masuk dalam masjid. Dia sibuk. Dia dengar sekejap ustaz mengajar, lepas tu dia ni minta izin nak keluar daripada masjid tu. Maka mereka tanya macam mana orang tu, sebab orang-orang lain semua diberi kelebihan yang sangat tinggi yang berada dalam ilmu. Nabi kata orang tu ditulis seperti mana orang yang berada di awal sampai ke akhir majlis ilmu. Hebat majlis ilmu, bukannya tak hebat. Kita jangan rasa sebab nampak agama tu nampak macam tak ada apa. Dia perbaiki jiwa, perbaiki diri, pahala dapat. Sebab kita pahala ni nak bayar di akhirat. Pahala kita ni nak guna dalam kubur lagi. Masuk kubur, kita nak bayar dah situ dah. Dia tanya, ma rabbuka, ma dinuka, wa ma imamuka, wa ma nabiyuka. Sebab tu hebat Allah sebut, innal ladina qalu rabbunallah, summa staqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu Allah tushriku Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, kata Allah. Allah kata apa? Orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah. Tengok tu Allah tu. Sebab kita masuk kubur, mereka tanya lalu, ma rabbuka. Dia tak tanya ada amalan lain. Amalan lain tak tanya. Dia tanya satu je, ma rabbuka madinuka. Rasanya lah ustaz rasa ya. Tapi sebab Nabi royak begitu, taulah nanti siapa-siapa yang masuk kubur dulu. Sebab dia tak tanya amalan-amalan lain. Sebab amalan lain tu kan ditanya di padang mahsyar nanti. Setakat kalau kita boleh jawab Allah Tuhanku, Nabi Muhammad, Nabiku, kitabku Al-Quran, kiblatku Ka'bah. Ada rasanya selamat kita. Selamat dulu. Duduk dalam kubur tu. Tapi kalau tak boleh jawab, maka tak boleh jawab, tak selamatlah kita. Jadi itu yang kita nak muhasabah. Nak menilai kembali amal kita dulu. Adakah kita takut? Adakah kita buat perintah Allah? Adakah kita tinggal larangan Allah? Itu yang kita nak buat. Nak muhasabah balik. Yang kedua, kita memperbanyakkan taubat dan istighfar. Wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi. Hendaklah kamu beristighfar dan bertaubat. Astaghfirullah satu, taubat tu menyesal. Taubat-taubat ni dipanggil menyesal. Mohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sebab tu kalau kita tengok dalam ulama tasawuf dia sebut kalau kita istighfar ni ada dua. Satu istighfar zikir, zikir lidah, satu istighfar zikir hati. Sidang pendengar yang dirahmati Allah. Zikir lidah ni kita sebut astaghfirullah azim. Sambil-sambil berjalan, sambil-sambil duduk Astaghfirullah. Kalau zikir hati, dia panggil taubat tu, penyesalan. Astaghfirullahalazim. Macam kita hadapi satu musibah, lepas tu kita menyesal dengan apa yang kita buat itu. Allah menyesalnya, terasa sampai ke dalam hati. Kita dengan Tuhan macam tu juga. Sebab tu dia kata, kalau latihan orang tasawuf, dia kata, istighfar yang mendalam. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullah. Dalam hati tu. Rasa sampai dalam hati itu. Zikir hati dia. Ada. Jadi berkenaan marinya awal Muharram ini, perbanyakkan taubat. Sebab tu Ustaz selalu sebut dulu. Pertama, amalan yang kita kena buat, jangan tinggal baca Quran. Yang kedua, kita jangan tinggal zikir. Semua tu Allah sebut dalam Quran. Ustaz tak bagi dalil lah, Ustaz nak sebut dulu. Nah, yang ketiga, kita jangan tinggal selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kita jangan tinggal istighfar kepada Allah. Yang kelima, amalan untuk orang lain. Perbuatan kita tapi untuk keseronokan orang lain. Nama dia sedekah. Jadi sedekah ni kita kena buat setiap pagi. Kita bawa duit RM1, RM2 masuk tabung sebelum sembahyang subuh. Niatkan kepada datuk nenek kita yang sudah lalu. Kalau nenek kita, atuk nenek kita dulu, kita ingat untuk nenek aku sampai ke atas, aku sedekah ni, dapat pahala kepada mereka. Dan tidak dikurangi pahala untuk kita. Ada. Inilah amalan-amalan yang kita kena buat seharian sampai kita mati. Selain daripada subuh, kita sembahyang-sembahyang fardu, bangang-bangang fardu yang kita buat, tetapi amalan-amalan sunat yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran yang perlu kita lakukan. Yang perlu kita buat. Itu. Jadi makna yang kedua. Yang ketiga, seperti mana yang juga kita sebut dah tadi, menambahkan amal soleh kita. Amal soleh kita, tambah apa? Semayang, berjemaah, jangan tinggal kalau boleh. Setidak-tidaknya jaga tiga waktu, tak apa dah. Sekurang-kurangnya jaga subuh, jaga maghrib, jaga isyak. Ini sekurang-kurangnya. Nah, ada setengah ulama kata, maghrib tak apa. Dia kata jaga asar. Jaga subuh, jaga asar, jaga isyak. Sebab isyak tu pengakhiran semayang kita yang menutup kita bila kita tidur dengan keadaan kita sembahyang. Sebab apa subuh dan asar? Sebab masa tu malaikat dia silih berganti. Turun subuh, dia jaga sampai asar. Yang asar naik, yang subuh turun. Yang subuh tadi naik, yang asar jaga sampai subuh turun. Dia jaga kita. Malaikat dua waktu ni dia silih berganti jaga kita. Jadi sebaik-baik memang kita jaga dah waktu kita. Waktu kita lima waktu kita jaga dah. Cuma nak sebutnya kalau kita katalah nak pergi sembahyang masjid lah. Kita subuh, waktu maghrib, waktu isyak. Talih maghrib, kita buat waktu asar. Itu kita. Tuan-tuan balik sembahyang masjid. Sembahyang dulu di masjid kita ni. Sudah sembahyang masjid asar, di asar masjid kita. Baliklah ke rumah. Sampai di rumah. Tengah jalan maghrib siapa. Talih. Jumpa masjid, berhenti sembahyang maghrib. Talih dah tunggu sampai isyak sebab penat lah. Gapalah balik. Tak apa. Ada. Yang penting kita boleh melakukan. Kita ada waktu-waktu. Waktu-waktu kita tu sembahyang berjemaah. Di samping itu kita selalu membaca, kalau nak tambah amal soleh kita ni, selalu baca Quran. Tuan-tuan, kalau kadang-kadang kita fikir, kita cakap bacalah Quran, dia kata saya tak reti. Surah Al-Allah reti tak? Reti. Kalau Al-Azhar bin Nas reti. Inna atayna reti. Itu kan Quran. Baca banyak-banyak. Waktu pula di antara bersedekah dan berzikir kepada Allah. Sebab tu Ustaz kata tadi lima waktu tadi tu yang yang pertama jangan tinggal Quran, yang kedua jangan tinggal zikir, yang ketiga jangan tinggal selawat, yang keempat jangan tinggal istighfar, yang kelima jangan tinggal sedekah. Ini amalan-amalan menambahkan amal soleh. Di antara yang hebat juga yang kita nak tanam dalam diri kita ialah kita berazam meninggalkan dosa dan maksiat. Okey, sidang pendengar yang dirahmati Allah Taala. Jadi berhijrah daripada perkara yang dimurkai Allah, berazam meninggalkan dosa, yakni kita berhijrah daripada perkara yang dimurkai Allah kepada perkara yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dia. Ni dalam bulan-bulan Muharram ni, berazam ni kita nak buat ni. Di antara laginya ialah perbanyakkan puasa-puasa sunat. Puasa sunat terutama pada bulan Muharram dan hari Ashura. 9, 10, 11. Ada orang buat 1 sampai 10, 11. Deh, buatlah. Yang pentingnya kita ada puasa sunat. Kalau namanya kalau Muharram tu bolehlah 10, 10, 9 dan 10. Deh, 9 dan 10. Sebab orang Yahudi dia berpuasa 10. Dia berpuasa 10. Nabi kata buatlah 9 dan 10. Tak puasa, tak puasa. Tak apa, tak ada masalah. Barang sunat. Tapi kerana kita nak menambahkan kelebihan, menambahkan keimanan kita, ketauhidan kita kepada Allah, nak menambahkan pahala-pahala kita, maka kita buatlah puasa-puasa sunat. Lepas pada 10 Muharram, buatlah Isnin Khamis. Tak boleh buat Isnin Khamis, buatlah Isnin saja, Khamis saja. Dalam sebulan ataupun Isnin Khamis tak nak buat, buatlah dalam 13, 14, 15 waktu putih tu. Ada waktu-waktu putih, kita buatlah. Dia gitu dah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Balik tadi Ustaz sebut, bila kita sebut terutama pada bulan bulan Muharram, pada awal Muharram dan hari Ashura, maka kelebihan puasa hari Ashura disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata puasa pada hari Ashura aku mengharapkan daripada Allah agar ia menghapuskan dosa setahun yang lalu. Jadi kalau kita puasa hari Ashura, kita kata 9 dan 10 kita berpuasa, maka Nabi kata agar Allah menghapuskan dosa kita ini setahun yang lalu. Dosa mana? Dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa besar, pertama kita tak buat dah, wa'iyazubillah. Tetapi kita sentiasa bertaubat dengan Allah. Yang kita rasa jangan anggap dosa kecil itu adalah sekecil, dosa besar itu adalah kecil. Kita anggap bahawa semua dosa yang datang tu, yang kita lakukan itu, dan apa ni, dosa-dosa yang kita minta ampun dengan Allah, yang datang, yang nampak kecil itu, kita anggap besar. Kita taubatlah dengan Tuhan. Tuhan, ampunkanlah dosa aku yang kecil, dosa aku yang besar, dosa aku yang nampak, dosa aku yang tak nampak dan sebagainya. Ada. Sebab itulah kalau ikut pada Imam Qurtubi, dia menyebut bulan-bulan haram dimuliakan oleh Allah, maka umat Islam dituntut memperbanyakkan amal kebajikan dan menjauhi kezaliman dan kejahatan. Ada. Itu yang kita kena buat. Supaya macam Ustaz sebut tadilah, hasibu Serena Omar sebut kan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kita ni. Kita kena muhasabah diri kita ni. Hisab diri kita sebelum kamu dihisab oleh Allah. Esok di akhirat bila Tuhan hisab kita, barulah kita menyesal. Allah, aku ni dulu atas dunia. Ramai yang Allah sebut tentang orang menyesal. Tak ramai orang yang menyesal di akhirat. Macam surah Sajdah. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absanna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna mungkinun. Tengok Muhammad, umat kamu tunduk malu di hadapan Allah. Allah tunduk, Allah tunjuk dah. Kita ni tunduk malu depan Tuhan esok di akhirat. Atas dunia mujalai berongok langit, berongok kepala kamu. Tak, terbuka dada kamu. Jalan tak rapat ke bumi. Tapi di akhirat esok malu bila Tuhan tunjuk dosa kita. Lantas mereka berdoa, Rabbana absonna wa sami'na. Wahai Tuhan, kami sudah dengar dan kami sudah lihat. Kembalilah kami ke dunia. Kami nak buat amal soleh. Kami dah yakin dah. Kalau dalam surah Mukminun dia sebut, wa qala rabbi rji'un la'ali a'malu salihan fima taraktu. Wahai Tuhan, kembalilah kami ke dunia. Kami nak buat amal soleh balik yang kami tinggal dulu-dulu tu. Kita tahu dah amalan puasa sunat tu. Kita tahu dah amalan-amalan yang diajar oleh Nabi, disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Tapi kita sombong juga. Maka kita cakap di akhirat nanti ni, amalan ni ada, mu tak buat. Ni amalan mu sepatut nak buat dah, mu tinggalkan. Allah Tuhan, baliklah kami balik. Kami nak buat balik tu. Hak kami tinggal tu kami nak buat balik. Tuhan kata, no way man. tak ada ruang dah untuk kita buat balik amalan kita. Jadi tuan-tuan, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak sebut sikit kesimpulan dia. Kelebihan awal Muharram bukan kerana adanya ibadat khusus pada tahun baru, tetapi kerana Muharram ialah bulan yang dimuliakan oleh Allah. Muharram ni tahun baru, selamat tahun baru kita ni. Ha? Bulan ni adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah. Seperti ayat yang kita baca awal tadi. Dan bila kita sebut awal Muharram, kita teringat mengingati peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, menjadikan masa terbaik untuk kita muhasabah dan kita bertaubat kepada Allah. Yang keempat, menggalakkan umat Islam berhijrah daripada maksiat kepada ketaatan kepada Allah. Yang kelima, membuka lembaran baru dengan memperbanyakkan amal soleh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita tahun baru hijrah yang pada tahun ini dengan penuh keberkatan dan keampunan serta istiqamah dalam mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Allahumma

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi, edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.

0: 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian, eksklusif di saluran Sukan Plus dan bersama langsung di RTM Klik.
1: Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman anda untuk pagi ini daripada pukul 12 tengah malam tadi hingga ke pukul 6 pagi. Terima kasih kerana menemani saya dalam geng burung hantu. Pelbagai info menarik dan juga lagu-lagu menarik telah kita kongsikan bersama sebagai hiburan. Sampai waktunya untuk saya mengundurkan diri. Sebelum itu, saya ingin maklumkan waktu subuh untuk kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya pada pukul 5.51 minit pagi. Selamat menunaikan solat subuh kepada muslimin dan muslimah. Sebelum saya mengundurkan diri, sedikit kata-kata untuk kita renung-renungkan bersama. Jika kamu menyambut siang dan malam dengan sukacita, kamu memiliki alasan untuk bahagia. Saya Anim, undurkan diri. Assalamualaikum.

0: Ulul Islam. Kita bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan mudah-mudahan yang sedang mendengar rancangan ini saat dan ketika ini, Allah gerakkan hati kita untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik. Hari akan terus berlalu, masa akan terus bergerak. Maka persoalan yang kita nak tanya kepada diri kita, kalau saat ini kita sedang mendengar di mall sebagai contoh, kalau saat ini kita sedang mendengar di kedai-kedai sambil membeli belah, tanyakan kepada diri kita, adakah hari ini kita telah berhijrah menjadi orang yang lebih baik? Ada orang yang berhijrah, hijrahnya itu membawa dia menjadi orang yang lebih buruk, wala'iyazubillah. Ada orang yang berhijrah, tapi hijrahnya itu sekadar menjadikan dia apa adanya. Ada orang yang berhijrah, hijrahnya itu menjadikan dia orang yang lebih baik, tuan-tuan puan-puan. Maka karena itu disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Hadis yang cukup masyhur, sesungguhnya setiap amalan itu adalah bermula dengan niat. Kita bekerja kenapa? Kita niat kita bekerja nak mencari rezeki yang halal, maka Allah akan berikan rezeki yang halal kepada kita. Kita bekerja kerana kita nak rumah yang besar, maka Allah akan berikan kepada kita rumah yang besar semata-mata. Kalau kita bekerja kerana nak cari isteri yang besar, maka isteri yang besar sahajalah yang akan kita perolehi semata-mata. Kalau kita buat semua benda ini kerana Allah, maka kita akan dapat yang lebih baik daripada apa yang kita hajati. Kalaulah disebut oleh ulama, kalaulah kita menginginkan dunia, maka dunia sahajalah yang akan kita dapat. Tetapi kalaulah kita membuat segala perkara atas dunia ini kerana Allah untuk akhirat, maka dunia akan bersimpuh di hadapan kita. Makanya tuan-tuan puan-puan, kalau ada masa yang masih berdetik, kalau ada degup jantung yang masih berdetak, maka usahakanlah kita untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, supaya kita boleh masuk dalam kelompok yang disebut oleh Imam Syafi'i. Katanya, celakalah orang yang semalam lebih buruk daripada hari ini. Rugilah orang yang semalam sama dengan hari ini. Dan kita nak jadi kelompok ketiga orang yang lebih baik hari ini daripada hari semalam. Maka jangan berhenti untuk berhijrah. Jangan berhenti untuk buat baik. Mudah-mudahan Allah berkahi dan Allah redai kita untuk kita jadi orang yang lebih baik lagi, insya-Allah. Teruskan istiqamah tuan-tuan puan-puan. Mudah-mudahan Allah bantu kita semua. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. #penyiaran Jakim.

0: Mini Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari, menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.
2: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RDM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RDM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Keberiahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TVOK dan penstrima langsung di

0: dengan namamu, ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang, bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.
1: Setapak demi setapak kami melangkah. Perubahan demi perubahan telah kami tampilkan. Segala-galanya hanyalah semata-mata untuk anda. Terima kasih kerana memilih siaran Lapuan FM sebagai teman menghibur anda. Ikhlas dari kami, Lapuan FM, suara pesisir anda.

0: Segmen Salam Padian, 6 pagi hingga 10 pagi. Menceriakan pagi anda.
1: Segmen Variasi 10 pagi hingga 2 petang dan Variasi Hujung Minggu 10 pagi hingga 3 petang. Lebih banyak hiburan untuk anda. Segmen TDD hari 1 sampai hari 5 pukul 2 malam hari sampai 4 malam hari. Betutak berkurapak bahasa tempatan. Siuk banar.
2: Dan segmen Destinasi 4 petang hingga 7 malam. Destinasi Hujung Minggu 3 petang hingga 7 malam. Teman pemanduan anda.
3: Siaran kami bermula 6 pagi hingga 7 malam dengan pelbagai pengisian menarik. Semuanya untuk anda daripada kami di Lamon FM, suara pesisir anda.
4: Terima kasih kerana memilih siaran Lamon FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Play. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Yeah, Labuan FM, suara pesisir anda. Hai, hai, hai. Selamat pagi. Salam sejahtera. Salam Labuan di hatiku untuk anda semua yang mendengarkan kami di Labuan FM, suara pesisir anda pagi ini. Apa khabar semua? Pagi ini bercemankan Hepri dan juga Shima.
1: Yeah, alhamdulillah bersua kita sekali lagi pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mendengarkan kembali siaran Labuan FM, suara pesisir anda.
0: Yeah, kami di sini menemani anda bermula pagi yang waktu ini. 6 pagi hingga 10 pagi. Pastinya seperti biasalah memberi lagu-lagu hiburan dan juga informasi kepada anda.
1: Semestinya. Jadi kita lepaskan kesyukuran terus lagi diberikan peluang untuk menghirup udara yang nyaman, memperbaiki lagi kehidupan kita.
0: Betul.
1: Hari ini 18 Jun 2026 bersamaan dengan 2 Muharram 1448 Hijrah. Jadi salam Ma'al Hijrah untuk anda semua. Selamat Tahun Baru Hijrah. Semoga orang kata kita terus berhijrah ke arah yang lebih baik lagi.
0: Ya, amin. Dan salam Khamis untuk anda. Salam Khamis yang manis. Semoga hari ini dipenuhi dengan senyuman, semangat dan juga cerita-cerita yang menceriakan kita ya sepanjang hari ini.
1: Yeah.
0: Jadi kita jom kita mulakan perjalanan hari ini bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda. Dan sebentar saja lagi kita akan mendengarkan perkongsian Mutiara Hadis untuk hari ini yang bertajuk Doa Yang Mencukupi Urusan Agama dan Dunia.
1: Okay, kita dengarkan seketika, nanti kami akan kembali terus dengarkan ini dia.
0: Salam Padian.
1: Menceriakan pagi anda.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Doa yang mencukupi urusan agama dan dunia. Telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun, telah memberitakan kepada kami Abu Malik Sa'ad bin Tariq dari ayahnya bahawa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dikunjungi oleh seseorang lelaki sambil bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang harus diucapkan ketika aku memohon kepada Rabbku?" Baginda menjawab, "Ucapkanlah, Ya Allah, ampunilah aku, kasihanilah aku, berikanlah aku keafiatan, dan berilah aku rezeki." Kemudian baginda merapatkan keempat jari tangannya selain ibu jari. Sesungguhnya, kalimat-kalimat tersebut akan mencukup bagimu, agamamu dan duniamu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Pengajaran yang dapat diambil daripada inti sari hadis tersebut, berdoa adalah tuntutan seorang Muslim. Doa adalah tanda kebergantungan kita kepada Allah. Tidak berdoa itu tanda kesombongan. Al-Imam At-Tirmizi meriwayatkan dengan sanadnya hingga Abu Hurairah, "Man lam yas'alillaha yaghdab 'alayhi." Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, yakni dengan berdoa, maka Allah marah kepadanya. Antara doa yang mencukupi untuk agama dan dunia, "Allahumma ighfir li warhamni wa'afini warzuqni." Ya Allah, ampunilah aku, kasihanilah aku, berikanlah aku keafiatan, dan berilah aku rezeki. Mari kita baca dan amalkan doa yang pendek ini. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis. Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Harian.

0: Ya, berlalu menghiburkan anda. And Mesh Kamaling, senyumlah. Dan kita syukuri hidup
1: betul.
0: Kita.
1: Kita syukuri apa yang ada hari ini.
0: Betul.
1: Untuk kita usahakan lagi menjadi yang lebih baik lagi.
0: Betul, semestinya. Okey, nak lebih baik lagi? Ha, terus bersama-sama dengan kami. Banyak perkongsian kami hari ini. Nak kongsikan kepada anda, ya. Menerusi segmen Salam Padan untuk hari ini, hari Khamis 18 Jun 2026.
1: Ya, yang penting terus bersemangat. Tak ada rasa mengantuk-mengantuk walaupun ada yang katanya berjaga tengah malam. Maklumlah, menonton perlawanan Piala Dunia, pasukan kegemaran.
0: Betul, kan?
1: Tapi yang penting hari ini kena fokus kembali, bertugas, bekerja. Hari ini bukan hari cuti, ya.
0: Okey. Bukan setakat berjaga tengah malam, Syima. Saya rasa ada yang bangun awal-awal pagi tadi.
1: Betul.
0: Sebab semalam tadi pagi, ya, pukul 4 pagi tadi, ya,
1: yeah.
0: Yang mana perlawanan antara England dengan apa, lupa
1: tengok tu, ya, nampak terlalu banyak sangat ni menyaksikan Piala Dunia.
0: Macam mana ni,
1: England yang menentang Croatia.
0: Nampaknya tadi 4-3-2, ya, 4-2 England, ya.
1: England mendahului dengan 4-2.
0: Jadi siapa penyokong England tu, lega lah, kan?
1: Bolehlah senyum, kan?
0: Senyum-senyum lah
1: pagi ni.
0: Pergi
1: kerja dengan bersemangat lah. Yang geng Portugal, terus fokus, ya. Walaupun seri satu sama.
0: Risau kita. Okey, apapun tuan, terus bersama-sama dengan kami. Kami akan kembali bersama-sama dengan anda untuk kongsikan pula apakah berita Plan SP yang akan kami pilih. Dan rujukan kami adalah semestinya portal berita RTM.
1: Okey, kami akan kembali selepas ini. Terus dengar.
0: Ini dia Salam Padian.
1: Ceriakan pagi anda.

0: dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Maklumat sahih, berita terpilih. Dengarkan berita pilihan SP.
2: Ya, berita pilihan SP untuk anda di Lawan FM, suara pesisir anda, 6.30 minit pagi sudah ketika ini.
3: Jadi seperti biasa kita nak mulakan lagi segmen Salam Padian dengan perkongsian berita pilihan SP.
2: Ya, dan untuk berita pilihan SP yang pertama mengenai dengan RTM wujudkan pasukan khas pantau akses siaran Piala Dunia, yang mana Radio Televisyen Malaysia RTM mewujudkan pasukan dan sistem khas bagi memantau cubaan mengakses siaran Piala Dunia FIFA 2026 menerusi platform RTM Click dari luar negara, termasuk menerusi penggunaan rangkaian persendirian maya VPN. Dan Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, pemantauan berterusan itu dilaksana bersama-sama rakan strategi teknologi. Ia bagi memastikan siaran kejohanan berkenaan hanya dapat ditonton di Malaysia selaras dengan perjanjian hak penyiaran bersama dengan Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA. Dan kata sentiasa, kita sentiasa melakukan sekatan geografi dan ia sebahagian daripada perjanjian dengan FIFA, katanya. Dan juga pasukan teknikal memantau setiap saat dan ada pengukuhan dibuat pada sistem belakang back end RTM Click dari semasa ke semasa bagi memastikan kandungan World Cup menerusi RTM Click tidak boleh diakses dari luar Malaysia, katanya. Kepada pemberita selepas menjadi tetamu program The Nation with Jesse Chahal di Wisma Bernama. Dan Ashwat berkata juga langkah itu juga bertujuan memastikan kelancaran siaran ke semua 104 perlawanan menerusi RTM dan rakan penyiar rasminya Unify TV, selain memastikan kestabilan platform digital berkenaan sepanjang kejohanan berlangsung. Dan mengulas lanjut mengenai dengan VPN, beliau berkata walaupun terdapat cubaan menembusi sistem RTM Click, langkah pengukuhan berterusan yang diambil menjadikan sistem itu semakin sukar ditembusi sekaligus memastikan penonton di Malaysia dapat terus menikmati siaran dengan baik. Dan katanya bagi edisi 2026, kerajaan memperoleh hak siaran bagi kesemua 104 perlawanan merangkumi 94 siaran langsung dan 10 siaran tertunda dengan peruntukan 26.2 juta ringgit berbanding 33 juta ringgit bagi hanya 41 perlawanan pada edisi 2022. Dan sudah tentu kita boleh buat dengan lebih baik. Ini merupakan pengalaman baharu bagi RTM selepas lebih 20 tahun mengendalikan siaran Piala Dunia. Dan katanya mengambil kesempatan memohon maaf sekiranya ada sedikit cecak celah, memandangkan kali ini RTM berada di barisan hadapan untuk mengendalikan siaran ke semua 104 perlawanan. Dan berhubung jumlah tontonan, Ashwat berkata RTM Click merekodkan purata antara 1.5 juta hingga 2.5 juta tontonan bagi setiap perlawanan. Namun data lengkap akan diumumkan selepas kejohanan berakhir dan Piala Dunia 2026 yang menyaksikan Amerika Syarikat, Mexico dan juga Canada sebagai tuan rumah bersama telah bermula di Mexico City pada 11 Jun lalu, manakala aksi final dijadualkan berlangsung di New Jersey pada 19 Julai ini.
3: Dan satu lagi perkongsian berita pilihan SP, hijrah digital perlu menjadi budaya masyarakat dalam mendepani cabaran dunia siber yang semakin kompleks, termasuk ancaman fitnah, penyebaran maklumat palsu dan kandungan mengelirukan yang dijana menerusi teknologi kecerdasan buatan ataupun AI, yang mana pengarah bahagian hal ehwal dan pembangunan pelajar Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Badia Dr. Mahyudin Daud berkata masyarakat khususnya generasi muda perlu melihat hijrah digital sebagai peralihan daripada perkara yang tidak bermanfaat kepada penggunaan teknologi yang lebih beretika, positif dan selari dengan prinsip maqasid syariah, yang mana konsep hijrah digital bukan sekadar menghasilkan kandungan yang baik, sebaliknya melibatkan perubahan sikap dan pendekatan dalam menggunakan platform digital supaya memberi manfaat kepada diri, masyarakat dan negara, yang mana perkembangan pesat teknologi digital termasuk penggunaan AI membuka pelbagai peluang kepada masyarakat, namun pada masa yang sama turut membawa cabaran baharu yang memerlukan pengguna lebih berhati-hati. Dan sehubungan itu, beliau menggesa masyarakat agar sentiasa berpegang kepada nilai ketimuran, prinsip rukun negara serta ajaran Al-Quran dan Sunnah sebagai panduan utama dalam berinteraksi dan mendapatkan maklumat di ruang seba. Dan beliau turut menekankan menyatakan kepentingan amalan tabayun atau menyemak kesahihan sesuatu maklumat sebelum mempercayai atau menyebarkannya kepada orang lain, yang mana amalan tersebut perlu dibudayakan oleh semua lapisan masyarakat bagi memastikan ruang digital kekal sebagai medium yang sihat, beretika dan memberi manfaat kepada pembangunan insan.
2: Ya, baik, itu dia dua berita pilihan SP yang dapat kami kongsikan kepada anda pagi ini. Benar, tepat dan dipercayai semestinya. Dan untuk anda yang ingin mendapatkan satu info, maklumat apa saja berita yang anda ingin baca, pastinya menerusi saluran yang betul ya. Kalau tidak pasti, jangan kongsi. Okey, nanti kami akan kembali lagi bersama-sama dengan anda untuk kongsikan pula apakah info cuaca untuk hari ini.
3: Yang penting kita nak rancang senyum seharian kan.
2: Betul. Jadi terus kekal bersama-sama dengan Hebrisima pagi ini. Dengarkan, ini dia Salam Padian.
3: Ceriakan pagi anda.

0: Ya, info cuaca untuk anda, Labuan FM, suara pesisir anda. Bawa payung, kacamata, yang penting kita rancang senyum seharian.
1: Itu paling penting. Kita nak senyum, senyum juga, tapi kita nak merenung kembali. Merenung keluar jendela.
0: Merenung keluar jendela.
1: Ramalan cuaca untuk hari ini.
0: Ya, semestinya rujukan kami seperti biasa juga, laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia.
1: Okey, jika kita lihat ramalan bagi sekitar wilayah Persekutuan Labuan hari ini.
0: Ya.
1: Pagi, petang, malam, cuaca diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat.
0: Baik.
1: Suhu hari ini 25 darjah Celsius minimum dan maksimum 31 darjah Celsius.
0: Ya, itu bagi ramalan cuaca negeri utama. Betul. Bagi wilayah Persekutuan Labuan. Manakala untuk ramalan cuaca laut perairan bagi kawasan Sabah dan juga wilayah Persekutuan Labuan, juga sepanjang hari ini ya diramalkan pagi, petang, malam ribut petir di beberapa tempat dengan angin bertiup dari arah timur laut, kelajuan angin 10 hingga 20 km sejam dan ketinggian ombak 0.5 hingga 1 meter.
1: Okey, maknanya dia. Cuaca hari ini kebanyakannya adalah diramalkan ribut petir lah ya.
0: Ya, jadi kita mengharapkan juga ya, bila kita dah dapat tahu ramalan cuaca ini, ini hanya ramalan saja.
1: Betul.
0: Jadi kita dapatlah merancang apa juga aktiviti kita pada hari ini, sepanjang hari ini, dan kita mengharapkan juga semuanya baik-baik, berjalan dengan lancar dan dipermudahkan.
1: InsyaAllah, amin. Itu yang kita harapkan. Jadi sekali lagi untuk anda yang mengikuti siaran Labuan FM, mendengar kami ketika ini sedang memandu tu kan.
0: Betul.
1: Hati-hati dengan pemanduan anda, semoga selamat tiba ke destinasi yang anda nak tuju.
0: Amin. Kita mengharapkan juga begitulah ya semuanya. Jadi yang memandu, yang bekerja, yang berniaga, laris manis untuk anda juga.
1: Amin.
0: Jadi jangan lupa terus kekal bersama-sama dengan kami di Labuan FM. Kami akan kembali selepas ini tepat pukul 7 pagi nanti. Seperti biasa, kita akan mengikuti berita utama 7 pagi dan akan mendengarkan hari ini dalam sejarah menerusi Nasional FM.
1: Okey, jadi kami akan bawakan banyak lagi perkongsian jam yang kedua nanti. Jadi kita nak belanja anda lagu-lagu hiburan selepas ini.
0: Ya, jadi pada anda, ini lagu yang seterusnya kami nak berikan, ini khas untuk si Starla. Adakah yang bernama Starla ni? Mesti dia senyum-senyum kan?
1: Ada, saya.
0: Ini apa pun juara kekal bersama-sama dengan Labuan FM 103.7 dan juga 89.4 MHz. Kami akan kembali selepas ini. Dengarkan, ini dia Labuan FM,
1: suara pesisir anda.
0: Terbaik.

Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio

0: Join ako talangga, antay. Luan kan mamiusong kahatu. Mundialun alun kampung ani. Eh, jantah laju-laju ba. Dikit lagi ku kanta simbit. Palis, palis.
1: Adeo pa niya.
0: Oh ba?
1: Baik joko inda apa-apa kuming ha?
0: Yata.
1: Syuko, alhamdulillah. Lagaan pa kaya ba kuming?
0: Eh, au si punjo akan lagaan ha, kan laju-laju.
1: Oh.
0: Eh, liat-liat jo dangan na to. Ukanya kan mamius iski-iski ati ha. Sama-sama jo ambay cukai jalan ja mo.
1: Los, uja mo ato kuming?
0: Yata.
1: Jalan ani hakbasam. Ma jamo.
0: Oh, oh.
1: Jadilah pemandu yang bahimah.
0: Nyangko.
1: Mun kan lajos kasana bakalita to.
0: Eh, antap losnya tu katua. Mun kan laju masuk pemulawan sana. Bukan kan iski hati daiba. Kang mun telangga tasimbit.
1: Nah, ya tadamanya daiba kan syok sendi kuminga.
0: Oh ba.
1: Kuang ilmunya inda not undang-undang janaya ba itu.
0: Ay, awe. Mun haltes ngambil lesen ba.
1: Ha.
0: Ada jo pakah di mana kan signal di mana laju, di mana berlaku mutong.
1: Bana?
0: Kanya iski hati kan membuat undang-undang sendi.
1: Lo situ kumeng.
0: Yata.
1: Jan hai ngambil tes nganya takkan nang kan makai undang-undang ato.
0: Awe, bun sudah lulus, tak dapat disin, inda te makai undang-undang. Takkan na penyakit lupa ya katua.
1: Ato penyakit dibuat-buat itu kumeng.
0: Nangko.
1: Ukan jo payah kita ni ngamalkan mun jadi pemandu bahimahani bah di janaya.
0: Kumeng, nah, awe, au katua, katanya sebagai pengguna jalan ayak, hendaknya amalkan ke sikap batula angso ato.
1: Au, batula angso. Sabah jan membuat undang-undang sandi. Jangan. Nah, jangan kan batampa-tampa, jangan kan batumbuk.
0: Ih, awe.
1: Nah.
0: Ketua.

0: Empat sahabat, satu impian, satu perjuangan. Mereka sanggup berkorban demi membina studio rakaman mini mereka sendiri. Namun, beberapa minggu sebelum impian itu menjadi nyata, wang simpanan mereka hilang tanpa jejak. Curiga mula muncul, kepercayaan mula retak. Persahabatan mereka diuji.
1: Eh, mana duit kita dalam peti besi ni, Aiman?
2: Aik, bukan Syafiq sebelum ni memang simpan kat situ je ke?
1: Ya, tapi masalahnya, peti besi sekarang ni dah kosong, Aiman.
3: Hah? Ke Syafiq ni ada masalah dengan perempuan kot kan? Sebab tu dia berubah macam tu.
4: Korang fikir apa ni? Aku ada buat benda salah dengan korang ke, Ben?
1: Ah, pengkhianat kau, Syafiq.
4: Pengkhianat? Eh, kau sedar tak apa yang kau cakap ni, Ben? Aku tak pernah khianat sesiapa pun. Semua yang aku buat untuk korang semua.
0: Satu pengakuan, satu rahsia dan satu pengorbanan yang mengubah segalanya. Ikuti drama khas Malik Hijrah 1448 Hijriah Masih Ada Kita 17 Jun 2026 Rabu jam 11 pagi dan siaran ulangan 20 Jun 2026 pada hari Sabtu 11 pagi hanya di Labuan FM. Selagi masih ada kita, masih ada harapan. Salam Malik Hijrah 1448 Hijriah.

Amerika Syarikat dan Iran meterai MOU akhiri konflik Asia Barat. Malaysia dan Rusia perkukuh kerjasama tenaga dan ekonomi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 7 pagi.

34 sen satu suara. Dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.

0: Ya, Jess Hayat membawa kita pukul 7.19 minit pagi dari mata. Jadi, kepada anda, dari mata turun ke hati.
1: Begitulah. Kalau dari mata kami ketika ini, dari mata saya melihat cuaca di luar sana agak mendung di Tanjung Taras.
0: Dan di mata saya sekarang ini juga, dia rasa macam kabur-kabur.
1: Kabur-kabur. Mungkin akibat kurang tidur.
0: Mungkin gara-gara bola.
1: Gara-gara bola. Tapi yang penting, kabur ke, pedih ke, rasa macam berpasir ke mata tu kan. Yang penting kalau hari ni anda bekerja, kena bekerja dengan bersemangat.
0: Kita kena teruskan kehidupan kita, ya. Okey, 5.20 minit pagi sudah ketika ini. Sementara kita nak menantikan Min, apa kata persembahan pagi. Nak maklumkan kepada anda, ya. Kalau tak nampak gambar kami dekat page Facebook Labuan FM, sebab tak apalah. Sebab page kami ada masalah teknikal
1: sikit. Masih lagi
0: sikit.
1: Ada. Masih lagi ada masalah teknikal. Tak apalah.
0: Tak apa. Nanti sekejap lagi kami
1: kita
0: akan
1: bersiaran dengan TikTok, TikTok.
0: Betul. Tapi boleh like gambar kami menerusi Instagram juga.
1: Okey. Kita boleh berinteraksi sekejap lagi menerusi TikTok Labuan FM.
0: Betul.
1: Kita nak bertanya khabar rakan-rakan pendengar kita. Sementara kita nak kongsikan nanti 7.30 minit pagi. Perkongsian motivasi booster jiwa.
0: Okey. Jadi apapun untuk anda, terus kekal bersama-sama dengan kami. Kami akan kembali bersama-sama dengan anda semua semestinya menerusi frekuensi kami di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Dan Syimia berikan kembali selepas ini. Dengarkan, ini dia Salam Padian,
1: ceriakan pagi anda.

Jom mulakan pagi anda bersama-sama kami dalam segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda. Setiap pagi adalah peluang baharu untuk kita bangkit dan terus melangkah walau perlahan. Booster Jiwa, ruang pagi yang menyuntik harapan, perkongsian kata-kata motivasi yang menyentuh hati dan tips ringkas untuk membuatkan hari anda lebih bermakna. Dengarkan setiap hari Selasa hingga Jumaat pukul 7.30 pagi. Hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Ya, booster jiwa untuk anda, Lawan FM, suara pesisir anda.
1: Selamat pagi, selamat semuanya.
0: Okey tak tu?
1: Mood okey ke tidak pagi ni? Ada yang okey? Alhamdulillah lah kalau okey kan.
0: Ada yang tak katanya.
1: Kenapa pula tu?
0: Tak tahulah.
1: Okey, biasalah kalau kita nama pun manusia biasa ni kan. Ada kalanya hari kita rasa macam gembira.
0: Betul, setuju.
1: Ada harinya kita akan rasa macam kurang bersemangat.
0: Kan.
1: Rasa macam tak ada mood
0: tak
1: kan
0: ada
1: pagi
0: mood,
1: ni.
0: Macam down. Rasa macam tak tahulah
1: tak
0: saya
1: tahu
0: di dunia yang mana ni macam
1: dia,
0: tu.
1: Kalau ada sebab yang jelas tak ada mood, okey. Ni yeah, kalau dia tiba-tiba tak ada mood tapi tak ada sebab yang jelas, itu kita risau.
0: Itu yang risau sebenarnya. Makan hati, makan dalam, makan-makan semuanya. Okey, jadi pagi ni kami nak kongsikan kepada anda mengenai dengan beberapa tips lah ya bila mood tak okey. Yang mana memanglah kita ni setiap orang pasti pernah melalui hari-hari yang sukar.
1: Betul.
0: Yang mana emosi tidak stabil dan juga fikiran yang berat. Jadi kami pagi ni nak kongsikan kepada anda menerusi booster jiwa ini, ada 6 tips ataupun 6 langkah lah yang mudah yang boleh membantu kita sebenarnya menguruskan emosi apabila kita berada dalam keadaan mood tak okey.
1: Ya, okey. Tips yang pertama, bila mood kita tak berapa okey hari tu, mungkin anda perlu keluar rumah walaupun sekejap. Okay, mungkin anda pernah rasa serabut sampai tak nak jumpa sesiapa. Tak nak hubungi sesiapa. Kalau boleh, leave me alone katanya kan. Tapi mungkin untuk menangani mood tak okay tu, apa kata anda bawalah diri anda keluar sekejap, ambil angin, jalan betul sekejap. Mungkin fikiran itu akan jadi sedikit lebih tenang.
0: Betul, kita mencari udara yang yang segar,
1: segar
0: lah. Menyegarkan fikiran juga mengurangkan tekanan.
1: Okay,
0: kalau selain daripada keluar daripada rumah walaupun sekejap, anda juga sebenarnya boleh melakukan ataupun boleh aplikasikan benda ni bila mood tak okey, iaitu jangan simpan semua dalam kepala. Jadi kena fikirlah, kadang-kadang ni kalau kita terlalu banyak fikir sampai tak boleh fokus kan.
1: Betul.
0: Jadi bila mula tulis ataupun luahkan pada orang yang dipercayai, mungkin kita rasa beban ini terasa lebih ringan.
1: Jangan difikirkan sangat ya. Otak kita ni pun ada limit dia ni.
0: Let it go, let it go.
1: Nak let it go senang saja. Jauhkan diri dari perkara-perkara negatif.
0: Setuju.
1: Jadi kalau kita asyik baca ataupun tengok benda yang buatkan emosi kita semakin meronta-ronta.
0: Betul, makin lagi tak okey mood tu. Macam mana?
1: Mood makin tak okey. Jadi kita kurang-kurangkanlah perkara negatif tu agar hati kita jadi lebih tenang. Mood pun akan kembali stabil.
0: Jadi macam mana kita nak jauhkan diri daripada perkara yang negatif ni? Itu pun mudah saja sebenarnya.
1: Bagaimana?
0: Kita kena rehatlah dari benda-benda dan perkara-perkara seperti itu dan
1: betul
0: tanpa
1: juga
0: rasa bersalah ya. Kalau anda terus rehat tapi rasa bersalah, sama juga kan?
1: Bersalah kan?
0: Mood makin tak okey tu. Jadi kita kena rehat tanpa rasa bersalah. Masa anda, itu waktu anda untuk me time, okey?
1: Kita pun berhak.
0: Betul, ada masa kita ni paksa diri terus kuat walaupun dah penat. Tapi hakikatnya sebenarnya, badan dan fikiran juga perlukan rehat untuk kembali bertenaga dari semua perkara.
1: Betul.
0: Dari semua benda.
1: Jadi jangan rasa bersalah untuk berehat.
0: Betul.
1: Lebih-lebih lagi kalau kita macam nak bekerja contohnya lah kan. Perlulah rehat. Janganlah asyik fikiran tu 24 jam dengan kerja saja.
0: Betul, kita perlu pulih dan kembali bertenaga.
1: Betul
0: lah ya.
1: Betul. Okey, mood tak okey, mungkin ini tips yang boleh membantu anda. Kita buatlah satu perkara kecil dahulu. Mungkin sebab terlalu banyak masalah dalam kehidupan kita ni, di sekeliling kita ni kan. Apa kata kita mulakan dengan sesuatu tugas yang paling mudah, paling ringkas. Jadi mungkin sedikit demi sedikit semangat tu mungkin akan mula datang semula kan.
0: Betul, dengan tugasan yang ringkas, yang mudah itu mungkin membawa satu kegembiraan kepada anda.
1: Mana tahu?
0: Tak tahu kan. Walaupun dia rasa macam tekanan tu, walaupun tekanan tu ada, tapi sebenarnya dia membuat anda happy. Anda suka dengan kerja itu.
1: Kita buat kerja yang ringkas tapi menyeronokkan kita.
0: Betul. Tapi kena ingat juga ya, antara tips ini juga, bila mood tak okey, anda juga boleh kena ingat bahawa perasaan itu sementara sahaja. Jadi kadang-kadang kita fikirkan, pernah fikir keadaan takkan berubah, tapi selepas beberapa hari kita ni akan sedar sebenarnya setiap kesusahan ada masanya, dan ada setiap luka-luka luka-luka itu akan perlahan-lahan akan sembuh,
1: insyaAllah. Kena ingatlah ya, bila mood kita ni tak okey, jangan paksa diri untuk jadi sempurna.
0: Betul. Jadi setiap sentiasa ingatlah ya, perasaan sedih, kecewa dan tertekan adalah sementara dan akan berlaku sering dengan masa. Jadi ingat, kesihatan emosi perlu dijaga ya, sama-sama seperti kesihatan fizikal kita juga. Jadi apabila mood tak baik tu, jangan terlalu memaksa diri untuk menjadi sempurna atau menyelesaikan semuanya sekaligus. Anda bukan robot.
1: Bagi ruang pada diri sendiri untuk berehat.
0: Betul.
1: Tenangkan diri, lakukan perkara yang menggembirakan. InsyaAllah kembali akan pulih lah macam biasa mood tu ya.
0: Betul. Ingatlah bahawa setiap kesukaran pasti ada penghujungnya dan hari yang lebih baik sentiasa menanti bagi mereka yang terus berusaha dan tidak berputus asa.
1: Okey, terus mengharapkan mood anda pagi ni semuanya okey saja.
0: I'm okay now. Jadi itulah perkongsian booster jiwa yang dapat kami kongsikan kepada anda pagi ini ya. Jadi kita mengharapkan semuanya baik-baik saja dan juga semuanya happy-happy untuk sepanjang hari ini.
1: InsyaAllah.
0: Hari-hari seterusnya.
1: Mesti.
0: Okey, nanti kami akan kembali lagi bersama-sama dengan anda. Kita nak kongsi pula apakah topik sembang pagi daripada mini.
1: Okay.
0: Tapi anda yang mengikuti kami, mendengarkan kami, yang selalu mengikuti kami menerusi page Facebook Labuan FM, beralih ke Instagram ataupun dekat TikTok ketika ini. Anda akan tahulah apa topik sembang pagi daripada mini.
1: Betul. Okey, jadi kita akan berhibur lagi.
0: Ya, kita akan bersama-sama dengan Dennis Sufian. I'm okay. Jadi pada anda, terus kekal bersama-sama dengan Labuan FM.
1: Suara pesisir anda.
0: Terbaik.

0: Asap rokok bukan sekadar hilang di udara. Ia membawa lebih 7,000 bahan kimia yang boleh merosakkan tubuh manusia. Merokok meningkatkan risiko penyakit jantung, strok, kanser paru-paru dan pelbagai penyakit kronik yang lain. Bukan rokok sahaja yang terjejas, ahli keluarga dan orang di sekeliling turut menanggung risiko akibat asap rokok. Setiap batang rokok yang tidak dihisap adalah satu langkah ke arah kehidupan yang lebih sihat. Sayang diri, sayang keluarga. Berhenti merokok hari ini demi masa depan yang lebih cerah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Kami sentiasa ceria menemani anda. Menerusi salam padian, terus dengar Labuan FM terbaik.

0: Jom berinteraksi bersama kami dalam segmen Salam Padian.
1: Ya, jom berinteraksi bersama-sama dengan kami menuju segmen Salam Padian. Terima kasih, Mi.
2: Terima kasih, Mi, atas perkongsiannya. Untuk topik hari ini, 18 Jun 2026.
1: Ya, dan nampaknya Facebook dah mula-mula berfungsi.
2: Alhamdulillah.
1: Jadi kita anda boleh jenguk-jenguklah page Facebook ketika ini, ya.
2: Kita dah kemas kini di situ juga.
1: Betul.
2: Nasib baiklah Min sempat, ya, mengemas kini topik tu.
1: Laju, Amin.
2: Laju. Suka kita macam ni.
1: Okey. Baiklah, untuk topik sembang pagi pada hari ini, Min tanya anda ni mengenai dengan shopping.
2: Shopping hari ini baru 18, Min. Mana nak shopping?
1: Dia bukan shopping barang-barang yang untuk kecantikan.
2: Oh,
1: baju
2: bukan,
1: macam tu. Dia barang dapur.
2: Okey.
1: Baik. Jadi Min tanya anda, beli barang dapur, anda jenis yang macam mana? Sama ada sebulan sekali, seminggu sekali, ataupun beli jika habis stok di rumah. Anda yang mana satu?
2: Di macam-macam jenis orang ni tau.
1: Ada juga yang setahun hanya sekali.
2: Subhanallah, setahun sekali. Apa ni? Setahun sekali tak bergerak langsung barang di rumahnya.
1: Sebab dapur dia dekat kedai.
2: Risau, ya. Okey, jadi anda jenis yang mana satu kalau nak membeli barang dapur ni?
1: Yeah.
2: Ada yang katanya saya mesti nak beli sebulan sekali. Bukan apa terus dapat beli banyak-banyak.
1: Banyak terus sekali-kali lagi.
2: Tak adalah sampai nak 2-3 kali ke kedai, 2-3 kali ke kedai. Ada yang suka macam tu. Dia merancang jadi sebulan sekali.
1: Baik. Okey, ada juga yang merancang ataupun yang memilih seminggu sekali. Sebab ialah kadang-kadang ada beberapa barang itu tarik luputnya cepat, kan. Jadi seminggu sekali macam tu. Jadi keperluannya hanya seminggu sekali. Ataupun ada juga yang membeli jika habis stok di rumah. Contohnya hari ni dah masa sawi dengan apa-apa barang lah, ya. Habis.
2: Yeah.
1: Hari tu juga habis.
2: Betul.
1: Esok dia beli lagi. Dia akan beli.
2: Begitulah.
1: Tapi macam menyusahkan pula, kan.
2: Itulah. Tapi itulah lain orang lain caranya. Bak kata Muhammad Fauzi, saya beli barang dapur sebulan sekali. Itu pun beli barang yang habis je.
1: Betul.
2: SNF, dia pantang masuk tu kedai MM tu. Maklumlah, office sebelah MM tu. Lalah, ya.
1: Senang je, kan. Tak perlu cari pusing-pusing cari parking. Okey, jadi Min nak tanya anda semua ni. Bagaimana anda merancang pembelian barang dapur? Kalau macam Min katanya, yang single ni.
2: Motif nak tekankan yang single tu kenapa,
1: tak
2: Min?
1: Tak tahulah, Min. Nak bagi tahu single. Adakah yang nak, Min?
2: Jadi konon-konon yang single ni macam mana?
1: Kan, biasanya hanya akan beli barang dapur jika stok sudah habis saja. Sama lah kita, Min. Berarti saya pun single, eh.
2: Maknanya mungkin dia akan beli, okey, sabun dah nak habis.
1: Betul.
2: Dia akan beli sabun je. So, katanya beras tu, kalau maklumlah single katanya, kan.
1: Makan seorang-seorang.
2: Makan seorang-seorang. Jadi lambat sikit habisnya. Siapa suruh beli yang 10 kilo, Min? Tak padan-padan.
1: Belilah 5 kilo, Min.
2: Tak pun beli yang 2 kilo ke 1 kilo ke, kan.
1: Ataupun beli nasi dekat kedai. Restoran
2: dia. Tak padan-padan. Tinggal seorang-seorang beli 10 kilo.
1: Tapi kalau macam saya, Syima, saya lebih kurang macam Min juga.
2: Okay.
1: Saya akan beli barang mana yang habis saja. Jadi kalau yang tak habis tu, tak tahu bila nak pakai.
2: Betul. Tak nak membazirkan.
1: Betul.
2: Nanti kalau beli susu tin dekat rumah tu je sampai dah 4-5 tin. Tak bergerak.
1: Betul.
2: Apabila habis stok di rumah. Sama lah, saya pun lebih kurang macam Min jugalah. Hanya akan beli barang dapur jika stok dah habis. Tapi jangan ajak saya ke kedai sebab saya boleh membeli juga banyak macam.
1: Kan. Tapi kalau saya minyak paket tu saya kena ready setiap minggu.
2: Maknanya akan ada stok lah di
1: betul.
2: Situ.
1: Biarlah, kan, tempat kita ni kadang-kadang pandai tak ada minyak paket tu.
2: Jiran, minyak saya dah habis. Nak 1 kilo.
1: Okey, baik. Jadi jangan lupa hantarkan respon anda melalui ruangan komen di page Facebook Labuan FM ataupun dekat TikTok ketika ini. Untuk topik sembang pagi. Sekali lagi, bagaimana anda merancang pembelian barang dapur anda? Beli barang dapur sebulan sekali, seminggu sekali, atau beli jika habis stok di rumah? Anda yang mana satu?
2: B1, saya beli apabila 1 minggu sebelum habis barang dapur. Wajib top up. Bagus.
1: Bagus
2: perancangannya. Saya suka. Okey, kita tunggu lagi respon mereka.
1: Beli ekstra nanti next time.
2: Double.
1: Okey, kita dah menantikan respon daripada rakan-rakan kita juga dekat Facebook. Nak tengok apa antara respon-respon mereka. Dan pada anda, jangan lupa tepat pukul 8 pagi nanti kita ada Warta Pagi dari Bilik Berita Awal semasa Labuan FM.
2: Jadi pastikan anda terus bersama-sama kami dengarkan ini dia.
1: Salam Padian.
2: Menceriakan pagi anda.

0: Eh Syafiq, sikit saja ni. Plastik kosong je, tak apalah kan.
1: Eh Zari, satu sampah yang kita buang hari ni boleh jadi punca masalah yang besar esok hari.
0: Alah, orang lain pun buat macam ni juga.
1: Sebab itulah masalah tak pernah habis. Sampah ini buang merata boleh menyumbatkan longkang, mencemarkan alam dan mengundang penyakit.
0: Betul juga. Perkara kecil ni sebenarnya cerminkan sikap kita.
1: Betul? Menjaga kebersihan bukan tugas orang lain. Ia bermula dengan diri sendiri.
0: Mulai hari ini, aku buang sampah di tempat sepatutnya. Kalau nampak sampah, aku kutip.
1: Itulah tanggungjawab bersama. Bila persekitaran bersih, hidup kita pun lebih selesa.
0: Betul tu.
2: Kami di Labuan FM akan terus menemani anda dengan pelbagai lagu serta informasi terbaik. Terima kasih atas sokongan anda selama ini. Teruskan mendengar Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Empat sahabat, satu impian, satu perjuangan. Mereka sanggup berkorban demi membina studio rakaman mini mereka sendiri. Namun, beberapa minggu sebelum impian itu menjadi nyata, wang simpanan mereka hilang tanpa jejak. Curiga mula muncul, kepercayaan mula retak. Persahabatan mereka diuji.
1: Mana duit kita dalam peti besi ni, Aiman?
2: Aik, bukan Syafiq sebelum ni memang simpan kat situ je ke?
1: Ya, tapi masalahnya, peti besi sekarang ni dah kosong, Aiman.
3: Hah? Ke Syafiq ni ada masalah dengan perempuan kot kan? Sebab tu dia berubah macam tu.
4: Korang fikir apa ni? Aku ada buat benda salah dengan korang ke, Ben?
1: Ah, pengkhianat kau, Syafiq.
4: Pengkhianat? Kau sedar tak apa yang kau cakap ni, Ben? Aku tak pernah khianat sesiapa pun. Semua yang aku buat untuk korang semua.
0: Satu pengakuan, satu rahsia dan satu pengorbanan yang mengubah segalanya. Ikuti drama khas Mahalijrah 1448 Hijriah Masih Ada Kita, 17 Jun 2026, Rabu jam 11 pagi dan siaran ulangan 20 Jun 2026 pada hari Sabtu 11 pagi hanya di Labuan FM. Selagi masih ada kita, masih ada harapan. Salam Mahalijrah 1448 Hijriah.
5: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.